4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
2: Laki-laki itu dia tidak bisa menenun, laki-laki punya pekerjaan tersendiri.
1: Dengan sarasehan budaya, jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan?
2: Harapan saya itu, Kak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya.

0: Di balik tenangnya sebuah kampung, tersimpan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Ada bunyi kayu yang saling beradu, benang yang ditarik perlahan, menjadi irama yang menghidupi hari-hari perempuan di rumah belajar Umehalan. Di tempat ini, menenun bukan sekedar tradisi. Ia adalah napas, ia adalah identitas, dan bagi sebagian perempuan, ini adalah jalan bertahan hidup. Pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat berjumpa di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Senang sekali saat ini saya, Christine, sedang berada di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Budaya yang berlokasi di Desa Oel Tua, Kecamatan Tai Benu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tempat ini difungsikan sebagai ruang aman untuk belajar bersama, mengembangkan pemikiran kritis, dan merawat budaya lokal di tengah peradaban global. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana giatnya perempuan-perempuan penenun dalam merajut setiap helai benang menjadi selembar kain tenun. Karena disinilah terselip cerita tentang perjuangan

0: Jadi Umi Halan berdiri baru 1 tahun. Diresmikan tempat belajar ini pada bulan akhir April. Jadi ini akan persis 1 tahun. Dan proses belajarnya baru berlangsung bulan Agustus. Jadi masih baru. Ketika selesai pelayanan sebagai Ketua Majelis Sinode, kami suami istri dan anak-anak berbicara untuk ketika kami tinggal di kampung ini, kami bisa memfasilitasi proses belajar bersama masyarakat adat. Terutama karena kami kemudian tinggal di tempat yang indah ini, bagian dari masyarakat di Desa Baumata, juga Desa Oeltua, di Kecamatan Taibenu, dan kami melihat bagaimana masyarakat adat di pinggiran kota itu berjuang untuk mempertahankan identitasnya. Lalu dari percakapan suami istri dan anak-anak, kami bilang bahwa kalau Tuhan sayang, kita bisa ada ruang belajar bersama-sama dengan komunitas di Kampung Bonen ini. Dan puji Tuhan, setelah kami tinggal di sini kurang lebih 1 tahun, kami dapat dukungan dari sahabat-sahabat kami yang membantu sehingga rumah belajar ini ada. Jadi di sini ada kantor bersama, ruang kerja bersama dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur dan juga Umi Halan. Umi Halan itu dari 2 kata dalam bahasa Timur. Umi artinya rumah dan Halan artinya damai. Jadi rumah damai. Berdamai dengan budaya lokal, berdamai dengan kehidupan sebagai masyarakat adat. Jadi mengupayakan perdamaian antara unsur-unsur dalam hidup kita. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi setiap hari Senin dan Sabtu di Umi Halan ada pembelajaran tenun. Ada mama-mama dari kelompok Pasuklo, Mama Yulisa Kau dan kawan-kawan yang memberi pelatihan kepada rombongan belajar di sini. Rombongan belajar tenun itu menarik karena lintas generasi. Ada anak-anak SD, ada anak SMP, tapi juga ada ibu-ibu yang ingin belajar kembali tenun mereka. Lalu pada hari Selasa ada pelajaran bahasa Inggris, karena bagi kami pembelajaran budaya lokal itu penting sekali, tapi kita juga sudah hidup di masa modern. Sehingga kita persiapkan anak-anak kita, mereka teguh berdiri, bangga bahwa mereka belajar budaya lokal, tapi mereka juga siap untuk beradaptasi masuk dalam masyarakat yang modern sekarang ini. Hari Rabu itu ada pelatihan gong dan tari, lalu hari Kamis ada pelatihan keyboard untuk kelompok yang kecil, hari Jumat itu yang kelompoknya besar untuk latihan ukulele. Jadi sepanjang hari dari Senin sampai Sabtu, Umi Halan selalu penuh dengan kegiatan-kegiatan belajar. Anak-anak umur dari 7 sampai 17 tahun, dan untuk khusus untuk tenun, ada juga ibu-ibu umur 30-an dan 40 tahun sebagai peserta belajarnya. Setiap hari anak-anak pulang sekolah, mereka datang belajar di sini, dan kami juga mendorong supaya anak-anak yang belajar di sini tidak boleh membawa gadget, jadi HP tidak boleh. Ini juga cara kita untuk menolong anak-anak supaya mereka jangan sampai kemudian tidak bisa hidup tanpa HP. Jadi dan senang sekali karena mereka belajar gong, mereka belajar ukulele, musik bagi kami itu juga penting untuk spiritualitas mereka, untuk perkembangan kesehatan mental mereka. Jadi 2-3 jam full tanpa HP, tanpa gadget yang lain, anak-anak belajar dengan mereka punya para pelatih di tempat ini. Pelatih kami berasal dari berbagai latar belakang, ada kawan-kawan alumni IAKN yang hebat dengan musik gereja, mereka bantu kami di sini, juga kawan-kawan alumni teologi, beberapa relawan membantu kami untuk pembelajaran tari, bahasa Inggris, keyboard, dan lain-lain. Iya, itu luar biasa karena ini ada banner di sini tahun 2025 saya sebagai dosen di Universitas Kristen Arta Wacana mendapat satu hibah dari Dikti untuk penelitian fundamental, dan pokok penelitian kami adalah mengenai kelestarian tenun dan agensi penenun di kampung sini. Dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penenun termuda di Kampung Bonen itu adalah orang yang sudah berusia 30 tahun. Itu berarti satu generasi sudah tidak lagi menenun. Padahal tenun itu punya fungsi yang sangat kaya. Ada fungsi ekonomi, kita tahu para penenun ketika mereka punya hasil tenun sudah ada, mereka jual untuk makan hari-hari, bahkan untuk kasih sekolah anak. Hasil wawancara kami tentang dengan mama penenun di kampung ini, ada ibu tunggal yang anaknya sarjana dari hasil menenun. Ada fungsi sosial. Kalau ada orang bekalai mau apa, mereka berdamai pakai kain tenun. Kalau ada orang mati, kita pergi, kita harus pakai kain tenun. Bahkan untuk kerabat dekat, hasil penelitian kami itu menunjukkan kain dibawa bukan hanya untuk keluarga si mati, tapi juga untuk membungkus jenazah. Bahkan ada pemahaman bahwa itu seperti oleh-oleh untuk leluhur di negeri seberang. Ketika orang Timor lahir, ada upacara namanya Napoitan Liana. Orang bertanya, Omen Leko Meko Sa, kalau anak, itu artinya kamu yang datang dari negeri seberang, negeri leluhur, apa yang kamu bawa? Kalau anak perempuan, dia bilang bawa ike dan suti. Artinya itu alat pintal benang dan alat tenun. Kalau laki-laki, dia bilang bawa auni suni. Itu konstruksi gender. Perempuan menenun, laki-laki bekerja di kebun. Satu tulisan saya di jurnal teologi, saya menafsirkan hal membawa kain tenun itu juga sebagai bagian dari persekutuan orang kudus. Kalau setiap hari Minggu kita berdiri di gereja, kita bilang, aku percaya kepada persekutuan orang-orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Jadi saya menafsirkan itu, membawa kain itu tanda kasih kita. Kita tidak menyembah orang-orang yang sudah mati, tapi dengan membawa kain kita menunjukkan kasih kita. Kasih kita itu melampaui waktu. Bahkan kalau Mama Yuli misalnya hari ini menenun, belajar menenun, mengajarkan tenun di sini, itu persekutuan kita tidak hanya dengan masa kini, tapi juga masa lalu, bahkan masa yang akan datang. Suatu saat penenun seperti Mama Yuli sudah tidak ada, tapi warisan Mama Yuli akan tetap tinggal, itu persekutuan dengan orang-orang yang ada di masa depan. Anak-anak Bonen, anak-anak Timaubas di masa depan, itu diletakkan dasar-dasarnya pada hari ini. Ada puluhan motif yang dipelajari, disimpan, diwariskan dari leluhur perempuan masa lalu. Mama Yuli dan teman-teman cerita kepada kami motif-motif itu dan maknanya. Misalnya kalau kelompok tenun Mama Yuli itu disebut kelompok Pasuklo. Nah ini ini motif Pasuklo yang ada di sini. Nah Pasuklo itu menurut mama-mama tuturannya itu tentang rahim perempuan. Jadi dalam motif perempuan bercerita tentang kehidupan, ada tentang rahimnya, juga ada tentang bunga-bunga. Misalnya ini motif di sini, ini disebut aktuna dalam bahasa Timor, artinya kembang. Ada juga motif yang menunjukkan bunga dari pohon jambu air. Ada motif untuk tapak anjing, asunobin, atau mengenai serangga yang hidup di atas air. Itu disebut sebagai kaun oil. Jadi tenunan itu sangat kaya. Itu cara perempuan bernarasi tentang kehidupan. Jadi ada permainan warna, ada permainan bentuk, ada kecerdasan yang luar biasa dari mama-mama ini yang ditampilkan dalam warna dan motif tenun. Waktu menikah, perempuan bawa apa dari dia punya keluarga? Laki-laki bisa dapat kebun, bisa dapat pohon, bisa dapat warisan yang lain. Perempuan seringkali hanya dapat dia punya alat tenun. Dia belajar dari dia punya nenek, belajar dari dia punya mama, dan dia pergi tinggal di kampung yang lain atau di keluarga suaminya, dan keterampilan yang itu yang dia bawa untuk memperjuangkan kehidupan, termasuk untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Di balik setiap motif yang indah, ada cerita tentang perjuangan. Tentang perempuan yang menenun di sela waktu. Tentang tangan yang tak hanya merangkai benang, tetapi juga harapan. Bagi mereka, menenun adalah cara bertahan. Tak peduli waktu yang berlalu begitu cepat. Sementara semangat yang terus terjaga adalah motivasi untuk mereka. Mungkin hanya untuk menyelesaikan selembar kain.
2: Dan saya bergabung dengan Ume Halan. Saya diminta oleh Mama Mary Kulimon sebagai seorang pelatih dan juga mendampingi mama-mama penenun Pasuklo untuk kami sama-sama berbagi di Yayasan Ume Halan. Saya ingin berbagi dengan anak-anak agar tenunan-tenunan yang ada di Timawas ini dia berkelanjutan, tidak punah begitu saja. Saya ingin untuk mewariskan tenunan saya ini yang didapat dari nenek moyang saya. Saya ingin mewariskan kepada anak-anak supaya anak-anak yang ingin belajar bisa terinspirasi. Aktivitas sehari-hari di rumah itu mungkin saya ini sebagai seorang penenun, jam 7 pagi itu saya sudah start dengan menenun dan saya lakukan aktivitas yang lain di rumah. Seperti masak, cuci piring, ambil air. Saya jual dan yang lain itu saya simpan. Dalam arti tidak ada yang berminat untuk beli. Itu mungkin hanya mitos saja kakak. Mungkin dari orang tua dulu nenek moyang itu ada bercerita bahwa laki-laki itu dia tidak bisa menenun. Laki-laki punya pekerjaan tersendiri. Khusus untuk perempuan itu yang bisa menenun. Laki-laki itu ada dia punya pantangan. Setelah nenek moyang kami bercerita kepada kami bahwa laki-laki itu kalau dia menenun berarti martabat sebagai seorang laki-laki itu turun. Mungkin kakak saya merasa senang sekali ketika bergabung dengan Yayasan Ume Halan. Kami bisa menenun dari mama-mama tenun Pasuklo yang saya dampingi. Kami bisa pasarkan hasil tenunan kami dan bisa membantu ekonomi dalam rumah tangga kami. Puji Tuhan, kami semakin berkembang di dalam kami melatih anak-anak dan kain-kain yang kami pasarkan itu saya sangat bersyukur sekali karena kain-kain yang kami pasarkan sudah sampai di Kolombia dan Bajawa. Harapan saya itu kakak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya. Mungkin harapan saya ke depan ini, anak-anak yang saya ajarkan ini, bisa mereka termotivasi dengan ajaran-ajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Dan ketika saya tidak ada lagi, cucu-cucu saya yang ada, yang melanjutkan tenunan yang ada ini, bisa anak-anak yang saya latih ini, bisa mengajarkan tenunan ini buat cucu-cucu saya. Itu mungkin yang saya sampaikan.

0: Iya, kalau dari teori gender dibedakan antara seks dan gender. Yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki itu seks mereka. Itu terberi bahwa laki-laki itu, perempuan itu haid, hamil, melahirkan. Laki-laki dia punya penis, dia punya sperma dan lain-lain. Dan itu tidak bisa ditukar. Tapi hal misalnya perempuan jadi guru, laki-laki jadi bisa jadi penenun, itu hal-hal yang sebenarnya bisa ditukar. Konstruksi gender itu mengatakan bahwa, oh ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya khusus bagi laki-laki, hanya khusus bagi perempuan. Ketika zaman berubah, hal-hal seperti itu bisa berubah juga. Di konteks yang lain, bisa saja laki-laki menenun. Nah, itu hebatnya bahwa tahun 2024 yang lalu, Mama Yuli dan Mama Nela, kedua pelatih tenun di tempat kami di Kampung Bonen ini, difasilitasi oleh Umi Halan, oleh Universitas Kristen Arta Wacana melalui program penelitian dan pengabdian kami, Mama Yuli dan Mama Nela setiap hari Sabtu itu mengajar tenun di SD Inpres Bonen. Dan kelas 4 dan 5, dan itu murid-muridnya baik laki-laki dan perempuan. Dan mereka menghasilkan, jadi ada ini kain tenun yang ini kak, ini hasil dari anak-anak SD Inpres Bonen, perempuan dan laki-laki. Dan cukup rapi. Waktu itu Mama Yuli bilang sama saya, Mama kalau nanti ini baru kelas belajar, kalau anak-anak nanti tidak bisa bikin rapi, Mama jangan kurang hati. Saya bilang tidak apa-apa Mama Yuli, namanya belajar. Tapi waktu dibuka talinya dari tenun ikat itu, rapi sekali. Dan itu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kami senang bahwa itu juga ada transformasi dalam hal cara pandang mengenai tugas-tugas perempuan dan laki-laki di dalam budaya. Karena jika tidak demikian, akan menjadi beban ganda bagi perempuan. Perempuan sudah harus kerja sekarang pergi ke pasar, pergi ke kantor. Kalau pulang semua kerja domestik, perempuan lagi yang kerja, itu terlalu berat bagi perempuan. Lama-lama perempuan gampang sakit, dia umur pendek. Harusnya ada pembagian peran. Dalam masyarakat yang makin maju, ketika perempuan sekolah tinggi, laki-laki juga perlu berbagi tugas. Kita bagi tugas di rumah, bagi tugas juga di luar rumah. Ada dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok pasuklo itu para perempuan yang betul-betul penenun. 2-3 generasi penenun berkumpul itu jumlah kita 12 orang. 12 orang anggota. Sedangkan kelas tenun anak-anak dan ibu-ibu yang diajar oleh Mama Yuli itu 10 orang. Ya, itu jadi total 22. Nah, kami harap alumni dari kelas tenun di Umi Halan nanti akan menjadi anggota baru kelompok pasuklo supaya saling menopang untuk produksi dan pemasaran yang lebih kuat. Ya, kami sebenarnya rindu juga ada pembelajaran yang sama di tempat yang lain, tapi terus terang kami juga terbatas. Jadi apa yang ada pada kami, kami berikan untuk proses belajar di sini. Dan kami berharap orang-orang lain di tempat lain di Kabupaten Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin di daerah lain Indonesia, bisa terinspirasi dengan kerja-kerja yang ada di Umi Halan. Karena kami melihat, saya dalam penelitian-penelitian dari Universitas Kristen Arta Wacana melihat bahwa kalau kita tidak serius dengan pewarisan pelestarian budaya, suatu saat nanti generasi kita tidak akan lagi menenun. Mungkin keterampilan, kecerdasan dari ibu-ibu leluhur perempuan kita di masa lalu akan diambil alih oleh mesin-mesin, oleh AI. Dan itu sesuatu yang sayang sekali. AI bisa saja menghasilkan sesuatu yang bagus, tetapi tidak punya jiwa. Tapi ketika perempuan menenun, menurut saya itu ada totalitas hidup yang dia berikan. Ketelitian, ketenangan, kecerdasan, rasa cinta yang dia kasih lewat kain itu. Dan itu penting sekali untuk diwariskan bagi generasi-generasi yang akan datang. Kami berharap orang-orang mendapat inspirasi untuk pembelajaran yang sama di tempat-tempat yang lain juga. Kami bergerak bersama-sama dengan masyarakat adat di sini. Kami berharap Tuhan sayang tahun ini mungkin kami akan bergerak dengan dengan sarasehan budaya. Jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan, dengan budaya? Hasil penelitian UNKRI sudah ada, Universitas Katolik Widya Mandira sudah ada. Kami presentasikan dan mengajak masyarakat sendiri berpikir. Mereka harus menjadi subjek dari sejarahnya. Mungkin kakak-kakak tahu, baru-baru RRI juga sudah liput, kami di kampung di sini ada gua, salah satu gua Jepang terbesar di Nusa Tenggara Timur, dan Kementerian Kebudayaan sudah menetapkan, kasih SK untuk menjadi satu situs. Dan mungkin ke depan akan berkembang sekali, orang-orang suka datang. Ini kampung yang sangat indah. Tapi menurut kami dari Umehalan, masyarakat Bonen harus menjadi subjek dari sejarah mereka. Mereka harus menjadi tuan dan puan dari kampung mereka. Imajinasi tentang masa depan seperti apa, itu jangan sesuatu yang datang dari Jakarta atau sesuatu yang datang dari balik meja dari pembesar atau penguasa siapapun. Tapi masyarakat lokal, masyarakat adat harus mengimajinasikan. Anak-anak mereka bangga dengan kampung mereka dan mereka mau berjuang untuk masa depan yang baik, yang ada penghargaan kepada nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat di kampung halaman mereka. Harapan kami kepada orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, ialah supaya kita mencintai budaya kita. Bahwa zaman makin modern, kita terbuka kepada perkembangan-perkembangan yang baru, tapi hendaklah kita tetap bangga sebagai orang Timur, sebagai orang Sabu, sebagai orang Rote, dan lain-lain. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Nusa Tenggara Timur hari ini misalnya dengan tindak pidana perdagangan orang. Banyak orang muda keluar dari kampung mereka. Mereka seperti merasa tidak ada harapan yang bisa mereka peroleh di kampung sendiri. Umehalan berdiri dengan keyakinan bahwa ada hal-hal baik di kampung. Ada hal-hal baik dalam budaya kita. Dan kita perlu menciptakan ruang di mana orang-orang muda, anak-anak belajar untuk melihat hal-hal yang baik dalam budaya seperti itu. Dan mereka kemudian juga akan berkembang untuk menjadi orang-orang yang percaya diri, bangga dengan diri mereka, bangga dengan budaya mereka, tapi juga sekaligus tidak kecil hati untuk bergaul dengan masyarakat modern, masyarakat global sekalipun. Kami di sini sebab itu ada latihan tenun, aspek-aspek dari budaya lokal seperti tarian, gong, dan lain-lain, tapi juga bahasa Inggris. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timur yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timur yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Perempuan-perempuan ini mungkin tidak berdiri di panggung besar, namun dari rumah sederhana, mereka menjaga warisan yang tak ternilai, merajut selembar kain dari benang ke benang, dari generasi ke generasi. Setiap lembar tenun yang dihasilkan menjadi cerita dari setiap peluh yang jatuh, bukan karena mereka lelah, tetapi mereka adalah penjaga budaya. Mereka adalah penggerak perubahan.
2: Pendengar, selembar kain tenun dari Umehalan adalah bukti bahwa tradisi menenun tidak pernah tergerus arus modernisasi. Di sana, setiap helai benang adalah doa, dan setiap motif adalah cerita tentang keberanian perempuan NTT dalam mendobrak batas dan merajut harapan. Keberlanjutan budaya bukan hanya tugas segelintir kelompok, tetapi tanggung jawab kita semua. Semoga kisah perjuangan kelompok tenun Umehalan memberikan inspirasi baru bagi kita semua untuk tetap mencintai dan melestarikan warisan leluhur. Saya Kristin, mewakili tim kerabat kerja podcast RRI Kupang yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Saudara, seperti yang sempat beta informasikan bahwa untuk sebuah tempat wisata akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi ketika sebuah legenda ataupun cerita rakyat asal-usul dari tempat wisata tersebut dinarasikan dengan tepat, dengan baik ya, sehingga masyarakat juga lebih penasaran untuk datang ke tempat wisata tersebut. Dan nanti Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Kotong juga akan beromong tentang pengembangan pariwisata melalui storytelling bersama dengan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dispar Budaya Sumba Timur, Bapak Yudi Umbu Rawambaku. Nanti beliau menjelaskan bagaimana program pengembangan pariwisata melalui storytelling yang sudah dilaksanakan ataupun sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Timur. Nanti Bapak Mama, Bapak Saudara juga

Bisa gabung melalui ketompong line telepon di 0380833499 atau 0811 3820 1043.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bupati Lembata Kanisius Tuak kasih ingat generasi muda supaya terus jaga dan lestarikan warisan budaya Lamaholot di tengah perkembangan zaman. Kanisius bilang masa depan daerah sangat bergantung di kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mempertahankan akar budaya. Itu pesan dia kasih tahu dalam sambutan penutupan Festival Lamaholot 2026 yang dibacakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur. Di itu sambutan, Bupati ajak generasi muda untuk terus menggali, mencintai, dan melestarikan adat, seni, budaya, serta kearifan lokal Lamaholot. Bupati tegaskan, adat dan budaya Lamaholot merupakan akar peradaban masyarakat yang sonde boleh dikasih tinggal. Dia bilang akar budaya menjadi fondasi dalam membangun kehidupan dan menentukan arah masa depan. Melalui Festival Lamaholot 2026, pemerintah Kabupaten Lembata berharap semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam upaya pelestarian budaya. Dengan demikian, nilai-nilai adat dan tradisi Lamaholot dapat terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Beralih ke informasi berikut, Tenun Buna Insana sudah dapat pengakuan sebagai produk asli milik masyarakat adat Insana baik secara nasional maupun internasional. Hal ini disampaikan Randy Valentino Neon Beni, Koordinator Divisi Pengawasan Mutu Produk dan Pelabelan MPIG Tenun TTU. Dia bilang, tenun merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang masuk dalam kategori indikasi geografis karena sifat kepemilikannya yang bersifat kolektif masyarakat adat. Meski kualitas produk sudah diakui, Randy menilai masih ada kelemahan. Randy jetekankan bahwa standar kualitas tenun perlu diperkuat melalui penerapan indikator teknis yang sudah disepakati bersama para penenun. Dia bilang kalau jumlah helai benang menjadi salah satu standar penting dalam menentukan kualitas tenun Buna Insana. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Berita Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ratus 4,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Basaudara, kotong tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini memiliki banyak sekali tempat-tempat wisata yang masih sangat alami ya. Dan juga kalau kotong menelusuri sejarah ataupun asal-usulnya, ada begitu banyak cerita, legenda, cerita rakyat ya, yang tersebar dan diceritakan secara turun-temurun sampai saat ini. Dan terkadang bagi beberapa orang berpendapat kalau storytelling ataupun cerita tentang tempat-tempat wisata tersebut ya, yang dinarasikan dengan baik, itu bisa meningkatkan nilai jual dari tempat wisata tersebut. Benarkah demikian? Dan apakah ini yang menjadi alasan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Timur untuk memilih pengembangan pariwisata melalui storytelling? Kita akan tanya-tanya bersama dengan narasumber kita yang sudah bersama-sama dengan kita melalui Zoom. Ada Bapak Yudi Umbu Rawanbaku, SEPAR. Beliau merupakan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Bapak Pak Yudi. Halo.
2: Selamat pagi, salam sehat juga Ibu.
1: Baik.
2: Selamat pagi, salam sehat juga.
1: Ya, Pak Yudi, kita bicara soal pengembangan pariwisata melalui storytelling, yes, ataupun bercerita begitu ya. Cerita tentang tempat-tempat wisata tersebut. Yang ingin kami ketahui pasti ada tujuan ya. Kenapa pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Timur memilih storytelling untuk mengembangkan destinasi-destinasi wisata ataupun pariwisata yang ada di Kabupaten Sumba Timur? Silakan, Pak.
2: Baik, Bu. Baik, Ibu. Kenapa dinas kita, pariwisata kita ya di Sumba Timur itu kita tekankan untuk storytelling? Sebenarnya apa, storytelling itu merupakan pendekatan atau pendekatan pengembangan pariwisata yang mengubah fakta dan sejarah menjadi narasi yang memikat atau menghidupkan budaya lokal serta memberikan makna mendalam bagi wisatawan. Ini menjadikan menjadikan destinasi itu tidak sekedar indah, tapi juga berkesan dan emosional. Seperti itu.
1: Baik, baik. Jadi
2: membangkitkan rasa ya emosional, bukan itu ya.
1: Bisa dibilang
2: jadi emosional itu maksudnya membangkitkan rasa.
1: Bisa dibilang bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Timur ingin menjalin ataupun membangun kedekatan begitu dengan wisatawan.
2: Jadi bukan.
1: Iya.
2: Jadi sebenarnya kita membangun sumber daya manusia, sumber daya manusia yang ada di setiap destinasi itu. Contohnya misalnya destinasi jajaran Bukit Tanarara. Kita mengadakan beberapa pelatihan di sana, pendekatan kepada masyarakat untuk bagaimana mereka membuat suatu kreativitas ya, karya cipta mereka. Jadi mereka bisa menjelaskan tempat itu, ini seperti begini loh, ada ceritanya, kayak gitu. Sehingga membangun tadi rasa itu, membangun kepercayaan bagi wisatawan itu tadi, untuk dia yang tidak sekedar melihat keindahan alam, tapi dia mendengar cerita tentang itu. Baik. Cerita tentang jajaran bukit tadi, seperti itu.
1: Baik, baik.
2: Contohnya Hiliwuku, jajaran Bukit Tanarara itu kan ada tiga. Bukit Hiliwuku, Bukit Hawurut, sama Bukit Tiara Kuku, seperti itu.
1: Baik.
2: Contohnya Hiliwuku. Hiliwuku itu kan bentuk rambut dari anak Buddha, perempuan ya. Yeah. Rambutnya seperti punk rock gitu ya. Punk rock gitu. Botak di sini, terus ada rambut atas ini dibikin seperti poni, kayak gitu. Yeah, yeah. Itu Hiliwuku. Akhirnya dulu menjadi tempat photoshootnya Ferrari Portofino, mobil Ferrari ya, tahun 2019 tadi. Nah, kita mengharapkan mereka untuk bisa membuat cerita histori ya tentang daerah tersebut. Mungkin dulu tempat persinggahan daripada leluhur tadi, leluhur untuk kalau mereka mau ke selatan, mereka mampir ke situ untuk duduk istirahat sambil makan makanan lokal, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya seperti baik, itu.
1: Baik. Jadi sebenarnya di Sumba
2: membangun Timur satu ini, membangun satu cerita.
1: Iya.
2: Iya, ya. Membangun satu cerita, cerita yang berdampak bagi wisatawan tadi. Dia mendapat pengalaman seperti itu.
1: Ya. Jadi bukan hanya sekedar datang berlibur menikmati pemandangan, tetapi juga mengetahui asal usul ataupun sejarah cerita rakyat yang ada di daerah tersebut ya, Pak ya.
2: Betul sekali, betul ya, betul.
1: Ya. Baik, tadi Pak Yudi sempat menyinggung bahwa ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Berarti melibatkan masyarakat begitu atau mungkin
2: betul.
1: Anak-anak mudakah atau orang-orang yang memang sudah bergerak di bidang pariwisata, mereka yang diberdayakan seperti itu.
2: Kami melibatkan beberapa pengurus daerah tersebut, destinasi tersebut, itu melalui POK Darwis. Ya, di POK Darwis itu kan terdiri dari beberapa orang yang punya kemampuan untuk membuat nanti. Jadi mereka melibatkan orang-orang tua ya, yang lebih tahu. Kemudian anak-anak muda, kami juga melibatkan anak-anak muda untuk mereka bisa sama-sama di situ untuk mereka saling itu saling berbagi. Yang anak muda tadi membuatkan suatu-suatu story ya, suatu cerita yang berfungsi atau bermakna bagi destinasi tersebut seperti itu.
1: Dan program gitu, ini sudah berjalan sejak kapan?
2: Ada banyak.
1: Ya.
2: Program ini sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya. Cuma kita kan kendala kemarin COVID. Nah, pasca COVID itulah kami berusaha untuk bisa melaksanakannya kembali. Kita sesuaikan dengan dana perimbangan dana daerah, apalagi kita sekarang ini kan mengalami beberapa efisiensi ya untuk itu. Ya, kita berusaha semampu mungkin kita untuk bisa sosialisasikan hal itu kepada kelompok-kelompok sadar wisata, masyarakat setempat, dan yang kami utamakan adalah perempuan.
1: Baik.
2: Perempuan dan anak muda, bagaimana mereka bisa membuat satu panganan lokal ya, untuk ekonomi kreatif yang berfungsi, berguna untuk kehidupan rumah tangga mereka, otomatis dalam pengatasan stunting dan gizi buruk tadi. Seperti itu. Jadi ada tambahan penghasilan buat mereka, bukan tamu itu datang hanya melihat itu, melihat keindahan alam, tapi mereka juga harus mampu, harus bisa menyiapkan apa panganan-panganan tadi, mungkin ada kopi, terus ada beberapa panganan lokal yang ada, sehingga bisa disuguhkan ke tamu, dan mereka yang mendapat dampak ekonominya langsung. Seperti itu. Untuk apa ekonominya itu? Untuk kehidupan rumah tangganya, khusus ibu-ibu ya. Untuk anak-anaknya, dia bisa beli susu, bisa beli lain-lain yang berfungsi, yang berguna bagi anak-anaknya itu tadi.
1: Baik. Dan mereka ini semua juga tergabung dalam POK Darwis begitu Pak? Pak Yudi?
2: Betul. Mereka tergabung dalam POK Darwis. Mereka tergabung, ada yang tidak, ada yang tidak juga. Tapi lah mereka itu kan diberi kesempatan nanti oleh POK Darwis untuk sama-sama merangkul mereka semua. Itu ini loh, bagaimana kita menciptakan satu produk destinasi itu sehingga laku untuk dibeli sama wisatawan yang ke situ. Apalagi kami ini kan sekarang lagi banyak kunjungan-kunjungan wisatawan itu, baik itu kelompok motor Harley Davidson, Ducati, dan banyak sekali ada mobil-mobil yang bagus. Mereka berkelompok datang untuk mengunjungi destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Sumba Timur ini. Nah, di situ bagaimana mereka menciptakan tadi, selain para wisatawan datang, mereka memberikan cerita tentang ini, cerita tentang apa yang mereka lihat sekarang, wisatawan itu lihat sekarang, mereka membuat cerita, kemudian juga mereka menyuguhkan apa panganan-panganan lokal ya yang mereka buat tadi itu, sehingga laku dan pasti akan dibeli oleh tamu. Kebanyakan sebelum ini kan mereka tamu-tamu itu datang dan menikmati aja alam tersebut tanpa melihat, tanpa mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di tempat itu. Jadi mereka yang mampu memberikan informasi-informasi yang baik, yang lengkap, dan menyentuh wisatawan tersebut. Sehingga ada rasa mereka untuk kembali lagi berkunjung ke situ. Seperti itu.
1: Ya, ada keinginan untuk kembali begitu ya Pak ya?
2: Betul sekali, ya.
1: Tapi kalau
2: itu disapka pesona kan?
1: Iya, betul.
2: Ada kenangan terakhir.
1: Betul, betul. Punya pengalaman menarik begitu ya untuk ketika berkunjung ke Sumba Timur.
2: Iya, betul. Ya.
1: Pak Yudi, kalau data yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Timur sendiri ya, untuk jumlah pokdarwis yang sudah diberdayakan ataupun mungkin sudah terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumba Timur ini ada berapa banyak Pak?
2: Kami ada 16 pendarwis yang dibentuk ya. Itu di desa-desa wisata, kelurahan wisata. Seperti itu 16 ya, dan mereka sudah berjalan berkembang begitu. Berjalan seterusnya, kemudian tinggal kita, tanggung jawab kita sebagai OPD ya, sebagai dinas yang terkait langsung dengan mereka, kita menciptakan beberapa, membuat program-program tadi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
1: Baik.
2: Memberikan mereka pengalaman, memberikan mereka masukan, seterusnya. Itulah fungsi kami dinas sebagai pelayan, fungsi pemerintah sebagai pelayan.
1: Berarti ada pelatihan-pelatihan rutin yang diberikan kepada anggota Pokdarwis ini, Pak?
2: Ya, ada beberapa pelatihan dan kami juga melibatkan ada beberapa CSR di situ, kemudian ada akademisi, kemudian ada beberapa BUMN dan BUMD yang terlibat juga untuk memberi memberi pelatihan-pelatihan tadi, baik itu dari bank NTT juga ada yang melalui CSR-nya, seperti itu. Itu berjalan terus. Karena kalau kita mengharapkan untuk kita pemerintah sendiri, saya pikir kita masalah efisiensi tadi, tapi dari CSR-CSR tadi mereka juga mengambil alih atau mereka mau terlibat dalam hal tadi, pengembangan SDM tadi. Satu yang dibutuhkan oleh Sumba, khusus kami Sumba Timur adalah peningkatan kualitas SDM tadi. Agar mereka mampu menghadapi pengembangan pariwisata nanti ke depan menjadi pariwisata yang betul-betul berkelanjutan dan ramah lingkungan. Seperti itu. Ya.
1: Dan untuk pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan ataupun mungkin bentuk-bentuk pelatihan yang sudah diberikan seperti apa saja, Pak?
2: Ya itu tadi pelatihan-pelatihan tadi, misalnya begini, pembuatan pangan lokal, lokal, kemudian peningkatan kapasitas kelembagaan, kemudian tadi untuk pembuatan storytelling destinasi-destinasi yang ada pokdarwisnya. Kebetulan destinasi-destinasi yang ada pokdarwisnya ini juga sudah masuk dalam Sumba Tourism Travel Package, masuk dalam paket perjalanan wisata Kabupaten Sumba Timur. Seperti itu. Ini yang terus kita tingkatkan, namun kita tidak lupa juga untuk kolaborasi dan sinergitas dengan beberapa tadi LSM, PSR, salah satu LSM misalnya Kopesda dan beberapa LSM lainnya juga mereka sangat terlibat langsung untuk peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Dan ini kami juga sebagai pemerintah memberikan apresiasi bagi mereka semua yang sudah bisa berkolaborasi bersama kami.
1: Ya, sama-sama meningkatkan sumber daya manusia ya di Kabupaten Sumba Timur begitu ya, Pak ya.
2: Betul, betul Ibu.
1: Ya. Dan Pak Yudi, kita tahu bahwa Sumba, khususnya yang ada di Kabupaten Sumba Timur ini kan memiliki banyak sekali warisan budaya ya, seperti pangan lokalnya Kaparak itu punya cerita ya. Terus itu juga ada kain tenunnya juga. Punya cerita setiap warisan
2: tenun ikat, budaya
1: ini kan tenun ada cerita songket. Begitu. Ada cerita ataupun ada kisahnya begitu.
2: Ya.
1: Nah, konsep dari pengembangan
2: pariwisata. Ya, ada filosofi.
1: Iya, iya. Kalau dinas pariwisata sendiri mengembangkan ataupun mungkin konsep yang sudah disiapkan, sudah dibuat begitu Pak untuk pengembangan pariwisata dalam bentuk storytelling ini bisa dipahami oleh semua pengunjung seperti apa Pak konsepnya, sehingga bukan hanya alamnya saja yang ditonjolkan ceritanya, tetapi juga warisan budaya lainnya bisa ditonjolkan juga melalui narasi ataupun cerita begitu Pak. Silakan Pak Yudi.
2: Betul. Jadi selain itu, Jadi kami juga selain memberikan pelatihan tadi, kami juga memberikan informasi kepada mereka. Mm-hmm. Ketika mereka membuat satu cerita, mereka berdiskusi dengan kami di dinas, seperti ini loh Pak. Nah, kami akan memudahkan mereka, memudahkan hal tersebut tadi, storytelling tadi itu menjadi, menjadi ini bagi wisatawan tadi melalui media sosial. Melalui media sosial, melalui beberapa itu yang kami buat dalam bentuk QR code. Jadi ketika tamu itu dia ingin tahu tentang itu, dia tinggal scan QR code tadi untuk mendapat berita-berita informasi-informasi tadi. Itu contohnya di Kampung Prayawang ya, Kampung Prayawang di Desa Rende, Kecamatan Rende, di situ ada satu rumah. Ya, selain kuburan-kuburan megalitik, ada satu rumah yang rumah adat, rumah dulu zaman Belanda ya. Itu dari semua dindingnya itu terbuat dari kulit kayu, kulit kerbau hewan ya, kulit hewan, dinding-dinding tersebut. Nah, ini otomatis ada ceritanya seperti itu, dan kami berusaha kita mendapat informasi-informasi dari mereka memberikan informasi, kami juga membuat itu dalam bentuk tulisan sehingga kami buat dalam website untuk dipublikasikan sehingga orang lebih tahu, lebih mengenal hal tersebut, jadi menjadi pengetahuan bagi semua umat ya, seperti itu. Itu kewajiban kami seperti itu, membantu masyarakat desa tadi, membantu masyarakat yang ada di destinasi wisata itu. Untuk membuat satu storytelling itu menjadi bentuk yang lebih ringan, lebih mudah. Yaitu tadi dalam bentuk QR code. Jika tempat itu tidak ada sinyal, mereka tinggal foto, kemudian mereka nanti ketika tempatnya ada sinyal, mereka tinggal buka. Melalui QR code sistem tadi. Jadi informasi-informasi itu yang mereka dapatkan.
1: Dan semuanya itu masuk dalam paket pariwisata tadi yang disiapkan begitu Pak ya?
2: Ya, kami pakai, kalau paket pariwisata itu ya betul juga. Kami paket wisata itu sudah terbuat dari tahun 2012. Tahun 2012.
1: Baik.
2: Ada city tour, ada north trip, ada southwest trip, ya ada east trip seperti itu. Itu sudah berjalan sejak tahun 2012.
1: Baik.
2: Itu dan setiap destinasi yang ini ada keterangannya. Setiap destinasi yang dikunjungi itu ada keterangannya. Tinggal bagaimana destinasi yang dikunjungi tadi masyarakat di situ lebih berkreasi dengan kreativitas mereka untuk memberikan satu paparan, satu cerita kepada tamu seperti ini melalui guide-nya yang tamu pakai. Sehingga para pengunjung itu bisa secara langsung mendengar.
1: Berarti ada pelatihan begitu, khusus untuk para tour guide begitu ya? Ataupun pemandu pariwisata-wisata begitu?
2: Ya, betul. Betul sekali. Ada beberapa pelatihan khusus juga tadi. Ya, yang saya bilang tadi, kami berkolaborasi juga dengan Kementerian Pariwisata. Itu melalui Deputi Sumber Daya Kelembagaan atau Deputi Sumber Daya Manusia di situ. Beberapa program yang sering dilaksanakan oleh kementerian tadi untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masyarakat. tempat di Kabupaten Sumba Timur. Itu sudah berjalan sekitar tahun pasca COVID ya, tapi sebelum COVID juga berjalan, pasca COVID ya sekitar tahun 2023 berjalan sampai sekarang ini.
1: Iya, dan
2: dari akademisi ya, dari kampus atau universitas.
1: Iya, Pak Yudi, kita tahu bahwa untuk cerita-cerita ini kan sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Sumba, khususnya di Sumba Timur ya. Tapi menarik yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bahwa mendokumentasikan gitu, sehingga orang-orang juga masih paham ya.
2: Iya.
1: Ya, dan seringkali yang terjadi kendala yang terjadi saat kita bertanya kepada orang tua tentang cerita dari suatu lokasi wisata ataupun warisan-warisan budaya seperti kulinernya atau mungkin tenun ikatnya, penjelasan yang didapati itu terbentur dengan bahasa asli ataupun bahasa daerah, sehingga wisatawan yang mau bertanya pun akhirnya kesulitan untuk memahami makna ataupun cerita dari para tetua adat begitu. Apakah ini sudah disiasati begitu sehingga wisatawan juga ada translator begitu? Ada orang yang mentranslatekan ataupun menerjemahkan?
2: Nah, ya, baik. Itu semua tergantung dari guide. Guide daripada tamu-tamu tadi, dan juga kami dinas memberikan narasinya dalam bentuk tadi, bentuk ada dalam sistem WordPress atau dalam sistem website kami muat itu, sehingga dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh warga yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, kami tampung dan kami bikin dalam satu bentuk tulisan, tulisan, dan tulisan itulah yang mewakili melalui tadi beberapa WordPress yang ada, beberapa website itu, untuk bisa tamu-tamu itu baca dengan sistem QR code tadi.
1: Baik.
2: Seperti itu. Contohnya salah satu cerita yang menarik, misalnya ada satu air terjun namanya Air Terjun Laputi. Nah, di Air Terjun Laputi itu ada danau yang disebut dengan Danau Laputi. Ada beberapa di danau itu tersebut ada belut ya, moa, bisa dipanggil moa, belut ya, moa. Itu ada ceritanya. Di mana belut-belut yang ada di situ itu merupakan jelmaan daripada nenek moyang ya, leluhur itu. Ketika mereka dulu kan sering terjadi perang itu kampung ya, perang kampung, perang suku dulu. Mereka minta para sang alif untuk bisa, mereka mau menempati tempat ini untuk menjaga tempat ini. Mereka berubah jadi belut. Ini satu hikayat, yang namanya hikayat. Nah, mereka ketika dikasih makan, kita arpa pengunjung itu datang memberikan makanan ke situ, mereka seperti senyum. Mereka ambil makanannya dengan tidak berhempasan. Mereka satu-satu ambil kayak gitu. Seperti itu. Nah, orang-orang tua itu semua kita panggilnya bukan itu, biasanya dipanggil apu. Apu itu nenek. Nenek itu perempuan ya. Apu. Mereka perempuan-perempuan dulu yang mereka menjelma menjadi belut tadi untuk menjaga tempat itu. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh ya. Storytelling tadi berikan satu gambaran kepada, seperti inilah dulu ya di Sumba. Seperti itu sudah berjalan demikian lama banget.
1: Baik, tapi menarik ya. Jadi ketika kita berkunjung ke Kabupaten Sumba Timur, ke destinasi tempat-tempat wisata yang menarik ya, itu sudah ada yang siap untuk menceritakan legenda ataupun cerita-cerita rakyat yang terjadi di daerah tersebut ya, ataupun lokasi tersebut. Berarti yang harus jadi tour guide adalah orang-orang yang memang benar-benar paham dengan bahasa Sumba begitu Pak ya, sehingga ketika para leluhur ataupun mungkin tua-tua adat menceritakan cerita-cerita ataupun legenda-legenda tersebut, mereka bisa paham dan menerjemahkan dengan tepat, ya, dengan benar kepada wisatawan begitu ya Pak?
2: Betul. Betul sekali. Dan tour guide-tour guide ini kan kebanyakan anak Sumba Timur itu sendiri. Ya. Nah, mereka juga bisa berbahasa Inggris. Mereka juga bisa langsung mentranslate-nya dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, ya luar biasa. Perkembangan SDM mereka sangat luar biasa.
1: Baik, menarik ya apa yang dilakukan.
2: Kalau tidak kami juga dinas, ya, kami dinas dan juga kami dinas melakukan survei ke tempat-tempat itu, kami menanyakan langsung kepada orang tua yang ada di situ, ya, mereka menceritakan tentang ini loh, ini dulu begini orang pakai Sumba ya, nah, kami merekam dan kemudian kami mendengarnya, kemudian kami menulis dalam bentuk bahasa Indonesia. Contohnya ada salah satu tempat juga, di tempat di Arte Jumlah Putih tadi, ada satu kolam di atasnya itu, jika orang yang sakit apapun, sakit misalnya gila, ya, ketika dia mandi di tempat itu, dia menghadap ke arah ini, kemudian di mandi itu, orang itu langsung pasti sembuh, kayak gitu. Itu ada tempatnya. Sangat sakral. Seperti itu. Tempatnya jauh sekali. Sangat jauh. Kita naik sekitar 3 bukit, 3 gunung. Baru sampai tempat itu. Tapi uniknya ada danau di situ.
1: Ya. Dan itu sudah dipercayai seperti oleh masyarakat itu, ya Pak ya?
2: Betul sekali.
1: Tapi kalau mendengar cerita beberapa tempat-tempat wisata yang disampaikan oleh Pak Yudi ini menarik ya. Jadi kita juga akhirnya penasaran untuk datang ataupun berkunjung ke Sumba Timur. Apakah sudah ada promosi-promosi begitu Pak?
2: Ya.
1: Silakan Pak.
2: Saya pikir promosi ini sudah berjalan dari lama, ya. Mm-hmm. Berjalan dari zamannya kita belum ada media sosial tadi itu. Yeah. Dari mulut ke mulut kami juga datangkan beberapa televisi nasional seperti itu untuk meliput langsung di sini. Otomatis mereka akan mengunggahnya ke televisi-televisi tadi dan menjadi ini bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Ditonton oleh masyarakat Indonesia sendiri. Itu sudah berjalan dari tahun 2004 itu. Ya, pertama ya, yang namanya program Potret SCTV dulu kita datang. Kemudian berbagai media televisi, media cetak, majalah itu juga datang ke sini untuk beberapa tulisan-tulisan itu dimasukkan ke majalah mereka seperti Vezina dan beberapa media lainnya.
1: Luar biasa.
2: Seperti itu
1: ya, dan memang kalau mau dibilang dengan upaya ataupun program-program yang dibuat membuat Kabupaten Sumba Timur lebih dikenal oleh wisatawan begitu ya Pak ya?
2: Betul sekali. Selain di Sumba umumnya itu ada pasola ya. Kami di Sumba Timur tidak ada budaya pasola tadi, berkuda dan berterang kuda tidak. Tapi kami ada beberapa, misalnya ritual yang salah satunya dilaksanakan tiap bulan Maret. Namanya Repit.
1: Repit
2: itu ritualnya Repit. Repit di kampung atau di desa Lailara. Di situ Repitnya itu merupakan ritual permohonan kepada yang sang ahli untuk meminta perlindungan bagi semua yang ada di kampung di desa tersebut, di Kabupaten Sumba Timur itu sendiri untuk hal itu menjaga hewan, terus kebun mereka, sawah mereka untuk tetap berjalan dan subur seperti itu. Nah yang uniknya ketika ritual tadi itu mereka tidak membuat satu hal-hal yang ini, tapi hanya mengeluarkan kain, mengeluarkan sebuah kain yang panjangnya juga ini tergantung setiap kali mereka ritual. Kadang-kadang dia panjang sampai 20 meter, kadang-kadang ketika dia buka dia hanya panjang 5 meter, kayak gitu-gitu.
1: Baik.
2: Itu yang unik. Dan ini juga sakral sekali. adanya di daerah Katara Hamulingi, Kecamatan Katara Hamulingi.
1: Iya.
2: Ya, gitu. Dan, jadi banyak sekali hal-hal yang sangat unik untuk dikunjungi.
1: Baik.
2: Apalagi ritual-ritual tadi.
1: Dan memang ini harus lebih diperkenalkan kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat ataupun wisatawan juga mengetahui bahwa di Pulau Sumba itu ada begitu banyak tradisi ataupun ritual-ritual adat yang selalu dilakukan begitu sampai saat ini ya Pak ya.
2: Iya, betul sekali. Ada Purula Menanga ya, mengejing mengejing Purula Menanga, mereka juga ritual. Ritualnya itu dari rumah adat mereka ke, bukan ke mana-mana, mereka ke pantai.
1: Baik.
2: Ke pantai pertama. Di pantai mereka mengadakan ritual situ, sembahyang. Kemudian mereka ke padang savana. Kemudian mereka balik ke kampung untuk tadi untuk merayakannya. Nah itu unik sekali, unik, sangat-sangat unik. Sebelum itu mereka mengeluarkan barang-barang yang sudah sangat tua. Barang-barang yang disucikan tadi untuk dibersihkan seperti itu. Hingga kemudian mereka ke pantai, mereka sembahyang untuk minta kepada Tuhan, kepada leluhur sang alik ya, untuk melindungi tadi laut mereka, untuk tempat mereka tangkap ikan, melindungi. Kemudian ke savana, doa lagi di savana itu juga mereka memohon doa untuk apa? Untuk melindungi, menjaga hewan-hewan yang mereka lepas. Karena sistem sistem ternak di Sumba kan sistem melepas. Izin tradisi tradisional melepas di padang savana untuk mereka makan, mencari makanan sendiri. Dan itulah yang mereka lakukan. Itu biasanya di Kecamatan Kanatang, daerah utara dari Kabupaten Sumba Timur. Kecamatan Kanatang. Gitu. Ada banyak sekali. Demikian pula di bagian timur juga ada. Namanya mengejing juga. Banyak sekali. Itulah keunikan daripada
1: Iya, dan kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi bahwa program ataupun upaya untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sumba Timur melalui storytelling ini bukan baru dilakukan saat ini, tetapi sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya.
2: Betul.
1: Apakah ada kendala begitu Pak yang dihadapi begitu atau solusinya seperti apa? Silakan Pak Yudi.
2: Ya, kendalanya sih sebenarnya bukan kendala, tapi memang wajib kita tingkatkan tadi itu. Ya tadi peningkatan kualitas sumber daya manusia tadi. Itu aja yang paling itu. Bukan kendala sih sebenarnya, kewajiban kita sebagai pemerintah, sebagai orang Sumba itu sendiri, Sumba Timur itu sendiri, dengan berbagai cara. Ya tadi, kolaborasi, sinergitas dengan beberapa stakeholder. Itu yang paling utama. Sehingga program-program peningkatan kualitas SDM ini berjalan terus. Mudah-mudahan dalam satu tahun bisa sampai 3-4 kali, bahkan 5 kali.
1: Nah,
2: ini hal yang sangat utama, paling penting buat Kabupaten Sumba Timur. Tadi. Dan kami juga menghindari apa yang dinamakan mass tourism. Jadi kunjungan yang melebihi kapasitas daripada pariwisata tadi. Nah, jadi kita harapkan tamu-tamu yang ke Sumba, khusus Sumba Timur ini, tamu-tamu yang kelas menengah ke atas, wisatawan-wisatawan yang kelas menengah ke atas.
1: Baik. Ya, dan
2: carrying capacity daripada daerah itu sendiri bisa berjalan dengan baik.
1: Dan Pak Yudi.
2: Ya, mungkin gimana?
1: Ya. Pak Yudi, kita tahu bahwa di Sumba Timur ada begitu banyak tempat-tempat wisata ya yang bisa dikunjungi. Apakah ini juga melibatkan masyarakat sekitar begitu? Selain Pok Darwis, apakah masyarakat yang pemilik lahan ataupun mungkin masyarakat adat di sekitar tempat wisata tersebut, Pak?
2: Ya, mereka sering terlibat juga langsung. Contohnya, kita ke destinasi ini, misalnya air terjun ya, air terjun Wayamarang gitu. Jadi masyarakat itu, kalau kita mau lihat apa kelapa di tempat itu tidak ada kan, air kelapa, buah kelapa gitu. Tapi mereka usahakan itu ada sehingga mereka bisa menjual di situ.
1: Oh, iya.
2: Itu masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di luar Kogaris tadi. Itu sangat luar biasa yang mereka tangkap. Untuk kepercayaan pariwisata tadi. Mereka berjualan di situ. Ada yang mereka siapkan jagung. Ya. Kemudian di berbagai tempatnya lain, yang lain lagi. Itu mereka selalu tangkap dan mereka selalu respon dengan perkembangan pariwisata tadi. Mereka berusaha untuk berjualan di situ. Dan keuntungannya mereka yang langsung dapatkan.
1: Bisa dibilang
2: kita tadi kita melatih gitu ya. Kita melatih SDM-nya untuk hospitality, bagaimana mereka sikap mereka ketika tamu itu datang disambut dengan senyum ya, personanya kan harus gitu. Nah, hal-hal itu yang perlu kita tingkatkan terus begitu itu.
1: Baik. Jadi secara tidak langsung juga masyarakat sudah bisa membaca peluang usaha ya, ketika ada tempat wisata, banyak wisatawan yang datang.
2: Betul sekali.
1: Mereka sudah tahu harus buat apa begitu.
2: Iya,
1: iya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Pak, kalau kita bicara soal pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumba Timur melalui storytelling, apakah dari beberapa tahun ini data yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur menunjukkan adanya peningkatan jumlah kunjungan ke wilayah Sumba Timur begitu Pak, melalui dengan adanya program storytelling ataupun menceritakan potensi-potensi ataupun filosofi-filosofi yang ada?
2: Kalau kita lihat ini perkembangan kunjungan pariwisata itu meningkat terus, kunjungan wisatawan itu meningkat terus ya. Meningkat terus yang hingga tahun 2025, dari tahun 2021 ya, pasca COVID itu ya, itu meningkat. Kemudian hingga tahun 2025 kemarin sudah mencapai kita 41.000. Kami hotel, akomodasi yang ada di Sumba Timur ini sekitar 45 bentuk akomodasi, baik itu homestay, villa, hingga pada hotel-hotel besar dan resort. Dan tingkat kunjungan tadi sangat tinggi, maksudnya naik setiap tahun. Bahkan di tahun 2025, wisatawan mancanegara, wisatawan nusantaranya turun sekitar 0.2%. Tapi wisatawan mancanegara yang naik sampai 5.3%. Seperti itu. Nah, ini hal yang luar biasa. Jadi mancanegara yang banyak datang itu tadi mengetahui ini seperti ini loh di Sumba. Sumba Timur ya.
1: Jadi, tapi kalau data spesifik dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Timur sendiri, Pak, terkait dengan adanya program storytelling ini ya, itu semakin menarik jumlah kunjungan ataupun minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Sumba Timur begitu?
2: Ya itu pasti, pasti sangat menarik kunjungan ke Kabupaten Sumba Timur. Dan juga beberapa influencer baik kami dinas untuk mengeksposnya melalui media-media sosial ya. Juga kami juga terbantu dengan media-media luar, para influencer-influencer yang datang ke sini untuk memberikan, menguploadnya, mengeksposnya di media-media mereka. Contohnya kemarin di awal tahun 2026 kemarin ya, ada Miss Indonesia. Kemudian juga kami datang juga Ibu Zita Anjani, salah satu staff, salah satu utusan khusus presiden untuk bidang pariwisata, datang ke sini. Beliau juga mengekspos selama 5 hari kegiatannya di Kabupaten Sumba Timur, di desa-desa, di kampung-kampung mereka beliau pergi. Dan ini sangat luar biasa.
1: Ya, dukungan begitu ya. Ada bantuan promosi begitu ya.
2: Ya, konten-konten tadi sedang sendiri berjalan. Kemudian ada beberapa kelompok influencer dari anak-anak kuda, Gen Z ya, hebat. Mereka juga menguploadnya ini ke media-media tadi. Dan ini akan membangkitkan rasa percaya bagi orang-orang di luar untuk ke Sumba deh, ke Kabupaten Sumba Timur deh, kayak gitu.
1: Betul.
2: Gitu Mbak.
1: Baik, baik. Ya terakhir apa?
2: Dan kami diuntungnya, diuntungkan. Kami diuntungkan dengan karakter masyarakat kita yang betul-betul banyak hospitality-nya sangat mendukung.
1: Baik,
2: mereka,
1: baik.
2: Masyarakat itu selalu menganggap kamu yang datang itu raja. Mereka hormati, mereka jaga, mereka lindungi. Yeah. Nah hal-hal itulah yang membuat banyak betahnya wisatawan itu untuk tinggal lama di Kabupaten Sumba Timur tadi. Untuk mereka berjalan dengan riang gembira, aman dan nyaman.
1: Baik. Tanpa ada kekhawatiran gitu. Begitu ya Pak ya? Ya. Pak Yudi.
2: Sekali,
1: ya. Baik. Pak Yudi mungkin terakhir sebagai himbauan ataupun harapan untuk kemajuan pariwisata di Kabupaten Sumba Timur, silakan Pak.
2: Jadi ya baik, saya hanya mengharapkan untuk kita selalu membuat untuk storytelling yang ada di destinasi tadi, karena itu merupakan bagian daripada tata kelola
1: baik
2: daerah tujuan wisata tadi untuk menjadi lebih bagus, lebih menciptakan nuansa yang membuat.
1: Halo Pak.

0: tersebut yang ada di tempat kita, karena itu merupakan tata kelola daerah tujuan wisata, sehingga mendatangkan lebih banyak wisatawan itu dengan penuh angka kenangan yang mereka terima selama mereka berada di destinasi yang ada di tempat kita. Kita terus tingkatkan itu. Terima kasih Ibu, salam.
1: Baik, terima kasih Bapak Yudi Rawambaku ya, sudah berbagi di obrolan Akamsi ya. Sukses selalu Pak untuk semua programnya dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sumba Timur.
0: Ya. Baik, terima kasih.
1: Selamat pagi. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian kita punya bincang-bincang dengan Bapak Yudi Umbu Rawambaku, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur, dan terkait dengan pengembangan pariwisata melalui storytelling di Kabupaten Sumba Timur ya. Kita berharap bahwa semua program inovasi-inovasi yang dibuat ini bisa menumbuhkan ya minat wisatawan untuk datang berkunjung ke Kabupaten Sumba Timur, dan tentunya masyarakat dilibatkan dan mendapat keuntungan dari kunjungan wisata tersebut. Beta Kristen, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Cerita dari selembar kain turut menentukan harga serta nilai jualnya di pasaran. Hal ini terutama terlihat pada produk tenun yang memiliki kekuatan cerita, sejarah, serta reputasi yang melekat kuat. Randy Valentino Neon Beni, Koordinator Divisi Pengawasan Mutu Produk dan Pelabelan MPIG Tenun, bilang bahwa dalam konteks tenun, storytelling menjadi bagian penting dalam penilaian indikasi geografis. Dia kasih tahu indikasi geografis sebenarnya hanya nilai kualitas produk semata, tetapi juga mempertimbangkan reputasi yang dibangun dari waktu ke waktu. Reputasi tersebut mencakup sejauh mana tenun dipasarkan serta siapa-siapa pihak yang pernah pakai produk tersebut dalam berbagai kesempatan resmi. Dia bilang juga bahwa dalam budaya masyarakat timur, tenun memiliki fungsi sosial yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Tenun digunakan dalam penyambutan tamu, pejabat, serta berbagai acara adat yang melibatkan banyak pihak dari berbagai daerah dan negara. Beralih ke informasi berikut, paguyuban etnis Sumba yang bernomisili di Kabupaten Lembata, Iko Kasih Meriah Festival Lamaholot 2026 di Pantai Wulen Luo, Lewoleba. Penampilan tarian Gasa Kako dan Tari Woleka menjadi salah satu atraksi yang menghibur pengunjung sekaligus memperkuat semangat keberagaman budaya di Lembata. Partisipasi paguyuban tersebut dapat sambutan antusias dari masyarakat dan wisatawan yang ikut penutupan Festival Lamaholot. Umbu Tarsisius, perwakilan paguyuban etnis Sumba asal Kabupaten Sumba Barat Daya, bangga dan bahagia karena dikasih kesempatan tampil dalam Festival Lamaholot. Dia bilang keikutsertaan paguyuban menjadi wujud kebersamaan serta penghormatan terhadap keberagaman budaya yang hidup di Kabupaten Lembata. Ia berharap Festival Lamaholot terus berkembang sebagai ruang mempererat persaudaraan antar warga dari berbagai latar belakang budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Darurat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
3: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya, antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
2: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
3: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang. Yang ketiga, air secukupnya. Yang keempat, garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam. Lalu ditiriskan. Kemudian ditumbuk. Lalu dipengaya. Pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija. Yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak, dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
2: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
3: Itu pada saat kumpul-kumpul, bahwa membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
2: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting, karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
3: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting, karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
2: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
3: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
2: Pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
4: Pangan lokal ini bisa saja dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran Timor. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
2: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
4: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua akan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua seperti itu.
2: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.

0: dalam rumah Sio.
1: Kuliner Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Welapah, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Welapa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang welapa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi welapa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

meeting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama bahas saudara berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Timur terus menunjukkan perkembangan positif dan semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Keindahan alam yang eksotis menjadi daya tarik utama bagi para pelancong yang berkunjung ke wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui kolaborasi berbagai pihak guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan yang ada di Sumba Timur. Aksesibilitas menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Perbaikan infrastruktur diharapkan dapat mempermudah wisatawan menjangkau berbagai destinasi wisata unggulan. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan desa wisata dan pelestarian budaya daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan ekosistem pariwisata berkelanjutan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Loka Tua Mata Api menjadi ruang kreativitas mahasiswa STKIP Citra Bakti dalam mengembangkan ide, musik, dan karakter berbasis budaya lokal. Kegiatan ini menghadirkan pendekatan pembelajaran yang sonde hanya formal, tetapi juga reflektif dan kolaboratif. Koordinator Prodi Pendidikan Musik Ferdinandus BT Dopo mengatakan, konsep tersebut lahir dari kegelisahan terhadap makna kuliah musik. Ruang ini disebut sebagai inovasi yang menggabungkan tradisi dan pendidikan modern. Dikatakan bahwa Loka Tua Mata Api menjadi ruang refleksi untuk memahami musik secara lebih luas. Menurutnya, musik adalah relasi sosial yang tumbuh dari interaksi manusia dengan pendekatan berbasis budaya lokal. Loka Tua Mata Api diharapkan terus berkembang menjadi ruang belajar alternatif. Inisiatif ini dinilai mampu memperkuat identitas kampus sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christian, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya di hari ini? Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dalam rangkaian Sasando Siang edisi ini hari 6 Juli 2026 ya. Dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti, Bapak Mama, Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara dongpung aktivitas. Dan kali ini di ketempung obrolan teras UMKM ya, dan di pukul 11 siang ini Ketua akan bercerita dengan salah satu pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur, dan saat ini sudah terhubung dengan Beta melalui line Zoom Pro 4 RRI Kupang. Beta menyapa dulu ya owner dari UMKM Dapur Mamo, ada Ibu Anastasia Virginia Maru. Selamat siang Ibu Anastasia. Iya, Ibu Anastasia mungkin bisa hidupkan mic-nya. Soalnya di sini belum ini ya, belum kedengaran suaranya. Oh, itu mic-nya lagi mati ya? Iya. Boleh di-on mic-nya dulu, Ibu Anastasia. Iya. Baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, sambil ketong menunggu Ibu Anastasia kasih nyala dia pun mic. Ya, Beta mau kasih tahu juga bahwa kali ini di ketumpung obrolan teras UMKM bersama dengan Dapur Mamo ini bergerak di dunia rempah ya, khususnya minuman rempah Flores pilihan. Jadi Dapur Mamo ini Bapak Mama, Bapak Saudara kita akan kenal lebih dekat ya. Ini adalah UMKM yang menghadirkan cita rasa khas dari tanah Flores ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, yaitu Dapur Mamo minuman rempah Flores pilihan. Nah, sambil menunggu Ibu Anastasia bergabung kembali dengan Beta di Zoom dalam rangkaian obrolan teras UMKM, ketong dengarkan satu nomor lagu dulu. Tetap di FM 104,3 MHz.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, kembali lagi Bapak Mama Bahas Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona di obrolan teras UMKM ya, masih bersama dengan owner Dapur Mamo ya, dan ada Ibu Anastasia yang sudah terhubung dengan Beta di line Zoom Pro 4 RRI Kupang. Halo Ibu Anastasia.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Ibu Anastasia, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu hari ini bisa berbincang-bincang dengan Pro 4 RRI Kupang, Ibu, di sela-sela kesibukannya ya, Ibu ya.
2: Iya.
1: Oke. Kalau boleh tahu Ibu ini guru ya, Bu ya?
2: Seorang guru. Nakes.
1: Oh, nakes. Wow, luar biasa ya. Pantesan ya, Bapak Mama Bahas Saudara, ini salah satu owner sekaligus nakes juga dari minuman rempah Flores pilihan. Pasti teruji juga nih dia punya nilai-nilai gizi di dalamnya ya. Ibu Anastasia, ini Beta menyapanya dengan Ibu Anastasia kah atau
2: Anita.
1: Oh, Ibu Anita. Baik. Ibu Anita, luar biasa ya hari ini kita akan membahas tentang UMKM yang Ibu dirikan ya, apalagi di tengah tren gaya hidup sehat dan juga orang semua pada kembali ke alam ya sekarang ya. Minuman berbahan rempah juga sekarang juga semakin diminati. Tapi Dapur Mamo ini hadir bukan hanya sebagai minuman herbal ya, Bapak Mama Bahas Saudara, tapi juga membawa kekayaan tradisi ada juga di sana. Nah, kekayaan rasa dan kearifan lokal dari Flores dalam setiap racikannya. Nah, Ibu Anita. Iya, Ibu Anita, kita mulai dari ceritanya dulu nih. Pasti pendengar Bapak Mama Bahas Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona juga penasaran. Sebenarnya bagaimana nih awal mulainya lahirnya Dapur Mamo ini? Apa nih yang menginspirasi Ibu Anita sampai akhirnya memilih membangun usaha minuman rempah khas Flores ini? Silakan Ibu Anita.
2: Oh iya, jadi mungkin berawal cerita awalnya itu saya sendiri sakit. Lalu kan saya juga tahu bahwa kalau pakai yang kimia-kimia juga nih saya takut nanti ada efek samping kesana kemari. Jadi seawal itu saya kena kista, saya minum kunyit putih. Saya dikasih kunyit putih waktu itu oleh senior saya. Jadi setelah itu saya berpikir bahwa daripada saya pesan, kan saya harus pesan jauh nih. Jadi saya coba buat sendiri. Setelah saya coba buat dan berhasil, saya berpikir apa salahnya, ada pasti di antara teman-teman saya juga pasti membutuhkan itu. Jadi mulai dari situ sebenarnya, dari saya sendiri sebagai pengguna.
1: Oke, jadi awal mula memang karena ada dalam satu kondisi yang membuat Ibu berpikir bahwa kayaknya harus mencoba produk herbal nih dibandingkan bahan-bahan kimia begitu ya. Oke, menarik ya Bapak Mama Bapak Saudara. Jadi ternyata sebuah usaha memang berawal juga dari ini kepercayaan juga ya, kalau mau dibilang ya, terhadap budaya dan keinginan menghadirkan sesuatu yang bermanfaat juga. Apakah waktu itu memang sudah ada tradisi di keluarga begitu Ibu Anita kalau sakit itu harus minuman herbal duluan nih, baru obat-obatan dari dokter, atau seperti apa tuh?
2: Jadi pada yang alamiah begitu. Jadi kalau minum itu kan lebih kepada awal-awal dulu masih kecil itu kan biasanya mulai dari jahe itu dibakar, baru dikasih panas, kasih gula merah begitu. Jadi memang sukanya yang begitu. Seperti itu. Lalu setelah itu kita membaca banyak literatur, banyak-banyak juga para dokter, ilmuwan yang dari situ membuat kita terinspirasi. Dan waktu itu juga bertepatan, waktu itu bertepatan juga dengan COVID. Jadi waktu itu, jadi awal mula saya buat Ramon ini kan 2021, lagi COVID lagi memuncak itu.
1: Iya.
2: Dan banyak yang terbantu waktu itu, yang positif COVID itu saya kasihkan gratis. Untuk membantu, karena waktu itu kan dianjurkan buat ini jahe segala macam, semua rebus, campur-campur itu.
1: Awal-awal dari buat usaha ini kan waktu itu untuk dikonsumsi sendiri ya, waktu itu ya, sampai akhirnya terinspirasi untuk ini kayaknya bisa dijadikan usaha nih. Apakah melihat dari testimoni kah, atau efek samping yang didapat setelah meminum minuman herbal itu kah, atau seperti apa tuh yang mendorong Ibu Anita, okay, fix saya akan jalankan ini sebagai usaha sampingan begitu?
2: Jadi awalnya itu saya menjual masih sangat sederhana, dengan kemasan yang sangat sederhana. Saya membantu waktu masa COVID itu, jadi masih dengan plastik es biasa itu. Jadi dari situ, dari situ banyak konsumen yang minum, dan mereka istilahnya mereka terbantu, terbantu dari situ. Jadi dari situ saya mulai berpikir bahwa apa salahnya ini dibuat produk yang bagus, punya izin semuanya itu. Jadi saya mengurus itu semua dengan mencari di mana saya harus membuat izin segala macam. Tapi bersyukurlah kami di sini banyak terbantu oleh dari Bank NTT, dari Rumah BUMN, itu sangat membantu untuk mengurus itu semua.
1: Oke, jadi pengurusan dari nilai usahanya, nilai gizinya, terus izin edarnya, begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, itu semua di tahun 2021 itu kah, atau masih tunggu beberapa tahun dulu nih baru bisa benar-benar dipercaya untuk edarkan minuman herbal ini?
2: Jadi awalnya itu saya kan ragu-ragu sebagai orang berlatar belakang kesehatan. Jadi saya tahu bahwa kalau kita menjual sesuatu harus punya legalitas, segala macam semua itu. Jadi saya mengurus itu. Saya minta bantuan karena melihat penjualan saya dengan sendirinya dihubungi dari Bank NTT, dihubungi dari Rumah BUMN, mereka membantu saya untuk mengurus semua itu. Akhirnya sampai dengan NIB semua diurus, semua izin PIRT diurus, sampai sekarang dengan halal sudah ada begitu.
1: Baik ya, kadang justru produk lokal yang ketong punya ini ya, nilainya juga bisa dikembangkan dengan luar biasa. Apalagi rempah Flores memang terkenal berkualitas ya, Ibu ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik, nah kalau di dapur Mamo sendiri ada minuman rempah apa saja nih, Ibu Anita?
2: Di saya untuk yang sudah punya izin itu jahe merah instan, temulawak instan, kunyit putih instan, kencur instan, kunyit instan, ada yang minuman jahe merah jelly latte. Jadi itu yang sudah punya izin. Ya, yang kesini itu masih lagi urus izin yang lain. Tapi pada dasarnya saya tidak mau asal-asal jadi produk begitu.
1: Oke, jadi memang betul-betul diperhatikan kebersihannya, ya, nilai gizi yang terkandungnya, tahan berapa lama. Apa ini semua ada dia punya batas waktu expire atau seperti apa tuh mengaturnya itu?
2: Ya, data ada semuanya sudah lengkap. Kita sudah punya kode produksi, expire-nya itu sudah, waktunya kapan, ED-nya itu sudah. Sudah ada rata-rata setahun. Dia dari waktu produksi sampai dia bertahan sampai setahun.
1: Baik. Dan yang paling dicari atau jadi favorit pelanggan yang mana nih minuman rempah ini?
2: Jahe merah itu malahan di kafe-kafe itu jadi minuman favorit.
1: Iya.
2: Ada sih sudah beberapa kafe itu menjadi minuman favorit mereka, pelanggannya itu. Jadi dari kafenya pesan ke kita untuk jadikan, mereka jadikan minuman di kafe. Begitu.
1: Oh, begitu ya. Waktu itu memang sudah terencana mau apa ya, kolaborasi dengan kafe-kafe begitu kah, atau seperti apa tuh?
2: Iya, pada dasarnya memang kita mencari pemasaran itu kan targetnya memang kita bisa masuk jadi di kafe-kafe, di swalayan, seperti itu. Jadi ada reseller. Lebih banyak tuh di sekarang di NTT Mart juga masuk.
1: Oke, baik. Wow, jadi bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dengarkan ona pendengar yang sedang pantau di FM 104,3 MHz dan live YouTube-nya RRI Kupang. Tentunya pasti penasaran ya, dan sudah disampaikan oleh Ibu Anita, owner dari Dapur Mamo, pilihannya ternyata juga cukup banyak ya, dan masing-masing punya manfaat serta cita rasa yang khas ya. Kalau Dapur Mamo sendiri ini artinya apa sih, Ibu Anita?
2: Oh iya, jadi saya itu dasarnya memang pingin bisnis dari dulu, jadi mencoba bisnis itu banyak.
1: Iya.
2: Jadi mulai dari jualan pakaian, jualan sepatu, berpikir oh, bisnis apa yang tepat untuk saya begitu. Ya. Jadi saya berusaha dari situ, saya berpikir bahwa kenapa saya memakai Dapur Mamo. Yang Mamo artinya kalau orang Ende itu kan panggilan sebutan kebanggaan untuk nenek gitu toh, untuk ya. Jadi kebetulan di rumah juga kami anak-anak itu panggil omanya itu bukan oma tapi panggilnya mamo. Begitu. Jadi saya berpikir bahwa ini hubungan dengan rempah ini juga kan minuman tradisional sebenarnya. Jadi apa saya mau punya ciri khas yang punya bahasa Endelio, jadi saya berpikir kalau dapur apa ya, sudah ambilnya Dapur Mamo. Jadi ini saya dedikasikan termasuk untuk diri saya sendiri juga, nanti besok-besok kalau punya cucu juga dia panggil saya Mamo begitu.
1: Oke, berarti ini apa ya, kalau mau bilang resepnya jadi turun temurun karena dari Mamo begitu ya. Jadi legendaris begitu ya.
2: Iya.
1: Kalau soal bahan bakunya sendiri nih, Ibu Anita, bagaimana nih? Apakah ini rempah-rempah yang digunakan semuanya ini berasal dari Flores semua atau ada juga yang didatangkan dari luar daerah nih?
2: Kalau bahan bakunya seperti jahe merah, temulawak, kunyit putih, kencur, semua itu dari Flores. Kan ada campuran serai dan pandan. Yang mungkin yang dari luar itu cuma kapulaga sama gulanya.
1: Oke. Ini berarti ibu punya kebunnya sendiri atau kerjasama dengan petani lokal nih?
2: Nah, di sini kan ada juga petani lokal. Cuman kan kalau di Ende sini di tempat saya itu, kalau jahe itu ada adatnya. Bisa bulan mana yang bisa panen harus buat adat dulu baru kita boleh bisa panen jahe. Tetapi di sini terbantu di kabupaten tetangga, Maumere itu yang stoknya selalu ada. Tapi bersyukurnya kalau jahe merah kenapa rasanya beda? Karena kita di sini itu daerah pegunungan yang ditanam itu tidak pakai pupuk.
1: Baik.
2: Iya.
1: Keren sekali ya kalau memang banyak apa ya menggunakan bahan lokal dari petani lokal juga, selain menjaga kualitas tentu juga ikut membantu para petani rempah di daerah sendiri begitu ya. Oke, nah Ibu kan sekarang nih banyak ya produk minuman rempah juga yang beredar di pasaran. Kalau menurut Ibu apa nih yang menjadi ciri khas atau keunikan Dapur Mamo nih sehingga orang memilih produk di Dapur Mamo?
2: Jadi saya kadang survei juga kan banyak pelanggan nih sampai di Kupang gitu, ada juga yang kirim keluar sampai Jakarta, Papua. Cuman apa, pelanggan itu dari mereka yang bicara bahwa ada produk lain yang sejenis gitu. Tetapi soal rasa mereka bilang beda. Soal rasa beda. Dari situ mungkin, kalau mungkin Kakak Feli sudah pernah rasa atau belum, tapi bahwa dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa mungkin dari bahan baku saya yang mau bilang organik juga tidak bersertifikat ya. Jadi masih dari daerah pegunungan tanpa pupuk pestisida semua. Jadi mungkin dari itu hasil pertanian yang bebas kimia. Lalu yang kedua dan proses kita. Proses kita itu kalau namanya rempah apalagi rimpang itu kan jadi ini kita di rumah itu salah sebenarnya kalau mau bersih kunyit kupas kulitnya itu sebenarnya salah. Jadi dia itu yang penting bahwa kulit-kulit kasarnya yang kotor-kotor namanya tanah semua itu sudah bersih, ya sudah kulit itu dibiarkan saja. Karena di bawah kulitnya itu yang banyak kandungannya. Begitu. Sehingga itu membuat rasanya tuh beda. Dan mungkin juga tanah-tanah kita kalau di daerah Maumere itu kan daerah dataran tinggi. Yang biasanya dulu dari gunung berapi itu. Jadi tanahnya memang masih itu.
1: Nah ini penting ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, setiap UMKM memang perlu punya identitas supaya mudah diingat pelanggan begitu ya. Dan ternyata Dapur Mama punya keunggulannya sendiri nih ya, mungkin ini langsung ditangani oleh nakes ya, nilai plusnya ya Ibu Anita. Nah kalau kita bicara soal produksi, bagaimana nih menjaga cara menjaga kualitas dan rasa supaya setiap botol atau setiap produk yang dijual ini tetap konsisten nih?
2: Jadi kalau kita harus tetap konsisten tentang bahan utamanya itu, jadi prosesnya dari mulai bersihkan, blender semua memasak, itu kita harus konsisten. Lebih-lebih soal rasa ini kan tergantung campuran itu, jangan sampai dosisnya hari ini beda, takarannya beda, besok takarannya beda, pasti rasanya beda. Jadi harus punya takaran yang sama setiap produknya.
1: Benar sekali ya, karena pelanggan kan biasanya akan kembali beli kalau rasa yang mereka nikmati itu selalu sama dan kualitasnya juga tetap terjaga ya Ibu Anita. Nah selain menjual minuman, apakah ini ada nilai budaya atau filosofi Flores yang ingin Ibu sampaikan lewat setiap produk Dapur Mamu ini?
2: Sebenarnya filosofinya itu kan kita keselarasan antara alam, alam, sehingga sekarang itu semua kembali kepada yang alamiah, yang kembali kepada yang alam, dari alam-alam itu yang lebih bagus untuk kesehatan kita sebenarnya. Jadi paling penting itu keselarasan dengan alam. Yang kedua adalah pikiran kita begitu. Wah, jadi segala sesuatu itu kita mau minum apapun kalau pikiran kita tidak tidak positif tentang produk itu juga pasti kembali lagi kepada diri kita bagaimana merespon seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Jadi bukan sekedar bukan sekedar bisnis ya, tapi ini juga menjadi cara memperkenalkan budaya dan kekayaan rempah dari Flores kepada masyarakat yang lebih luas ya. Nah, Ibu kan setiap usaha tentunya punya tantangannya masing-masing nih. Selama menjalankan Dapur Mamu ini, tantangan apa nih yang pernah Ibu hadapi? Apakah dari pemasaran kah, bahan baku kah, atau hal lainnya?
2: Kalau tantangan yang sekarang ini adalah kenaikan harga. Jadi kenaikan harga ini yang kadang saya dilema sekarang. Apakah saya harus menaikkan harga produk saya atau bagaimana begitu? Karena semua gula sudah naik, plastik naik, semua sudah naik sekarang. Minyak tanah juga dengan harga yang tinggi semua. Jadi tantangan paling pertama. Kalau tantangan bahan baku, saya rasa tidak. Selalu ada. Lalu kalau pemasaran mungkin masih karena memang saya masih dibantu dua orang. Tapi untuk pemasarannya ini masih saya sendiri begitu, masih saya sendiri. Jadi dengan waktu saya yang masih hanya waktu luang seperti itu tuh. Jadi saya buat produk ini juga setelah saya pulang kantor seperti itu. Jadi itu pemasarannya saya rasa memang pemasarannya yang belum maksimal sehingga penjualannya juga belum bisa banyak begitu.
1: Oke, memang perjalanan membangun usaha tidak selalu mudah ya, Ibu ya. Apalagi juga dibatasi dengan aktivitas sebagai nakes juga ya. Tapi justru dari tantangan ini biasanya muncul banyak pembelajaran yang berharga ya, Ibu Anita ya. Baik. Kalau melihat sampai hari ini nih, bagaimana nih respon masyarakat nih terhadap produk-produk Dapur Mamo nih, Ibu Anita?
2: Selama ini selalu ada pelanggan baru. Jadi yang kita pikirkan itu pelanggan. Berarti kalau pelanggan itu kan berarti dia beli bukan hanya sekali. Dia akan mencari. Dan banyak kalau macam di tempat-tempat yang saya titip-titip itu sudah habis, itu mereka WA ke saya. Menyampaikan kok di sini tidak ada, bagaimana. Jadi ada yang saya langsung kirim begitu. Jadi responnya tuh pada umumnya tuh bagus. Jadi selama ini mungkin yang ada yang respon karena selama ini saya kan mereka minta bahwa jangan terlalu manis. Tapi kalau memang takarannya kan begitu. Kan kita cuma ambil sarinya. Jadi lalu kalaupun namanya produk, kalau yang bilang pakai gula merah toh itu tidak ada. Kalau yang pakai gula aren toh itu dia tidak akan menjadi kristal. Jadi saya merasa sama saja kalau kita pakai gula merah hanya mau mengelabui tulis di situ pakai gula aren, tapi ternyata memang harus campur dengan gula pasir sehingga dia bisa kristal. Begitu. Jadi dan banyak yang minta untuk supaya jangan pakai gula. Jadi makanya kedepannya saya memang kepingin untuk membuat produk kering, rempah kering begitu, seperti itu.
1: Supaya bisa diseduh sendiri begitu ya?
2: Iya, diseduh sendiri, pakai gula sendiri, seperti itu.
1: Karena masing-masing punya selera juga ya, Ibu Anita ya?
2: Ya, apalagi sekarang kan orang gaya hidup sehat itu kan no carbon, no sugar.
1: Iya. Nah, syukur sekali ya kalau ternyata responnya juga positif, itu juga menjadi bukti bahwa masyarakat mulai semakin mencintai produk lokal buatan anak daerah sendiri, ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Apalagi sekarang nih di era digital seperti sekarang nih, Ibu Anita, apakah Dapur Mama juga aktif memanfaatkan media sosial atau platform digital untuk promosi? Seberapa besar nih pengaruhnya terhadap perkembangan usaha nih?
2: Nah, jadi apa? Memang awalnya itu memang saya menggunakan waktu awal itu di lewat FB. Lewat FB. Lalu sekarang kan ada TikTok. Tapi saya tidak rutin, belum rutin untuk
1: bikin konten begitu.
2: Bikin konten begitu. Itu belum rutin. Tetapi memang pada dasarnya bahwa semua media sosial itu sudah sangat membantu begitu. Sehingga kalau di mana-mana orang bilang, Ibu Dapur Mamo, Ibu Dapur Mamo begitu.
1: Sudah dikenal ya. Owner CEO-nya ini. Baik. Jadi memang media sosial memang bisa menjadi apa ya? Etalase terbesar bagi UMKM ya sekarang ya. Tadi dimulai juga dari mempromosikan lewat media sosial. Bahkan banyak pelanggan pertama datang karena melihat promosi secara online itu ya. Baik. Nah, kalau satu produk minuman rempah biasanya membutuhkan waktu berapa lama tuh, mulai dari proses persiapan sampai siap dipasarkan?
2: Kalau prosesnya itu kalau untuk menjadi satu produk itu kan dia mulai dari membersihkan semua itu sampai masak jadi selesai. Memasaknya saja itu tergantung jumlahnya. Kita mau berapa kilo gitu. Jadi kalau semakin banyak kilo, berarti masaknya semakin lama begitu.
1: Iya.
2: Rata-rata kalau saya biasanya masak 4 kilo sekali masak.
1: Mm-hmm.
2: 4 kilo itu tuh 4 jam masaknya.
1: Wow, lama juga ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya. Dan prosesnya itu yang paling ribet adalah di akhir-akhir yang dia mau menjadi, karena dari cair mau jadi kristal,
1: mm-hmm.
2: serbuk. Itu proses yang terakhir itu yang sangat sensitif.
1: Iya.
2: Jadi pada awalnya itu saya mencoba tuh ada yang dia membatu begitu.
1: Iya.
2: Nah, seperti itu. Tapi sekarang syukur semakin kesini ya, triknya kita sudah tahu, jadi semuanya baik-baik saja.
1: Oke, ternyata prosesnya tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, Ibu Anita ya. Di balik satu botol minuman ternyata ada proses yang cukup panjang. Ini berarti penjualannya per botol begitu kah? Atau seperti apa itu?
2: Penyajian, saya jualnya penyajian. Kemasan ya. 150, 250.
1: Okay.
2: Karena dia kan serbuk. Lalu kalau yang botolan itu dalam minuman botol itu 250 mili.
1: Yang siap minum ya?
2: Yang siap minum.
1: Tahan berapa lama kalau yang di botol yang siap minum itu, Ibu?
2: Siap minum itu kalau di freezer itu bisa seminggu.
1: Oke. Okay. Iya. Namanya minuman herbal ya, jadi memang harus langsung dikonsumsi ya.
2: Iya.
1: Iya, iya. Kalau yang serbuk itu tahan berapa ya lama? Kalau yang serbuk tadi itu, Ibu?
2: Yang serbuk itu kalau kunyit putih dia 6 bulan. Tapi kalau yang lain itu setahun. Itu pun saya ambil yang paling rendah ya, karena dia malah lebih dari setahun.
1: Iya.
2: Tapi saya ambil 1 tahun dia punya masa kedaluarsanya itu.
1: Iya. Dua-dua proses pengerjaannya juga lama ya, Ibu ya? Atau lebih lama yang untuk siap minum itu dibandingkan yang bubuk?
2: Ah, yang bubuk yang lebih lama.
1: Oh iya, proses pengeringan lagi begitu ya?
2: Iya, masak sampai dia kering itu butuh waktu berapa jam? 4 iya. jam, 5 jam jadi waktu awal diperas lalu diendapkan dulu, tidak langsung dimasak.
1: Iya. Wah, lebih banyak peminat yang mana nih, Ibu? Yang sudah siap minum atau yang masih dalam bentuk serbuk nih?
2: Kalau siap minum ini yang saya belum bisa jauh, paling di sini atau mungkin ada festival seperti itu, ada bazar saya ikut, itu baru saya buat. Nah, ada yang pesan baru saya buat. Tapi kalau yang buat yang selalu ada itu yang serbuk tadi.
1: Oke, baik. Kedepan punya rencana buka cabang atau memperluas pemasaran kosan Deni, Ibu? Atau mungkin membawa dapur Mamo ke Kota Kupang, begitu? Ada rencana kah seperti itu?
2: Pinginnya seperti itu. Cuma pinginnya seperti itu. Salah satunya saya pingin punya kafe atau kedai rempah begitu.
1: Wow, keren kafe namanya ya, kedai rempah begitu ya, khas Flores begitu.
2: Ya, begitu.
1: Ada rencana berarti ya?
2: Iya, ada rencana kedepannya begitu. Iya, cuman masih terikat dengan dinas ini yang membuat saya langkahnya masih
1: sabar dulu begitu ya. Iya. Baik ya.
2: Semoga cepat pensiun.
1: Iya. Semoga rencana besarnya bisa segera terwujud ya, Ibu Anita ya. Pastinya kita semua ingin melihat produk lokal Nusa Tenggara Timur semakin dikenal hingga tingkat nasional bahkan internasional ya. Berarti ini di ND di mana nih, Ibu?
2: Saya di kecamatan di Wolojita. Mungkin kalau kenal Ngela. Ngela, rumah adat Ngela itu. Nah, itu saya di kecamatannya di Ngela desa 5 kilo dari sini.
1: Oke, baik. Nah, kita kasih kesempatan untuk Ibu Anita boleh menyampaikan kepada pendengar juga yang sedang pantau di live YouTube-nya RRI Kupang atau melalui FM 104,3 MHz. Kalau ada pendengar yang penasaran ingin mencoba di mana saja nih mereka bisa mendapatkan produk-produk Dapur Mamo, entah ke alamatnya atau nama sosial medianya, silakan Ibu.
2: Oh iya, kalau nama FB itu ada FB, ada memang Dapur Mamo, ada nama saya Anita Maru. Habis kalau TikTok itu Dapur Mamo 76, IG juga Dapur Mamo 76. Lalu kalau mau dapat yang offline itu kalau di Kupang itu ada di NTT Mart.
1: Iya, oke.
2: Okay. Nah, Jalan Pelapa lalu HUP PLN Bundaran PU.
1: Iya.
2: Itu. Kalau di Larantuka NTT Mart Floating dengan kios Merpati.
1: Iya.
2: Kalau di Jawa Family Resto, Maumere itu di Cafe Maisai, di JNT Cargo dan di Da Bakiri. Kalau ND itu NTT Mart ND, Sinar Masto Serba dan Roxy.
1: Iya.
2: Iya. Jadi bisa juga pesan lewat, banyak juga selama ini yang pesan langsung online, nanti saya kirim begitu.
1: Oke. Tapi ownernya di ND ya.
2: Ya, ownernya di ND.
1: Pusatnya dari ND ya. Wow, luar biasa. Berarti ini sudah banyak ya tersebar di apa ya, di Kota Kupang ada, di Bajawa ada, Larantuka ada ya, Ibu ya?
2: Iya, Larantuka ada. Kalau Lembata, Sumba itu sampai Sumba Barat Daya itu mereka biasanya pesan, saya kirim.
1: Oke, sudah ada pelanggannya di sana begitu ya?
2: Ya, ada pelanggannya.
1: Oh, mantap ya.
2: Labuan Bajo. Rencana ke depan bisa masuk Labuan Bajo.
1: Wow, semakin melebarkan sayap ya Dapur Mamo ya. Baik. Wow, luar biasa. Bapak, Mama, Bapak, Saudara jangan sampai lupa catat ya, ya, catat tempatnya atau nama media sosialnya tadi sudah disampaikan supaya bisa langsung mencoba sendiri minuman rempah khas Flores dari Dapur Mamo. Nah, Ibu, kalau mau boleh berbagi mimpi nih, apa nih target dan atau impian besar yang ingin Ibu capai bersama dengan Dapur Mamo nih?
2: Saya menginginkan bahwa Dapur Mamo ini ada di mana-mana, bisa membantu teman-teman yang punya masalah. Jadi kadang saya itu kasih nomor WA kepada pelanggan untuk mungkin mereka sekedar bertanya begitu. Dan mimpi saya ke depan itu saya pingin bahwa saya bisa menjadi lebih profesional di sini. Di Dapur Mamo, jadi saya ingin mengembangkan diri saya dengan pelatihan-pelatihan nanti mungkin kalau ada kesempatan saya mungkin bisa ke Jogja, kemana tempat yang bisa saya dapat ilmunya dengan bagus untuk pengembangan kita di Flores begitu.
1: Iya. Wow, semoga mimpi ini juga bisa menjadi kenyataan karena ketika satu UMKM berkembang dampaknya juga akan dirasakan oleh banyak orang di sekitarnya ya. Baik, nah Ibu boleh berbagi bersama dengan Perempat RRI Kupang, mungkin bisa disampaikan banyak mungkin pendengar juga yang ingin memulai usaha nih Ibu, tapi masih ragu-ragu, tadi Ibu juga sempat ragu juga, nah apakah ada pesan begitu dari Ibu untuk mereka yang ingin mengikuti jejak membangun UMKM seperti Dapur Mamo?
2: Ya, jadi sekarang ini nih kalau saya mungkin cerita pribadi bahwa saya merasa sangat terbantu dengan punya bisnis kecil ini. Sangat membantu saya secara ekonomi. Jadi awalnya itu ya paling pertama adalah kita mengenal diri kemampuan kita sendiri. Apa yang kita bisa, lalu melihat di sekitar kita, potensi apa yang bisa kita buat dari yang kita bisa. Dan jangan pernah takut untuk mencoba dan memulai. Yang paling pertama, kita mau jadi UMKM itu banyak UMKM ini, tetapi yang konsisten yang apa bisa bertahan itu sedikit. Itu yang masalahnya. Jadi makanya kalau kita di sini tuh kita ada wadah perkumpulan perempuan-perempuan UMKM ini ada teman-teman itu kita berkumpul, jadi kita saling oh bagaimana kalau begini, walaupun produknya sama kita tidak menjadi bahwa pesaing yang apa ya, menjadi pesaing tapi berpikir positif begitu, saling melengkapi begitu. Jadi lebih-lebih kepada kita ibu-ibu, mari kita membuka usaha biar sekecil apapun itu mencoba dengan komitmen konsisten, kita pasti bisa.
1: Iya.
2: Nanti kita banyak jalan, kita banyak ketemu teman, di situ kita banyak support. Seperti itu. Jadi kita harus memulai dulu. Jangan melihat, oh nanti, oh dari pemerintah seperti itu. Kita mulai dulu.
1: Iya.
2: Macam saya mulai awal itu, orang-orang di sekitar saya tuh bilang begini, nanti siapa yang beli, begitu.
1: Iya.
2: Pertama itu, bahasa pertama. Tapi itu saya tidak membuat saya tuh berpikir, eh nanti betul siapa yang beli. Prinsip saya, ada yang jual pasti ada yang beli. Iya. Seperti itu. Mm-hmm. Jual pasti ada yang beli. Dan kita jangan berkecil hati, berbagi dengan teman. Jadi kita fokus dengan tetap konsisten sehingga kita terus berkembang, sehingga kita meningkatkan kualitas dari produk kita, maka kita bisa bersaing.

0: M itu mau maju itu paling pertama adalah modal.
1: Iya,
0: Itu
1: benar.
0: pasti. Termasuk saya. Saya sampai dengan hari ini juga saya masih merasa bahwa saya kekurangan modal. Karena apalagi sebagai dengan latar belakang berbaju coklat ini kan kita tidak punya ada kemudahan punya mendapat bantuan-bantuan pinjaman yang rendah-rendah apa ya bunga seperti itu. Jadi kita dari modal yang pemerintah kalau mungkin yang bukan ASN mungkin mereka punya banyak kemudahan kur segala macam. Tetapi kalau yang ASN ini kan kita kalaupun pinjam ke bank berarti walaupun kita UMKM tapi tetap orang menganggap kita itu ASN seperti itu. Jadi kita jujur sampai saat ini saya memang belum bisa memilah antara uang bisnis dan uang pribadi karena memang seperti itu. Iya, karena memang kita modal memang modal dari kita punya gaji seperti itu. Itu. Iya, jadi mungkin itu. Jadi kemarin kan Bapak Gubernur pernah menghimbau untuk ASN berbisnis, membuka usaha seperti itu. Jadi kalau rata-rata ASN itu kelemahannya di situ. Jadi
1: Modal.
0: memulai dengan apa yang ada. Gaji sekian, belum makan, belum itu. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Anita ya. Sudah berbagi cerita dan inspirasi bersama dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Semoga Dapur Mama juga semakin sukses ya. Produknya juga makin dikenal di mana-mana dan terus menjadi kebanggaan daerah. Terima kasih Ibu, sukses selalu untuk Dapur Mama.
0: Terima kasih juga RRI Pro 4 sudah memberi kesempatan kepada Dapur Mama untuk bisa berbagi sehingga mungkin dengan berada di RRI 4 ini kita makin dikenal luas di NTT maupun di luar NTT. Makasih RRI.
1: Terima kasih
0: Makasih.
1: Ibu Anita. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Iya, baik. Demikian Bapak Mama Bahas Saudara ya, ketemu perbincangan bersama dengan Ibu Anastasia Maru ya, selaku owner dari Dapur Mamo Minuman Rempah Flores. Yang luar biasa ya, Minuman Rempah Flores pilihan ya, sebuah UMKM yang sonde hanya menghadirkan minuman sehat tapi juga membawa cerita tentang kekayaan alam dan budaya Flores ya. Dan dari ketumpung obrolan tadi juga Bapak Mama Bahas Saudara, kita bisa belajar bahwa potensi rempah lokal kali ini bukan hanya untuk dikonsumsi ya, tapi juga bisa menjadi peluang usaha yang bernilai ekonomi dan membanggakan daerah. Setelah ini masih lanjut ya, Sasando Siang yang akan terus menemani Bapak Mama Bahas Saudara tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuela Kalena mengajak orang muda Katolik atau OMK menjadi pelopor gerakan literasi, penggerak ekonomi kerakyatan, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik sebagai wujud nyata membangun bangsa dan gereja. Ini ajakan disampaikan saat menghadiri penutupan Nusra Youth Day atau NYD 3 di Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Rita Piret Maumere Kabupaten Sika pada Minggu 5 Juli 2026. Mengusung tema Berjalan Bersama Membangun Bangsa dan Gereja, Nusra Youth Day 3 mempertemukan OMK dari berbagai keuskupan di wilayah Nusa Tenggara. Kegiatan ini menjadi ruang pembinaan iman, penguatan kepemimpinan, serta mendorong keterlibatan kaum muda dalam menjawab berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat.

Pindah ke informasi berikut, Pantai Oyebon yang terletak di Desa Tua Pakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, mulai menjadi salah satu destinasi wisata baru yang menarik perhatian masyarakat. Berada di jalur pesisir selatan Pulau Timur dan sejajar dengan kawasan Pantai Kolbano, ini pantai ada di panorama alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan. Dipung keunikan dari Pantai Oyebon semakin terlihat saat air laut surut. Pada saat itu batu-batu karang tampak semakin jelas dan membentuk landscape eksotis yang memanjakan mata. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Saint Gildatrice Wemau. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa berhasil menang.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
1: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
0: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago main nyanyi, Lai. Ih, sama-sama kebepo anak Adi nih, dia nih.
1: Aduh mak sayang, Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh, mak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih, beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur. Bukan malah insecure alias pesimis dengan ketemu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

Berita perempat dari Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gubernur NTT Melki Lakalena memberikan apresiasi buat para petani di Sumba Barat Daya, khususnya di wilayah Kodi Utara, yang sukses melaksanakan panen raya jagung komposit varietas Lamuru. Ini hal dia sampaikan saat menghadiri panen raya jagung di lokasi kelompok tani Pagi Lemere, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya pada 3 Juli 2026. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Melki mengatakan momen panen raya di atas lahan 600 hektar tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar dari sekedar hasil pertanian, karena ia melihat harapan, kerja keras, dan masa depan NTT yang tumbuh subur langsung dari tangan para petani. Pindah ke informasi berikut, tersembunyi di pesisir barat daya Pulau Sumba, Mareha Cape menawarkan pesona landscape yang memukau. Berlokasi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Bangedo, ini kawasan menyuguhkan panorama menakjubkan berupa tebing dramatis yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Keindahannya bagaikan lukisan yang masih perawan dan jarang terjamah. Daya tarik utama dari Tanjung ini adalah di posisi yang menjorok ke laut, memberikan sensasi seolah berdiri di tepi dunia. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei, nah, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau, kakak. Aman, sah.
0: Tetap, sah, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Lemek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

Papa mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona, kalau ketemu bawa omong soal adat istiadat dan pernikahan di Nusa Tenggara Timur, pernikahan itu bukan sekedar menyatukan dua insan tapi juga jadi momen yang syarat makna budaya. Nah, apalagi di ketemu provinsi tercinta Nusa Tenggara Timur, setiap daerah tentunya punya dompung adat istiadat pernikahan yang beda-beda, mulai dari proses apa lamaran, beli sampai rangkaian upacara adat yang diwariskan turun-temurun. Ini nih adalah ketemu kekayaan tradisi ya, yang tentunya menjadi bukti bahwa budaya di Nusa Tenggara Timur tuh beragam dan penuh nilai luhur yang patut dijaga. Apalagi kalau ketemu bawa omong tentang pernikahan adat di NTT, banyak orang tuh langsung ingat dengan dem tradisi belis. Tapi papa mama bapak saudara, tradisi belis tuh sebenarnya bukan sekedar mahar atau bentuk jual beli mempelai perempuan. Dalam banyak budaya di NTT, belis ini apa ya, simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, kemudian ungkapan tanggung jawab juga dari pihak laki-laki sekaligus ikatan kekeluargaan yang semakin erat antara kedua belah pihak. Nah, bentuk belis juga beda-beda toh, ada yang berupa hewan ternak sama kayak bawa sapi atau kerbau, terus ada kain tenun, emas, sampai benda-benda adat yang punya diapung nilai sejarah. Dan yang paling menarik ya bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona, setiap daerah tuh punya dem keunikan sendiri. Kayak di Pulau Timur misalnya, proses pernikahan biasanya diawali dengan duduk keluarga, terus itu harus berlangsung dengan rasa hormat, saling menghormati. Terus di Flores juga ada berbagai tahapan adat yang melibatkan seluruh keluarga besar dan tokoh adat. Lalu kayak di Sumba juga, pernikahan identik dengan belis berupa kuda atau kerbau serta prosesi adat yang meriah dengan pakaian tradisional dan pakaian adat dong yang indah. Di apalagi Rote atau mungkin Alor, Lembata, Sabu dan daerah lain, masing-masing ju punya dem tata cara, simbol dan filosofi yang berbeda. Tapi bapak mama bapak saudara, semuanya itu tuh ajar ketong nilai kebersamaan, penghormatan kepada orang tua, dan tentunya penting untuk ketong jaga hubungan antar keluarga.

yang dapat dibedakan dari sub etnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di Kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harafiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Semangat membangun sektor pertanian di Kabupaten Manggarai Timur semakin menguat dengan lahirnya kelompok tani Basudara Manggarai Timur. Organisasi petani tersebut resmi dideklarasikan pada Rabu 1 Juli di Wairecha, Kecamatan Borong sebagai wadah untuk menyatukan kekuatan para petani dalam meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pindah ke informasi berikut, air terjun Tiwupai yang terletak di Kampung Wontong, Desa Toe, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, merupakan salah satu destinasi alam yang menawarkan ketenangan di tengah rimbunnya alam flores. Ini objek wisata punya daya tarik utama berupa aliran air yang jatuh membentuk kolam alami yang luas dan jernih. Untuk mencapai lokasi air terjun Tiwupai, perjalanan dimulai dari pusat kota Ruteng dengan jarak tempuh sekitar 80,3 km ke arah utara atau memakan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Meski perjalanan terasa cukup panjang, rasa lelah akan terobati oleh pemandangan di sepanjang jalan yang dipenuhi perbukitan hijau yang memukau dan deretan desa-desa tradisional yang ikonik. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Paul Cang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayo Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Paul semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel. Iya. Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu. Okay, iya. Kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Cek.
1: Cek ya.
2: Cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok?
2: Sama.
1: Sama
2: Cek
1: ya.
2: Cek juga.
1: Cek juga ya, Cek Mita gitu ya. Oke okay, deh. Oke, okay. Mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Cek, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cek Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Bang Oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Benar, betul ya bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, deh, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cek Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perempat RRI Palembang di mana saja berada, jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabarnya hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: betul juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, kan, Cek Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang. Bang penasaran ya di
1: awal
3: ya.
1: Iya,
3: artinya, alhamdulillah, selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah, sehat selalu ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Nah, kalau di Palembang, Bang Noel, ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari, Bang Noel.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang bukan orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari. Seperti bahasa, nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari,
2: tapi,
1: ya.
2: Itu hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke, okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya, rata-rata taunya dengan baso sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama, yang biasanya kita sering gunakan, ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya, di kehidupan kita, di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi, yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang, bebaso. Ya benar, bebaso. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Bang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua. Kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah ini, tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso. Ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini, pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau diceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang, enggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya silakan, cerita Bang. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi BBTB nih. Ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi BBTB, Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah jadi alhamdulillah. Keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya, kalau saya ceritakan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairia, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami usaha untuk senantiasa melestarikan. Dan enggak bisa, Bang. Ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata, alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat, Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang. Ada perwalinya CMI 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3 4 5 6 7 8 9. Nah itu. Nah, kalau ini saya enggak bawa buku-bukunya sih, Bang. C- Cuman ini saya mau tunjukin abang dari jauh nih. Ini kamusnya. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qur'annya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Nah, okay. Itu ya.
2: Berarti ya,
3: spill dulu sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah
2: dipelajari langsung ya, Prof? Iya.
3: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah, ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, enggak ngerti nanya dengan orang tua banyak bingung. Nah, makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa perkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri, kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jika itu tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jego. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya, karena ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo, ya, majeng kalau nedo itu kan makan, ayo kita makan besami-sami, ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya, ya Cek Mita.
2: Berarti memang di dalam bebaso ini, Dewan Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung
3: pasti.
2: Ya, Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari, kata orang Palembang itu, dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan, Prof, dari segi intonasi, Prof, dari segi kehalusan bicara lah, Prof. Bisa dinilai gak sih, Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan bahasa ini. Apakah mereka akan langsung mengerti, Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih, Prof. Kalau melalui media sosial, Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas, Prof, bahasa ini, Prof?
3: Nah, di media sosial, maka itu tugas kita, ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmi masuk WBTB, menjadi WBTB, ya, bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya, ya. Jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat. Ya, jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal. Bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan apa kompetensinya, dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insyaallah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga nah, kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi silakan, ada juga apa tuh namanya channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak, mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin ya dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini?
3: Nah, ini. Ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9 10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut, saya kan mengalami keterbatasan ya, soal peserta kan, terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelfon, kemudian juga yang datang, itu untuk ikut dilibatkan, diajak. Ya, tapi apa boleh buat kan, jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa, orang dewasa baik guru, dosen maupun apa tuh namanya yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa nggak kami ikut. Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya
3: jadi
1: sedikit
3: saya, bisa nambah nggak, Mbak Mita?
1: Iya, Cek Mita. Oh, boleh silakan bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan
2: Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar bahkan sampai sekarang terus antusias,
1: Iya.
3: kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung Baso itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 12 minggu belajar untuk bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak. Jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat Ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana Bu, kira-kira kita mau belajar? Iya Bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu. Nah, jadi makanya salah satu caranya nanti insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus yang akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Ya,
3: jadi ada banyak kita, pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI, dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos-medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu dia. Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah
3: siap,
1: menunjukkan
3: Bang.
1: Pukul 13.30 kita jeda
2: kita
1: sejenak
2: break
1: ya.
2: Dulu.
1: Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnoel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cek Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon, mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo, Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Kop ya. Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
4: Ya. Bebaso.
3: Nah, bebaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang Bu? Mm-hmm. Nah, itu saat, apakah itu ya? Kayak apa acara tahunan atau apa, apakah ada tiap tahunnya, itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan berbaso gitu Bu, apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu Bu. Ya begitu aja, saya minta sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
2: Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cek Mita ya.
2: Silakan okay. Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
5: Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cek Gu dia Bang Noel?
1: Iya, silakan Cek Gu.
5: Iya Cek Gu.
1: Iya. Ya,
5: mau nyapa dulu di Jepang Bang, orang kita galau. Halo Cek Mita, ingatnya Cek Gaya jadinya. Cek Mita. Cek Mita dulu, iya. Dengar suara Cek Gu?
2: Dengar dong, dengar.
5: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, anjay. Apalagi dengan narasumbernya ini Cek, siapa? Susah kali ini Profesor Dr. Hajar Julhat. Panggilnya apa ini?
2: Cek Prof.
5: Kalau di kampung Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek Prof. Dengar suara Cek Gu dia enggak? Cek Gu dia Jakarta Selatan.
1: Iya, ya, dengar Cek Gu.
5: Cek Gu kalau guru dipanggilnya Cek Gu.
1: Iya.
5: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa. Itu kan benar ya. Prof. Karena tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Keraton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak Cek Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan nilai kesopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa mesti dipakai kan itu.
1: Iya.
5: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langkah nggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cek Gu. Udah paham Cek Prof? Dua pertanyaan dari Cek Gu. Cek Mita, udah paham ya?
2: Aman.
5: Pertanyaan dari Cek Gu.
1: Baik.
5: Ya? Ya. Ya. Ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Boleh.
5: Enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya. Kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cek Mita sama Prof. Beli sarung di Pasar Kuto. Petanian beli baju dan celano.
1: Cakep.
5: Bebaso berpantun itu budaya kita. budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
4: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
4: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu ya, lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa, Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin, amin. Ya. Ya.
4: Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kesultanan, ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita itu tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini, semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
4: Amin.
1: Amin.
2: Nah, Ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
4: Cek Bagus. Sudah dua bos dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para tradisi, kepada generasi yang akan datang. Ya. Jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
4: napi Cek Bagus, wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan disebutkan juga. Bang.
1: Iya.
4: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi tidak, Prof.
4: Kelap keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
4: Apakah kamu faham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham? Ya tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga. Pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
4: Oke. Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
1: minta
4: amit.
1: Maaf. Ya. Oh, amit.
4: Nyatu maaf juga jadi. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, ikulah. Okay. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, Cik Prof?
4: Mau kasih.
2: Berarti tidak ada perbedaan.
4: Tidak pakai terima. Mau kasih baik.
1: Ya. Oke. Okay. Enggak pakai tarimo.
4: Kata banyak.
1: Iya.
4: Baik itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Baik.
4: Baik itu saja.
1: Oh, bae saja.
4: Kan... Nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
4: Buat
1: bakso banyak. Siang-siang. Iya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cik Mita, pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum
2: dari
1: ada
2: telepon
1: ya?
2: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh, Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu dari Bang Orik di Jember.
4: Langsung
2: kita, Bang Noel?
1: Boleh, ya.
4: Silakan Prof. Ya, Bang Orik, alhamdulillah ya. Untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih, nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya, dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya, alhamdulillah. Tidak hanya berisi kosakata, tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ. Dan ini juga kamus tematik, ya. Ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan atau tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe. Betul. Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insya Allah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah, itu dia, kita taunya selama ini apa, hanya pempek ya.
4: Iya, betul. Abang bisa baca di kamusnya, Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa, Cik Prof, itu. Biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
4: Kamus lengkap.

0: launching oleh Menteri Agama kita, Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, itu Baik. Dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus ada sudah ada terjemahan Al-Quran tuh. Barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini.
0: Itu Bang.
1: Iya.
0: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau nggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Ya. Baik, mungkin baik. Dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya, satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cemita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya, baik. Sama Cek Prof. Kata, mau tanya untuk dari Cek Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cek Mita dan Cek Prof. Mungkin kalian ya. Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
0: Silakan Cek Prof. Yang jelas, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini, ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan, jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantenyo, Mang Cek Bicek sedantenyo, yen wenten di Palembang, atau di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya. Mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
0: Amin.
1: Amin. Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
0: Iya, itu tadi Bang Noel. Harapan, bukan. Bang Noel, harapan saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
0: Biar juga di RRI juga terus
1: amin.
0: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Iya. Ya semoga ke depannya makin banyak juga dipergunakan baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cek Prof ya dan Cek Mita.
0: Majeng
1: nggih. Amin.
0: Majeng nggih ya Prof. Nggih juga tapi Bang untuk iya.
1: Iya, oke nggih. Oke deh kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat. Kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cek Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cek Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
0: Makasih sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat Cek Prof dan juga Cek Mita semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

4, Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro4 dari Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gubernur NTT Melki Lakalena yang didampingi Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga melakukan panen raya jagung komposit varietas Lamuru di lahan kelompok tani Pahilimere, Desa Hameli Ape, Kecamatan Kodi Utara, Sumba Barat Daya, pada Jumat 3 Juli 2026. Ini lahan digarap oleh kelompok tani seluas 600 hektar. Gubernur Melki dalam dapung sambutan memberi apresiasi semangat dan kerja keras untuk para petani yang sumampu meningkatkan hasil produksi jagung. Karena itu ia meminta para petani terus bekerja dan terus pula berkoordinasi dengan penyuluh pertanian agar tanaman jagung tumbuh kembang dengan baik dan berproduksi baik pula. Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Timur Tengah Selatan kembali menawarkan keindahan alamnya yang belum banyak terjamah. Ada di Desa Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, air terjun Oenitas hadir sebagai destinasi wisata asri dengan keunikan nama dan pemandangan yang memukau. Nama Oenitas sendiri diambil dari bahasa Dawan, yaitu Oe yang diepung arti air dan Nitas yang diepung arti merujuk pada nama sebuah pohon lokal. Secara harfiah, Oenitas dapat diartikan sebagai air yang mengalir dari pohon Nitas. Meski memiliki potensi wisata yang luar biasa, air terjun Oenitas sampai sekarang belum banyak dikenal oleh halayak luas. Diepung keasrian dan diepung ketenangan menjadikan ini tempat destinasi yang sempurna buat bapak mama bapak saudara yang mau menikmati liburan bersama keluarga dan orang terkasih. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Prodangdut-dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Wow, apa kabarnya? Semoga selalu sehat, semangat dan segala urusan ini hari dari pagi sampai sore ini dipermudah ya. Senang sekali Beta Feli kembali menemani 2 jam ke depan dalam Prodangdut-dangdut adalah kita. Tempatnya musik dangdut terbaik, pantun-pantun seru sampai salam hangat untuk keluarga dan sahabat. Buat Bapak, Mama, Ba, Saudara dong ya, Kakak Nyong, Kakak Nona yang masih di kantor mungkin, atau sedang di perjalanan ya, lagi nyetir ya, atau mungkin yang ada sedang jaga toko, bajual di pasar, apalah ya, bertani, berkebun, atau mungkin sedang menikmati kopi sore. Terima kasih Supili Pro Dangdut sebagai teman sore hari ini. Dan buat Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mau gabung ya, request lagu, kirim-kirim salam, langsung saja di line telepon 0380 833 499 atau di SMS deng WA-nya Pro 4 0811 3820 1043. Pantun pembuka dari Beta. Daripada Beta yang lagi pantun terus, lebih Beta juga bikin pantun toh. Jalan-jalan beli ketan, cakep. Pulangnya bawa ikan teri. Selamat datang Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang budiman. Mari bergoyang sambil bagi cerita ini hari ya. Jadi kalau Bapak, Mama, Bapak, Saudara ada yang punya pantun yang lebih seru, lebih oke, lebih kece, langsung sadeng Beta di sini atau bisa langsung kirim ya. Lagu pertama Beta menghadirkan untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara pembuka ketepung Pro Dangdut pada kesempatan kali ini. Apa ya? Dari Iis Dahlia nih dengan Dak Dikduk.

Kupang merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

0: Ya, Bapak Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyongdeng, Kakak Nona, beta berikan kesempatan yang mau bergabung ya, layan telepon 0380-833-499 atau bisa juga melalui 0811-3820-1043. Waktu menunjukkan lepas 15 menit ya, dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tadi kayaknya sudah ada yang bergabung, beta mencoba menyapa dulu. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Kak Feli dan saudara kita.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Oh, Kak Judin. Oh, halo kakak. Wah, ini sudah serajin pantau produk nih.
1: Iya, kalau Kak Feli aku mengidolakan, jadi pasti gabung sama
0: kita. Wow, terima kasih. Oke, kakak ada pantun kok?
1: Nggak ada, teka-teki.
0: Aduh, teka-teki lagi nih. Bahaya nih. Iya. Boleh kak, teka-tekinya apa nih?
1: Teka-teki romantis boleh kak Feli?
0: Boleh.
1: Apa bedanya kalau apa misalkan nih ya, telepon ini cuma contoh aja. Telepon sekarang di Pro 4 Kupang dan telepon Kak Feli kalau udah mau selesai, kalau udah mau selesai biasanya untuk kata terakhir ngomong apa biasanya?
0: Apa bedanya?
1: Bedanya ya.
0: Kalau?
1: Ya, bedanya.
0: Kalau telepon?
1: Kalau telepon dengan Kak Feli atau pribadi atau telepon dengan telepon di Pro 4 Kupang seperti sekarang kita. Kalau sudah di akhir pembicaraan biasanya yang membedakan itu ngomong apa? Seperti apa gitu?
0: Kalau telepon pribadi sama telepon di Pro 4 gitu.
1: Iya begitu.
0: Oh, kalau ya telepon pribadi ya son usah pakai halo Pro Dangdut. Kalau telepon di
1: ini apa ya? Ini sudah di akhir, ini udah mau menutup.
0: Oh, kalau
1: ya,
0: mau
1: ini
0: di akhir. Satu pakai dada, yang lain langsung tutup. Begitu.
1: Oh, gitu. Tapi bukan itu jawabannya.
0: Apa, Kak?
1: Iya, berarti nggak bisa jawab nih kak.
0: Ya nggak bisa lah, ngapain?
1: Berarti tapi pengen jawab, tahu jawabannya ya?
0: Apa sih jawabannya? Sama aja kali kalau telepon pribadi sama di Pro 4.
1: Beda dong, beda kak Feli, beda.
0: Oh, kenapa sih?
1: Kalau telepon di radio itu kalau udah mau selesai kan bilangnya thank you kan kak Feli. Ya terima kasih gitu kan ya. Tapi kalau telepon Kak Feli kan bilangnya pasti berbeda lagi.
0: Apa tuh? Dah, gitu kok.
1: I love you.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Yeah. Love you too deh kalau gitu. Oke, okay, kakak keren pantunya. Bisa ya sampai kepikiran begitu ya. Beta sampai sonde terpikir malah sampai ke situ. Oke, okay, kakak. Itu pantunya. Pantun teka-teki sudah. Sekarang ini mau request lagu apa nih kak? Ikutan Sako atau beta ikut yang?
1: Iya kak Feli aja yang pilih. Takutnya nggak ada lagi di playlist kayak yang waktu itu.
0: Oke, baik. Nah silakan salam-salamnya kakak.
1: Salamnya untuk semua saja yang lagi mendengarkan Pro 4 Kupang. Untuk Kak Feli yang sedang siaran hari ini. Jaga kesehatan, sampai ketemu lagi ya Kak Feli ya.
0: Siap, terima kasih kakak buat.
1: Terima kasih, aku selalu mendengarkan setia Kak Feli.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke
0: kakak, selamat sore.
1: Terima kasih Kak Feli, selamat sore.
0: Makasih. Oke, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong dan Kak Nona, silakan yang mau gabung lagi menyusul Kak Judi tadi. Beta siapkan untuk Kak Judi lagu apa yang cocok ya, karena tadi sudah bilang I love you. Kayaknya Inul Daratista deh dengan joget sama-sama biar semakin seru ya. Sambil menunggu Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mau gabung, langsung saja Inul Daratista dengan joget sama-sama.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB, adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini, kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga, secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari, biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Amtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu. Pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau. Koen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa Helongnya bilang begitu. Hello, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang Hello nih. Jadi dari situ. Dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar. Selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sonaf apa, kecil, sedikit. Entah di istana situ, nah, di sonafnya raja. Sudah. Pintarlah penjajah ini, irislah ini kulit kerbau, tipis-tipis, terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Iya.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skudat sana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Prodangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, Deng, Kakak No. Katanya ya, sore itu adalah hari terbaik untuk melepas penat. Soalnya perlu jauh-jauh cari hiburan. Kadang cukup ketong dengar ketong lagu favorit sambil ketong menikmati angin sore, itu sebuat ketompung hati itu kembali tenang. Betul kok Sonde? Nah, beta mau tahu nih ya pertanyaan sore ini untuk bapak-mama bapak saudara ya, sambil menunggu yang mau bergabung. Kalau kayak ada penat begitu, kira-kira lagu dangdut apa nih yang paling ampuh mengembalikan semangat bapak mama bapak saudara? Jangan lupa ya, tulis jadi alasan kalau mau gabung dengan beta di sini. Dan sekarang saatnya pantun lagi buat bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Silakan yang mau bergabung di 0380-833-499 atau melalui SMS dan WA-nya Pro4 di 0811-3820-1043. Ditunggu ya bapak mama bapak saudara, sesaat lagi kita juga akan berita di jam 4 sore. Setelah itu buat bapak-bapak bapak saudara yang mau gabung bisa melalui telepon dan SMS dan juga di live TikToknya RRI Kupang. Dan sudah ada yang bergabung, bapak-bapak bapak saudara, beta coba terima dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Joy dari Molotenga.
1: Oh, Kak Kakak Joy. Iya, Kakak Joy ada pantun kok.
2: Kepapar dari mungkin Kak Feli tidak.
1: Kalau son siap omong sa. Ada kok son, deh. Son ada na lanjut. Atau masih pikir yang masih siap?
2: Masih pikir-pikir.
1: Nah sudah biar su lewat angin su bawa. Oke, okay. Kakak, ini lagu beta siap di sini ada Rindu Berat terus Anugerah Cinta dengan Setia Untuk Selamanya. Yang mana nih?
2: Setia Untuk Selamanya.
1: Ini Setia Untuk Selamanya ke siapa?
2: Ada pantun satu Kak Feli.
1: Oh, lanjutkan. Silakan Kakak.
2: Iya. Tanam pisang di muka rumah.
1: Cakep.
2: Di daun berpikir-pikir. Siapa rampas tunangan beta. Potong perkara 7 tahun.
1: Mati banyak. Oke, okay, baik Kakak. Silakan salam-salamnya.
2: Ya, awalnya buat Kak Feli yang lagi bertugas di studio. Selamat sore.
1: Terima
2: selamat
1: kasih. Selamat
2: bertugas. Tuhan Yesus memberkati Kak Feli di studio.
1: Iya.
2: Terus yang berikut buat Alina di Patuli Utenga bersama Mama dan keluarga, selamat sore. Terus buat Om Endang di Cabang Braknamo. Terus buat Bapak Dan Endasi, Bapak Tiong Nane. Terus Mama Aileen di Niki-Niki. Terus buat Pak Odi di Cokteu. Mama Desi di Lugama, Mama Anita di Oeteta. Mbak Milky di Samplor. Mama Madi di Batimawa, Kak Natalia Takari, terus buat Kekar di Selamu, Bapak Pio di Selamu, terus buat Mama Cipati, Pak Tuntuli, Bung Dani, Pak Tuntuli, Mama Glenn, Ibu Dita, Adi Mini, terus buat Pak Isu Agobo, singkatnya buat semua, kita yang lagi pintau, Pak Empat, yang berdiri, sama kita, semoga semuanya memberkati kita. Oke. Okay. Selamat bertugas, sebentar pulang hati-hati dan salam buat keluarga di rumah.
1: Makasih, okay. Terima kasih Kakak Joy. Baik, Bapak-Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona, beta belum bisa menerima telepon berikutnya karena sudah hampir mendekati jam 4 sore ya. Setelah berita di jam 4 sore sebentar boleh gabung lagi. Beta putarkan dulu Setia Untuk Selamanya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Komunitas Kareka Sumba menggelar Kareka Digital Class atau KDC 2026 sejak 12 Juni 2026 hingga 3 Juli 2026 di Sekretariat Kareka Sumba. Kareka Digital Class merupakan sebuah program pendidikan non-formal yang bertujuan meningkatkan kapasitas digital generasi muda di Pulau Sumba. Program ini diikuti oleh 25 pelajar SMA-SMK dari 6 sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya dan dilaksanakan secara gratis tanpa dipungut biaya. Yohanes Bosco Adelvianto, relawan Kareka Sumba, bilang ini program lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan ruang belajar yang relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Pindah ke informasi berikut, Pantai Tolanamon terletak di Desa Inaoe, Rote Selatan. Keindahannya mulai dikenal luas oleh masyarakat. Ini destinasi viral setelah diunggah di media sosial dan dalam waktu singkat kunjungan wisatawan meningkat drastis. Dem bentang alam berupa teluk yang menghadap samudra, namun kondisi perairannya tetap tenang dan aman. Ini teluk terlindungi oleh tebing karang di kedua sisi. Hal ini membuat ombak besar tidak langsung masuk. Hamparan pasir putih membentang di sepanjang pantai dan pepohonan rindang menambah kesejukan suasana. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerja sama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.
2: Rodangdut RRI Kupang, setiap Senin sampai Minggu, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.
3: Ya, Rodangdut Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Silakan yang mau bergabung ya, layan telepon kembali beta buka di 0380-833-499 ya. Bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan selamat datang kembali di Ketompung segmen berikut di Pro Dangdut dari jam 4 sampai jam 5. Bagi yang mau baru bergabung ya, silakan ya pantunnya ditunggu buat Bapak Mama Bapak Saudara. Dan memang kalau ketong sore-sore dengar lagu dangdut tuh, ternyata musik ini memang punya kekuatan yang luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara. Kadang satu lagu mampu bikin ketong tuh ingat ketemu masa sekolah. Kadang satu lagu bikin ketong ingat dengan seseorang yang mungkin pernah hadir di ketompung hidup. Kalau Bapak Mama Bapak Saudara kemana nih? Lagu dangdut apa yang paling banyak menyimpan kenangan ya? Boleh cerita-cerita dengan beta dan sekalian pantun juga. Beta terima dulu yang sudah bergabung ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore Kakak Felin Pro Dangdut.
3: Halo, dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
4: Ini dengan Yuven KST 1-0.
3: Halo Kakak Yuven, apa kabar?
4: Puji Tuhan, kabar baik-baik.
3: Puji Tuhan. Oh, kabar baik juga. Ada pantun Kakak? Biasanya ada nih pantunnya.
4: Ada Kakak.
3: Oh, oke, okay. Apakah itu?
4: Kuda putih ekornya panjang.
3: Cakep.
4: Kasihlah keliling kota. Nona siapa semacam kuda, belum kenal sudah main mata.
3: Yihi. Oke, baik Kakak. Lagunya beta siapkan di sini atau masih mau ada lagu khusus yang mau diputarkan?
4: Nih, kalau bisa request, saya request. Sepiring berdua.
3: Oh, main sepiring sendi ya. Oke, beta siapkan di sini. Iya, Kakak. Ini lagu dangdut sepiring berdua untuk siapa nih?
4: Iya. Salam pertama buat Mama Marceli Fatuleo. Selamat sore. Mama Fitronella Duhino juga selamat sore. Lodwik Atri Otmial Aniseto Maria. Mama Ima Fatululi, selamat sore Mama Ima. Mama Glenn di belakang hotel Sendana, Ibu Natalia di Poli-Poli, terus ini Kakak Ana di Tova, Marcel di Calder, Kaponi di Mutu, sama kekasihnya, terus ini Ibu Wigati di alamatnya, terus ini Mama Aibin di Niki-Niki, Kakak Irin di Nefonon, selamat sore. Ini Bapak Dion Dihane, Mama Susana, Mama Rian, Mama Adi.
3: Iya.
4: Terus ini siapa lho? Mama Francine Fokoko, Mama Parling Eksi, Mama Agnes Tuamani. Ini singkat forum buat SMP, Milani di NDS, Ibu Mira, Kakak Dani di Satu Luli. Terus ini Buser, Bunda Seritine.
3: Wow.
4: Mama Anita dia itu tak sempat berong buat semua saja.
3: Okay.
4: Dengan ucapan selamat sore, salam kompak-kompak selalu.
3: Siap.
4: Buat dia yang lagi pantai, dengan ucapan rasakan sunyi mencekam hatiku ini ada rindu untuk
3: mantap
4: rindu aku cinta pada musa.
3: Wih, oke. Okay. Kakak Yuven, terima kasih. Selamat sore.
4: Salam.
3: Oke, itu dia ya tadi kakak Yuven yang sudah bergabung, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Lanjut saja buat semua yang sedang pantau di FM 104,3 MHz. Bunga melati harum baunya, cakep, mekar indah di waktu pagi. Kalau hati sedang bahagia, dangdut temani sampai petang nanti. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, satu dari miliknya Ike Nurjana dengan Sepiring Berdua.

Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat, artinya kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari pengrusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa Sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih mudah dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Satu dari miliknya Jenny Caknan dengan Ropang. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona menuju jam 5 sore dan kita sudah hampir di penghujung perjumpaan ya di Prodangdut kali ini dan sudah terasa 2 jam sudah kita lalui bersama bapak, mama, bapak, saudara. Terima kasih untuk seluruh bapak, mama, bapak, saudara yang temani Prodangdut sore hari ini dari jam 3 tadi sampai jam 5 ya, menuju jam 5. Terima kasih juga yang sukirim salam, pantun, kasih teka-teki juga tadi dan request lagu. Semoga ketempung kebersamaan ini hari juga bikin ketempung sore jadi lebih hangat dan semangat. Terima kasih pantun penutup juga untuk bapak, mama, bapak, saudara ya. Buat yang mau bergabung juga, yang belum sempat boleh lanjut besok ya, masih ada kesempatan di jam yang sama dari jam 3 sampai jam 5 sore. Satu pantun penutup untuk ketempung hari, bapak, mama, bapak, saudara. Mentari sore mulai tenggelam, cakep. Langit jingga tampak berseri. Terima kasih, salam terdalam, sampai ketemu di besok hari. Beta, Feli yang bertugas mengucapkan terima kasih atas ketemu kebersamaan bapak, mama, bapak, saudara dari Sasando Siang dari jam 11 tadi sampai sekarang. Tetap dengarkan perompat RR Kupeng. RR Kupeng. Tetap dengarkan Pro 4 RR Kupang yang terus menemani dan menghibur dan kasih informasi untuk bapak, mama, bapak, saudara. Salam sehat selalu dan salam budaya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur Ditjenpas NTT mendorong produk unggulan warga binaan masuk pasar UMKM melalui Bazar Hari Bayangkara ke-80 guna memperluas pemasaran hasil pembinaan kemandirian. Kepala Kanwil Ditjenpas NTT Deki Nurmansyah bilang, kehadiran produk warga binaan pemasyarakatan dalam basar merupakan wujud nyata hasil pembinaan yang telah berjalan di seluruh UPT pemasyarakatan di Nusa Tenggara Timur. Ini dukungan diwujudkan melalui penguatan pembinaan kemandirian warga binaan, peningkatan produktivitas, serta pemberdayaan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Pindah ke informasi berikut, kawasan Mulut Seribu di Pulau Rote mulai dilirik wisatawan. Ini destinasi menawarkan panorama gugusan pulau yang eksotis. Terletak di Kecamatan Landuleko, ini kawasan semakin populer. Hamparan pulau kecil dengan pasir putih jadi diapung daya tarik utama. Perahu nelayan terlihat mengangkut hasil rumput laut dan ini pemandangan memperlihatkan kehidupan masyarakat pesisir. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Atonipah Meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku Atonipah Meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu, dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan katakan peminangan lah. Contoh peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni. Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan. Terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian. Kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang. Kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham. Tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana, lompat sini. Tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar. Sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi atonis itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham. Semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Tatuni Bambe itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat Tatuni Bambe itu. Tatuni Bambe itu karena dia punya bahasa Wameto. Wameto itu orang Tatuni Bambe itu punya bahasa yang namanya Wameto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia Tetu. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Nah, begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Tatuni Bambe itu, dia bilang Wameto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu usif, kata usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebutkan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis kita omong tonis dalam berbagai tema, nanti ya macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar. Sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto, begitu. Bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoin meto. Jadi itu bisa tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi atoin meto, itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk atoin meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini, tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul karismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa. Jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut. Contoh, kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atoni untuk memberikan kesempatan untuk apa? Meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain. Kita terima dengan natoni. Kemudian waktu mau kembali, kita lepas juga dengan natoni. Tidak hanya lepas pergi saja, tapi kita tutur alat baru lepas. Nah, jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi. Peran dan fungsi itu namanya nono mahio. Nono mahio itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atoni pameto itu diturunkan. Diturunkan, jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu. Yang terima itu, dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu. Dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus, kata-kata yang tadi, itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka. Kan, dituturkan misalnya sejarah, menyangkut wilayah. Kupang ini kan dong bisa tuturkannya, kopan olain bawa uban putih. Kalau kita sudah bilang saya mau naik tuh manfaat di sini. Kalau aman buat sini bilang mau lebih kita kelarang tinlais. Aman itu nang bilang banyak bokong banyak bone bokong manmuti. Kalau molo orang bilang apa nama ini molo memafah muti sama lain. Molo memafah muti sama lain. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai dari timur ini, mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada, dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit, kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang kasih mana pindah neonnya aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung cek, tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah, itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu, dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah, itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah, oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, bisa tujuh orang, hanya satu saja. Satu itu dia suka-suka. Dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu, iya. Tapi mau sampaikan secara baik, tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Peminangan anak perempuan intinya di situ, karena peminangan anak perempuan tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ki Otoni Pamela itu terakhir dua besen solmesi, sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nuen solmesi dan dua besen itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir dua besen solmesi. Peminangan dia akan omong tentang itu. Karena pinangannya kan satu tahap,
2: iya.
1: Datang kepada yang penyerahan arat yang pemaku ke menemaku satu tahap lagi, datang kepada buah melasi menemasi satu tahap lagi, sampai dia tasanut mantasanut tasanut tanebet nonong heu satu tahap lagi. Nah, setelah dua bet mesudah sudah diserahkan, baru omong tentang nonong heu orang bilang kau sono itu kan ini kan contoh, itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu mati karena apa? Sakit apa, sakit dong tuturkan begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya. Sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umum itu, bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto, coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawin dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ, sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang putih, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam. Tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten ND lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota ND, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat ND kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat ND Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lia orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu betul sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu. Dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari. Setelah itu hari kelima, pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju. Seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou dan ada yang besar sekali disebut dengan diri. Tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat malam untuk Pak Mama Kakak Adik Basodara Dong semua di ini malam. Apa kabar? Beta Rokan kembali hadir untuk temani Basodara Dong semua di edisi ini malam, tentunya di edisi Senin 6 Juli 2026. Apa kabar lo? Semoga kabar baik dan sehat selalu ya, meskipun berhasil harus pulang, tapi bukan berarti kutubu hidup sampai di sini sah. Hidup nih masih panjang. Karena masih ada negara-negara Amerika Latin yang mewakili Brazil ya, dan kawan-kawan. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, waduh, selamat buat Norwegia yang, waduh, ini kotong mau omong apa ya kira-kira. Memang negara, bukan soal negara debutan, tetapi memang negara yang sudah jeda begitu lama, tiba-tiba kembali lagi, ini dengan membuat gebrakan yang luar biasa. Haaland lagi-lagi bikin berhasil. Ya, kotong Kupang. Banjir air mata, tapi ya mau bilang apa? Tapi setidaknya sudah bertanding, sudah memberikan yang terbaik. Apapun hasilnya, selalu kotong jujung sportivitas ya. Selamat sekali lagi untuk Norwegia yang lolos ya dari 16 besar ke 8 besar. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua di Sasando Malam Beta Rogan yang akan temani Bapak Mama Kakak Adik Dong semua dengan ragam informasi mengenai kotong budaya, kotong punya tradisi budaya, tarian daerah, bahasa daerah, dan masih banyak lagi yang akan kotong hadirkan dengan hiburan lagu-lagu daerah untuk temani kotong semua di ini malam. Untuk itu selamat malam saja untuk Pak Saudara semua yang malam hari ini sementara dengar kotong ya. Untuk itu yang berada di rumah, kebun, sawah, ataupun juga yang ada di pasar ya, sekali lagi semangat toh, dan kasih kotongku senyuman yang indah untuk Pak Saudara dong semua yang baku dapat yang kotong. Ingat, jangan senyum sendiri-sendiri. Kalau orang bilang kotong senyum-senyum sendiri, ada apa-apa ini yang sampai. Nah, untuk itu kotong selalu senyum untuk Pak Saudara dong semua yang ada di kotompu sekitar, berikan senyum yang terbaik. Karena orang bilang, orang Kupang kalau senyum itu dia pun manis, son ada dua. Karena dia pun senyuman itu lebih manis daripada gula sabu dan gula rote. Itu dia pun senyuman sa. Kalau yang lain, nah andia, itu kadang-kadang semut lari naya. Untuk itu Pak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, masih dengan hiburan lagu-lagu dan informasi-informasi menarik yang akan kita hadirkan untuk temani Bapak Adik dong semua di ini malam sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Suara-suara begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Manny dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Manny Fon, lalu berubah menjadi Manny Po.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pakuwali STMT menghadiri pembukaan sidang sinode ke-44 Gereja Kristen Sumba yang digelar di GKS Jemaat di Jemaat Ngongi, Klasis Mahu Karera, Kabupaten Sumba Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Sumba Timur, dan di mana sidang sinode ke-44 GKS merupakan forum tertinggi dalam tata kelola Gereja Kristen Sumba yang diselenggarakan secara berkala untuk mengevaluasi perjalanan pelayanan gereja, menetapkan kebijakan strategis, serta merumuskan berbagai program pelayanan pada masa mendatang. Beralih pikotong pung informasi berikut. Babinsa Koramil 04 garing Tabundung Kodim 1601 garis Sumba Timur, Pratu Denis Nderu, PETA terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pendampingan kepada para petani di wilayah binaannya. Dengan turun langsung ke area persawahan di Desa Praing Kareha, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, ia membantu proses penanaman padi bersama para petani sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan produksi pangan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, di mana kegiatan pendampingan tersebut menjadi bagian dari tugas pembinaan teritorial yang rutin dilaksanakan Babinsa untuk mendukung sektor pertanian. Informasi tadi mengakhiri kotong pemberita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Bapak, mama, kakak, adik, bas, saudara dong semua, waktu sudah menunjukkan pukul 7:12 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini beta akan hadir kian obrolan budaya. Ini merupakan rekaman ulang untuk temani kotong semua di ini malam selama 1 jam ke depan. Dengan topik di ini malam, tenun warna alam TTS antara tradisi dan juga tantangan zaman.
1: Daya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan tadi datang saya informasikan, suka sih tahu ya, kalau di jam 7 malam itu ada obrolan budaya mengenai tenun warna alam TTS ya, antara tradisi dan tantangan zaman. Dan yang akan bercerita banyak juga ada Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan juga pemerhati tenun warna alam Timur Tengah Selatan ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran, yang mau tanya-tanya di Kakak James ya tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman, boleh bergabung nanti di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang ya, kemudian di line telepon dan juga di YouTube channel RRI Kupang ya, karena Koton juga lagi live di YouTube ya. Jadi Bapak Mama bisa nonton juga di situ ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, saat ini Koton Jusu terhubung ya bersama dengan Koton narasumber Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS. Halo, selamat malam Kakak James.
2: Selamat malam Kak Daten.
1: Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Kakak?
2: Kabar baik, sehat, puji Tuhan.
1: Amin. Malam hari ini tidak mengganggu kan?
2: Tidak mengganggu Kak Daten.
1: Oke, oke.
2: Soe masih dingin, jadi jadi tidak mengganggu waktu malam ini.
1: Oke, okay. Dan Soneta Uju mau keluar pilih mana ini? Baik, Kakak James, malam ini kau mau bawa omong soal tenun warna alam Timur Tengah Selatan ini ya, yang bisa dibilang juga ada tantangan ya di zaman sekarang begitu. Tapi sebelum Kotong sampai di tantangan ya bagi tenun warna alam TTS ini, datang juga dan semua pendengar Perompet RRI Kupang mau tahu ini Kakak James, mungkin secara singkat begitu ya, bagaimana sejarah kain tenun di Timur Tengah Selatan ya, dan perannya dalam kehidupan masyarakat sejak dulu ini.
2: Iya, baik Kak Daten. Jadi kain tenun di TTS itu sejarahnya secara umum sama dengan kain tenun di Timor. Jadi berdasarkan cerita dari orang-orang tua, berdasarkan mitos dari leluhur, itu pada awalnya orang Timor, khususnya di TTS, itu awalnya mereka tidak mengenal yang namanya kain tenun. Mereka masih hidup secara pola tradisional, masih telanjang, itu sekitar abad sebelum abad ke-12. Jadi awalnya itu mereka hanya menggunakan cawat dari kulit kayu. Jadi ada satu tumbuhan namanya nunfau, itu mereka ambil kulit batangnya kemudian dibikin cawat, dan mereka belum kenal tenun. Tetapi seiring perkembangan zaman sekitar abad ke-12, 13, di situ banyak masuk pedagang-pedagang dari Cina dan India. Mereka yang membawa budaya tenun diperkenalkan kepada orang di Timor, termasuk orang TTS. Jadi awalnya itu hanya orang-orang tua, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu, tetapi dari pertautan budaya mereka dengan orang Cina, orang-orang India, di situ mereka mulai mengenal kain tenun. Sehingga kain tenun itu dipakai sebagai penutup badan mereka. Kemudian makin lama makin berkembang, mereka mulai membentuk motif sesuai dengan karakteristik kelompok-kelompok mereka. Jadi dari di Timor itu perkembangan kain tenun itu dimulai dari sebelum adanya pengaruh dari luar, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu. Kemudian setelah berkenalan dengan orang dari luar, ke orang-orang Cina dan India itu, mereka datang ke Timor itu untuk mencari kayu cendana dan lilin. Jadi mereka barter, orang Timor barter kayu cendana dan lilin itu dengan kain, porselin, dan berbagai macam bibit untuk pertanian. Kemudian mereka makin lama mereka diperkenalkan dengan kain tenun. Nah, jejak sejarahnya ini masih bisa dapat dilihat di pada motif-motif kain tenun di Timor dan juga teknik-tekniknya. Jadi pertautan budayanya dari Cina Selatan, kemudian semenanjung Malaka sampai ke Timor itu jejak budayanya itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Jadi kain tenun Timor itu lahir dari sejarah yang panjang, membentuk motif dan karakteristik mereka sendiri. Seperti itu, Kak Daten.
1: Nah, ini yang menarik ini. Kalau memang ada apa ya, sistem barter di zaman dulu yang memberikan ataupun kain tenunnya itu dibarter dengan kayu cendana di Timor ya, dari masyarakat Atoni begitu. Ini mungkin ada jejak begitu ya, kain motif dari Timor ya, memang ada hubungannya dengan pedagang dari India maupun dari Cina begitu. Mungkin ada dari motifnya begitu.
2: Iya, dari segi pertama, dari segi teknik. Teknik tenun ikat, tenun buna itu sangat mirip dengan tenun-tenun dari wilayah Cina Selatan, Vietnam, Laos, Thailand. Itu kita bisa lihat pada kain tenun Amanuban yang bercorak banyak, membentuk motif wajik berkait. Itu punya kemiripan yang sama. Kemudian kalau misalnya dari kain tenun India, bisa kita lihat pada motif patola seperti di Biboki, di Amanuban, itu masih kentara sekali motifnya, itu mendapatkan pengaruh dari India. Jadi mereka di tenun-tenun itu, mereka adaptasikan motifnya dari motif-motif pada kain sutra India kuno maupun motif-motif kain sarung dari Cina.
1: Oke, wah, luar biasa ini ya. Dan motif-motif tenun TTS ini dikenal sangat khas ini. Dan kalau boleh tahu, filosofi ataupun pesan yang biasanya terkandung di dalamnya itu seperti apa ini, Kakak James?
2: Iya, jadi kalau tenun di TTS itu, dia TTS kan terdiri dari tiga suap raja ya, tiga sub-suku, Amanuban, Amanatun, dan Molo. Jadi masing-masing sub-suku ini, mereka membentuk ciri dan karakternya mereka sendiri. Tetapi secara umum, kita bisa lihat motifnya itu terdiri dari bentuk-bentuk geometris, flora, fauna, atau juga bahkan bentuk manusia yang menggambarkan leluhur mereka. Jadi setiap motif ini mereka bentuk sedemikian rupa untuk menceritakan filosofi dari kehidupan mereka. Seperti misalnya pada kain tenun dari Amanuban, itu biasanya disebut motif kaif. Itu motifnya berupa bentuk wajik berkait. Di situ mereka membentuk satu pola berbentuk wajik yang kemudian di setiap sisinya itu mereka bentuk seperti roda berkait. Itu melambangkan persaudaraan dan sistem sosial yang saling terikat antara satu dengan yang lain dalam kehidupan sosial masyarakat di Amanuban. Kemudian misalnya orang Timor itu biasanya identik dengan motif buaya atau tokek. Itu simbol daripada motif leluhur. Mereka percaya bahwa Pulau Timor ini terbentuk dari buaya, dan leluhur mereka percaya sebagai buaya yang selalu mereka anggap hewan yang mistis dan tabu bagi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari.
1: Oke, kalau dari Amanatun maupun Molo itu mungkin ada perbedaan yang bisa kotong bedakan begitu. Contohnya beta, kalau di TTS beta bisa bedakan, oh ternyata ini dari Amanuban, dari Amanatun, dari Molo begitu, Kakak James, dari bentuknya itu, dari motif.
2: Iya, jadi orang Timor itu untuk bisa membedakan motif itu ada dua hal. Yang pertama pada motif utama kainnya, misalnya bentuk hewan atau bentuk bunga atau bentuk manusia. Tetapi yang paling penting, hal paling penting kedua itu adalah pada susunan garis-garis berwarna pada tepinya. Orang Timor bilang tuis atau nonot. Jadi kalau kita perhatikan kain tenun di TTS itu selalu didominasi oleh garis-garis berwarna. Jadi orang Amanuban mereka memilih warna-warna tersendiri yang beda, yang khusus dan khas, yang bisa dibedakan dari pemilihan garis dan warna orang Amanuban dan orang Amanatun.
1: Kalau untuk fungsinya seperti apa ini, Kakak James?
2: Iya, fungsi kain tenun di TTS itu secara umum ada empat. Fungsi yang pertama itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Jadi kain tenun di TTS itu secara umum ada dua jenis. Jenis yang pertama jenisnya selimut. Itu khusus digunakan untuk laki-laki dalam bahasa di timur disebut beti naik atau mau naik. Itu khusus untuk laki-laki, bentuknya selembar kain panjang. Sedangkan bentuk kedua itu namanya tais, bentuknya sarung khusus untuk perempuan. Itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Fungsi yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini yang pertama fungsinya yaitu sebagai penanda kedewasaan seorang gadis yang siap menikah. Jadi orang Timur itu, para gadisnya itu selalu diidentikan dengan menenun. Pekerjaan utama seorang perempuan adalah menenun, sehingga ketika seorang perempuan dia sudah bisa menenun kain dengan baik, dia sudah bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Fungsi sosial yang kedua yaitu biasanya sebagai barang hantaran dalam perkawinan. Jadi dalam setiap prosesi adat kawin mawin itu selalu ada terjadi pertukaran kain tenun antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Fungsi sosial yang ketiga yaitu sebagai barang bawaan saat melayat ke tempat duka. Jadi ketika ada keluarga dekat meninggal, itu biasanya banyak orang datang dengan membawa kain-kain tenun, khususnya kalau yang meninggal itu orang-orang tua atau orang-orang kenamaan. Fungsi yang keempat ini juga sebagai bekal kubur. Jadi misalnya ada orang yang meninggal, dalam petinya itu selalu ditaruh kain-kain tenun sebagai bekal kepada jenazah ini di dunia akhirat. Ini mungkin orang-orang zaman dulu punya perspektif tersendiri terhadap kain tenun. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini fungsi akhir-akhir ini kain Timor banyak sekali diminati sehingga dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi fungsi yang paling penting dalam kain Timor yaitu fungsi identitas. Jadi orang Timor itu menjadikan kain tenun sebagai penanda asal-usul, membedakan diri mereka dari orang lain. Inilah ciri khas dari kain Timor, tidak saja sebagai sandang atau pakaian, tetapi juga sebagai penanda identitas mereka.
1: Nah, dari keempat fungsi ini ada satu fungsi yang memang sangat disorot juga ini ya, dan datang juga sangat tertarik ini tentang fungsi yang kedua, fungsi sosial ini. Ada empat ya, itu salah satunya sebagai bekal kubur, kemudian bawaan ke tempat duka ya, hantaran ya, dan juga menenun bagi seorang perempuan ini ya. Ini kalau dilihat dari motif-motifnya mungkin ada yang membedakan begitu kok Kakak James, tentang apa ya, bawaan ke tempat duka ini kan untuk orang mati, mungkin ada motif tertentu begitu yang memang di apa ya, ditujukan begitu.
2: Iya, kain Timor pada umumnya itu untuk dibawa ke tempat duka biasanya dilihat dari siapa yang meninggal. Jadi kalau misalnya yang meninggal itu atuin amaf atau om atau saudara perempuan dari ibu, itu jenis kain tenun yang dibawa itu tidak bisa kain tenun biasa. Dia paling sedikit itu dia harus dalam bentuk kain tenun futus. Tidak bisa kita bawa tenun lotis atau tenun ungkit. Harus tenun futus atau tenun buna. Sehingga di situ menjadi penanda bahwa orang yang melayat itu dia menghargai siapa yang meninggal itu. Seperti itu, Kak Daten.
1: Oke, berarti selain dari kedua jenis itu ya, untuk pernikahan sebagai hantaran juga itu boleh jenis apa ya tadi, jenis buna.
2: Iya. Karena kan kain tenun di TTS itu ada terdiri dari empat jenis teknik untuk membentuk seni hias pada kain tenun, membentuk motifnya. Teknik yang pertama yaitu teknik futus atau tenun ikat. Itu membentuk motif dengan mengikat benang menjadi pola tertentu, kemudian dicelup, diwarnai untuk membentuk motif. Sedangkan teknik kedua yaitu teknik lotis, itu benang disusun bertumpuk, dua jenis benang, benang war dasar berwarna lebih gelap dan benang ungkitan berwarna lebih terang. Kemudian benang itu diungkit menggunakan lidi membentuk motif. Teknik ketiga yaitu teknik buna atau tenun sulam, benang disusun satu jenis warna, khususnya warna gelap, kemudian benang-benang warna diambil dan dililitkan, disulam di atas benang dasar tersebut, membentuk motif timbul yang disebut buna. Sedangkan teknik keempat, ini teknik yang agak jarang, namanya teknik naisa. Naisa ini dia semacam teknik pembuatan karpet, jadi dia teknik yang paling rumit dan paling lama. Dia benang-benang disusun tanpa menggunakan benang pakan, hanya dililitkan benang-benang berwarna satu persatu, membentuk satu kain utuh.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya untuk barang hantaran, barang bawaan untuk orang meninggal seperti kata Kadaten tadi, itu biasanya kalau orang yang meninggal itu orang terpandang atau orang kenamaan atau orang penting, biasanya dibawa kain-kain dengan teknik-teknik yang lebih rumit sebagai bentuk penghargaan.
1: Oke, berarti terjawab sudah ini ya Kakak James. Soalnya banyak dari Koton juga, dari masyarakat juga, dari pendengar juga yang hanya tahu itu teknik foto, slotis dan juga buna. Ternyata ada satu lagi, naisa ya.
2: Iya. Naisa ini dia khususnya banyak ditemukan di wilayah Molo Tengah, Desa Neke Muniveto. Itu tekniknya itu miris seperti teknik pembuatan karpet di Timur Tengah, di Yunani, di Peru. Jadi teknik itu hanya ditemukan di Pulau Timur, hanya ada di TTS.
1: Oke, jangan sampai ada pengaruh juga ini dari Timur Tengah.
2: Secara umum dia mendapatkan pengaruhnya memang dibawa oleh orang India dan orang Cina, tetapi mungkin ke depan mungkin butuh penelitian lebih lanjut tentang hubungannya. Tetapi secara teknik dan motifnya itu hampir sama seperti teknik, seperti motif-motif dari Persia, dari Iran. Karpetnya itu saya pernah lihat, itu motifnya banyak yang identik.
1: Oke. Baik, kalau untuk warna kain tenun TTS sendiri?
2: Iya, jadi kalau kain tenun TTS, secara awam orang lihat itu biasanya di Kupang, di mana-mana orang tuh selalu melihat kain tenun TTS itu sebagai tenun yang gonjreng dengan warna-warna kontras, pemilihan warna yang cerah dan terang, itu biasanya dikenal seperti itu. Bahkan banyak yang menggunakan sudah warnanya sudah merah terang, hijau terang, kemudian dipakai lagi dengan benang emas, benang perak dan sebagainya, sehingga warnanya begitu kontras dilihat. Itu biasanya tenun TTS dilihat seperti itu, tetapi itu bukanlah warna asli dari TTS sebenarnya, karena itu mendapatkan pengaruh dari ketersediaan benang di TTS. Kebanyakan orang TTS itu menenun, mereka membeli benang di pasar atau di toko, benang-benang sintetis dengan warna yang gonjreng. Jadi warna-warna itu biasanya punya kelemahan, yaitu ketika mereka sudah membentuk motif menggunakan benang-benang warna kimia, itu kain-kainnya tidak bisa dicuci. Jadi meskipun tenunnya sudah dibikin dengan teknik buna yang sangat baik, dengan pengerjaan 3-5 bulan, tetapi kain-kain itu hanya dipakai pada waktu-waktu tertentu, tidak boleh kena air, tidak boleh kena lumpur dan sebagainya, sehingga tidak boleh dicuci. Akhirnya kain tenun Timur itu secara teknik dan motifnya berkualitas tinggi, tetapi dari bahan dasarnya, dari jenis benangnya itu ternyata kualitasnya kurang baik. Sehingga saya sendiri memfokuskan diri pada pekerjaan tenun dengan menggunakan pewarnaan alam, karena pewarna alam itu punya kelebihan, yaitu dia bisa dicuci, kemudian warnanya juga bisa bertahan lebih lama, dan juga itu sebagai tradisi asli orang Timur. Karena orang Timur itu pada umumnya punya 4-5 warna dasar, yaitu yang pertama putih, itu biasanya dari benang yang dipintal, warna dasarnya putih, kemudian warna berikutnya adalah biru, itu biasanya didapatkan dari tanaman nila atau tarum, kemudian warna merah bata, itu dibuat dari akar mengkudu, kemudian warna kuning dari kulit kayu nangka dan kunyit, warna hitam dari lumpur, dan juga warna hijau dari daun kacang hutan. Warna-warna ini yang akhir-akhir ini mulai agak sedikit ditinggalkan, karena orang Timur biasanya lebih suka untuk langsung mendapatkan benang yang sudah berwarna dari pasar.
1: lebih mudah lah begitu untuk didapatkan begitu.
2: Iya. Jadi kalau warna, untuk membentuk warna alam, warna kain tenun, warna dasarnya orang Timur, itu prosesnya juga sebelum menenun butuh waktu sekitar 1,5 sampai 3 bulan sebelum menenun untuk persiapan warna benangnya. Jadi benang putih harus diwarnai menjadi 4-5 warna, itu dimulai dari mengumpulkan bahan baku di sekitar rumah, seperti tanaman tarum, akar mengkudu, daun kacang, lumpur, kulit kayu nangka, kulit mangga. Nah, itu harus butuh waktu untuk dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, proses persiapannya itu dimulai dari ada yang difermentasi, ada yang direbus, ada yang langsung ditumbuk. Yang melalui proses fermentasi itu biasanya tarum atau nila. Jadi daun-daun tarum diambil, dikumpulkan, kemudian direndam, difermentasi selama 12-18 jam, kemudian diproses lagi sampai membentuk pasta atau cairan dari pewarna tarum itu yang kemudian disimpan di periuk-periuk tanah. Kemudian yang melalui proses perebusan itu biasanya yang berwarna kuning atau coklat, kuning dari kayu, kulit kayu nangka dan kunyit, atau berwarna coklat dari kulit mahoni atau kulit kayu niko, seperti itu. Sedangkan kalau untuk langsung ditumbuk dan direndam dengan benang, yaitu menggunakan akar mengkudu untuk mendapatkan warna merah bata.
1: Okay.
2: Jadi warna-warna yang didapatkan dari warna alam ini, itu biasanya warnanya lebih lembut atau lebih soft dibanding dengan warna-warna lain yang menggunakan pewarna kimia. Biasanya orang Timur menggunakan warna dari kesumba atau dari pewarna kimia itu warnanya yang didapatkan itu sangat kontras, sehingga ketika ditenun, dipadukan, itu orang Timur bilang cocok dengan kulit mereka. Tetapi kadang-kadang warna-warna seperti ini juga oleh orang-orang dari luar itu terkesan terlalu heboh karena warnanya terlalu banyak mengandung warna kimia, ya. Jadi warnanya terlalu kuat. Iya.
1: Oke. Tapi pada dasarnya memang warna asli dari kain tenun TTS ini itu putih, biru, merah bata, kuning, hitam dan juga hijau, ya kakak. Dan memang memerlukan waktu yang cukup lama juga, bahkan bisa sampai setahun, ya kakak James.
2: Iya, bisa, bisa. Kalau kain yang untuk mendapatkan warna merah bata misalnya dari akar mengkudu, itu bisa memakan waktu sampai 3 bulan. Itu sebelum menenun, hanya untuk membentuk warna merah bata. Jadi benang putih itu biasanya mereka mendahului prosesnya itu dengan proses perminyakan benang. Jadi benang-benang ini mereka menggunakan beberapa bahan untuk diminyaki, khususnya menggunakan minyak dari kemiri. Itu dicampur dengan bahan-bahan lain, ada daun dan dari kulit batang kayu, kemudian dijemur di panas matahari 3-4 minggu, kemudian dicelup ke dalam, direndam ke dalam pewarna dari akar mengkudu yang dicampur dengan satu jenis daun namanya loba atau simplokos. Nah, ini yang sudah mulai banyak ditinggalkan karena memang prosesnya agak sulit dan memakan waktu yang lebih lama. Itu mengapa orang di TTS kebanyakan memilih untuk menggunakan pewarna sintetis kebanding warna kimia, karena ketersediaan bahan baku dan juga prosesnya yang memakan waktu lebih lama.
1: Oke, berarti ketersediaan bahan baku juga ini yang turut mempengaruhi bagi para penenun untuk meninggalkan begitu, ya?
2: Iya, betul, Kak Daten. Saya akhir-akhir ini melihat ada perbedaan sudut pandang terhadap pewarna alam di orang-orang di TTS terhadap tumbuhan pewarna alam, khususnya pada tanaman tarum. Tanaman tarum ini biasanya juga hidup liar di pekarangan-pekarangan rumah warga atau di kebun-kebun. Namun pada zaman sekarang penenun itu, karena keterbatasan informasi mereka, karena sudah terputus informasi tentang pewarnaan alam, dan juga mereka tidak mau untuk berproses lebih banyak dengan pewarnaan alam, sehingga tanaman-tanaman tarum itu atau nilai itu mereka anggap sebagai hama. Jadi ketika akan menanam jagung misalnya, atau ketika membersihkan halaman, itu tanaman-tanaman itu dicabut dan dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alam.
1: Padahal itu adalah salah satu bahan utama dari pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini ya.
2: Iya betul, karena umumnya kain tenun di Timor dengan teknik futus atau tenun ikat itu warna utamanya itu adalah putih dan biru tua. Semacam biru nepi itu didapatkan dari tanaman tarum tersebut. Tetapi akhir-akhir ini karena mereka para penenun menghindari proses yang lama dan ada putusnya informasi antar generasi tentang pewarnaan alam, akhirnya mereka memandang tanaman tarum itu bukan sebagai tanaman penghasil warna alam, tetapi sebagai gulma atau hama.
1: Oke. Iya. Dan ada juga yang menarik ini, ada kosonde kakak begitu, ada kosonde usaha ya dari masyarakat begitu ya. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang memang membudidayakan bahan-bahan pewarna alam ini, ataupun ada dukungan dari pemerintah setempat begitu yang turut apa ya mendukung. Oh iya, harus dilestarikan ini karena ini merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini.
2: Iya, jadi kain tenun warna alam kalau di TTS secara alami dan secara budaya, secara tradisi masih bertahan, bisa kita jumpai pada beberapa kelompok masyarakat, yaitu yang pertama masyarakat di Ayotupas. Itu tenunnya sangat terkenal, kain tenun Ayotupas, warnanya lebih kalem, lebih soft, dengan pola-pola berbentuk hewan dan manusia yang sangat punya karakter yang kuat. Itu mereka masih menggunakan pewarna alam. Kemudian yang kedua, tenun boti. Tenun boti juga cukup terkenal. Itu mereka masih menggunakan pewarna-pewarna alami dari akar mengkudu dan juga dari tarum. Nah, untuk perhatian pemerintah untuk melestarikan warna alam ini, di TTS masih terbilang masih kurang. Karena jenis kain tenun di TTS ini kurang dari 10% yang menggunakan bahan pewarna alami, karena mindset dan sudut pandang masyarakat itu sudah berubah pada budaya instan, sehingga orang TTS itu jarang sekali yang menggunakan warna alam. Hanya ada beberapa kelompok dari luar yang datang ke TTS untuk turut membantu pelestarian warna alam, misalnya ada komunitas warna alam dari Jakarta, LSM Toraja Melo dari Jakarta, kemudian ada Threads of Life dari Ubud dari Bali, dan juga kalau di lokal biasanya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah itu mereka juga mengajarkan kepada penenun untuk membuat warna-warna dari bahan alam, tetapi itu sifatnya hanya sebatas formalitas ketika ada program dari pemerintah, sedangkan untuk kelanjutannya itu bisa dibilang minim peminat. Nah, ini yang jadi daya tarik tersendiri untuk saya secara pribadi untuk mengembangkan tenun warna alam di TTS, karena kalau bukan orang TTS sendiri yang bergerak untuk melestarikan warna alam, kemungkinan besar warna-warna asli ini bisa hilang. Apalagi mindset orang TTS itu kain tenun itu harus dengan warna-warna yang gonjreng, warna-warna yang kontras. Nah, ini yang harus diubah mindsetnya menjadi penenun-penenun yang peka terhadap pelestarian pewarnaan alam.
1: Berarti ini TTS. Ya, berarti ini juga butuh dukungan dari semua pihak begitu ya, untuk mensosialisasikan. Betul. Bahwa pewarna alam TTS yang aslinya itu seperti ini, dan minat di pasaran itu masih sangat tinggi juga terhadap pewarna alam ya di kain tenun TTS ini.
2: Iya, betul Kak Daten. Karena ada perbedaan kualitas antara kain tenun warna alam dan kain tenun sintetis. Kalau kain tenun dari bahan sintetis, itu dia punya kelemahan, yaitu tidak bisa dicuci, tidak bisa terlalu banyak terpapar sinar matahari, dan juga warnanya terlalu kuat untuk orang-orang yang punya minat khusus dalam warna-warna minimalis seperti warna-warna pastel yang akhir-akhir ini banyak digunakan dalam industri fashion dan desain, itu mereka lebih banyak memilih warna-warna yang minimalis, warna-warna pastel. Sedangkan kain tenun TTS banyak menghadirkan warna-warna yang kuat sehingga banyak kali itu sulit untuk dipasarkan lebih jauh. Kelemahan dari benang warna sintetis itu ketika mereka menggunakan pewarna dari toko, menggunakan warna kimia, itu sisa hasil pewarnaannya itu berupa air, cairan pewarnanya itu ketika mereka buang ke lingkungan sekitar itu juga bisa menjadi perusak bagi tanah dan tanaman, berbeda dengan kain tenun warna alam. Kain tenun warna alam itu dia lebih ramah lingkungan, jadi karena bahan-bahannya didapatkan dari alam, dari lumpur, dari daun-daunan, dari kulit kayu, dari akar-akaran, itu dia lebih ramah lingkungan ketika justru bisa menjadi pupuk.
1: Berarti kelebihan
2: bagi tanah dan tanaman.
1: Berarti kelebihan dari pewarna alam ini sangat-sangat banyak ya, Kakak James?
2: Iya, betul. Dan juga aman di kulit, kadaten. Karena ketika kita pakai dan misalnya kita berkeringat, pori-pori kita terbuka, kalau benang dari warna sintetis itu mengandung kimia sehingga sedikit demi sedikit pun ketika pori-pori kita terbuka, berkeringat, itu ada saat-saat yang keluar dari kain itu bisa berpengaruh terhadap tubuh. Tetapi kalau misalnya menggunakan kain tenun dari pewarna alam, itu bahannya 100% alami dan aman bagi kulit.
1: Oke, baik. Wah, ini sangat luar biasa ini keunggulan, kelebihan dari pewarna alam sendiri ya, Kakak James. Dan kalau boleh tahu, mungkin ada tantangan-tantangan lain juga selain dari tantangan yang memang tadi Kakak James sudah sampaikan juga begitu. Mungkin ada tantangan juga begitu yang memang dihadapi ya, khususnya para penenun ini, para penenun warna alam TTS di era modern saat ini.
2: Iya, jadi tantangan pewarna alam itu yang pertama dari segi peminat. Peminat warna alam di TTS itu sangat minim karena orang TTS lebih suka warna yang terang dibandingkan warna yang kalem. Sehingga mereka ketika mengejar ke target pasar lokal itu lebih banyak menggunakan pewarna kimia yang instan daripada menggunakan pewarna alam. Sedangkan tantangan lainnya itu yaitu ketersediaan bahan pewarna alam. Jadi ketika ada beberapa penenun yang saya motivasi untuk kembali menggunakan warna alam, mereka juga mengalami kendala dalam hal pengumpulan bahan warna alam seperti akar mengkudu, daun tarum, kulit kayu niko, kayu kuning dan sebagainya, itu sudah jarang ditemukan. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu budaya instan dari penenun modern, penenun sekarang, itu mereka lebih senang untuk menenun ketika mereka membeli benang langsung ditenun. Karena warna-warnanya sudah tersedia, itu mereka lebih condong untuk memilih benang-benang yang sudah terlebih dahulu diwarnai dibandingkan dengan harus diproses lebih dahulu, memakan waktu 1-3 bulan. Yang keempat, mindset dari penenun di Timur sendiri, yaitu kalau misalnya kainnya warnanya kalem, itu artinya kainnya kurang berkualitas. Padahal ketika kita bawa kain-kain dengan warna alam dari TTS ke tingkat yang lebih tinggi, itu biasanya banyak diminati dan justru mendapatkan kelas yang lebih baik daripada tenun-tenun dengan warna yang cerah seperti itu.
1: Oke, baik. Wah, ini luar biasa ini. Dan satu hal juga yang perlu kotong pikirkan untuk mengikuti perkembangan zaman begitu, Kakak James, apakah perlu kosong deh ada inovasi begitu ataupun kolaborasi yang memang diperlukan oleh para penenun begitu untuk apa ya, tetap menjaga keberlangsungan kain tenun alam TTS ini supaya apa ya, tetap bertahan tanpa menghilangkan akar tradisinya begitu.
2: Iya. Jadi untuk mempertahankan warna alam, sudah ada beberapa penenun yang mereka mulai menggunakan warna yang dimix, warna alam dan warna kimia. Jadi misalnya pada kain tenun Futus, selembar kain tenun Timur itu biasanya terdiri dari 3 panel. Panel tengah, panel utamanya itu, panel motif itu biasanya mereka menggunakan warna alam dari tarum atau dari kulit mahoni dan sebagainya untuk mendapatkan warnanya. Sedangkan garis-garis pinggirnya yang disebut tuis atau nonot, mereka menggunakan warna-warna benang dari toko yang sudah diwarnai. Tetapi untuk mendapatkan warna yang baik, kalau misalnya untuk mereka mau dapatkan warna yang kuat, bisa asalkan mereka punya banyak bahan pewarna alam dan juga mereka tekun dalam memberikan warna benang ketika dalam proses pewarnaan. Karena warna benang yang baik itu didapatkan dari frekuensi pencelupan. Jadi misalnya kita mencelup benang itu ke dalam pewarna bisa sampai 15 sampai 20 kali. Itu kalau misalnya mereka mau mendapatkan tenun warna alam dengan warna yang kuat. Untuk inovasi terbaru, biasanya orang Timur sekarang, orang di SOE itu banyak sekali punya channel dengan orang di Kupang. Di kalau di Kupang misalnya kayak yang terbit dalam itu disimpan antara warna alam dan warna sengit dari dress itu dibuat untuk orang biasa ini ya, untuk baca warna-warna yang seperti itu.
1: Baik-baik, oke. Tapi kalau untuk generasi muda saat ini, berhubung Kakak James, ini waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan, mungkin ada beberapa hal juga yang ingin ditanyakan. Kalau untuk minat dari generasi muda saat ini, bagaimana Kakak James dalam mempelajari dan juga
2: Ya, minat terhadap tenun dan minat terhadap warna alam penenun generasi muda di TTS itu cukup baik, tetapi mereka hanya memfokuskan diri untuk menenun teknik lotis dan buna. Karena tenun teknis lotis dan buna di TTS itu dia proses pengerjaannya lebih simpel dibandingkan proses pengerjaan Futus dan Nais, sehingga banyak lahir penenun, tetapi mereka memfokuskan diri pada dua teknik, lotis dan buna. Sedangkan teknik yang lain itu yang lebih rumit itu banyak ditinggalkan. Sedangkan untuk pewarna alam, itu peminat dari generasi muda itu sangat sedikit, karena banyak penenun yang mempertahankan warna alam di TTS itu kebanyakan adalah orang-orang tua yang menenun dengan menggunakan pewarna alam.
1: Oke, nah supaya menarik minat dari generasi muda lagi ya, Kakak James, mungkin ada nilai ya, nilai kehidupan yang bisa diajarkan begitu ya kepada generasi muda, begitu, nilai dari leluhur yang ditinggalkan begitu melalui proses menenun.
2: Iya, yang di itu memang sudah ada sejak dulu. Tetapi karena memang kuburan budaya instan lalu menerpa kebudayaan kita di TT, kita lebih senang untuk cepat daripada terproses dari awal sampai setelah itu dengan proses yang rumit. Tapi di situ ada nilai kerja keras, nilai sabar, nilai ketekunan yang kita ambil untuk mempertahankan tradisi tenun alam. Kemudian tenun alam ini juga adalah identitas yang harus terus kita upayakan untuk memotivasi pada penenun muda untuk mencintai tenun alam. Tapi di dunia ini banyak sekali orang-orang di luar yang itu banyak orang yang lebih alami dan tenun warna lebih sederhana.
1: Oke.
2: Itu tidak warna alam. Tenun warna alam sendiri punya perbedaan ada nilai jual di pasar. Nilai tenun itu dia bisa 2-5 daripada tenun sintetis.
1: Oke.
2: Ini juga masih menggunakan pewarna alam, misalnya asal itu tekan proses pembuatan.
1: Oke. Okay. Nah, bagaimana untuk revitalisasi? Karena revitalisasi juga sangat penting ini, Kakak James. Revitalisasi tenun warna alam TTS ini seperti apa?
2: Iya. Yeah. Revitalisasi tadi untuk tenun warna alam jadi ada bisa di mana tuh itu dan di rumah pun melibatkan beberapa orang untuk juga saya juga menenun di rumah itu khusus nambah dalam jadi mungkin yang pernah kelompok kecil untuk menjadi trendsetter. Ketika tenun-tenun warna alam itu sudah banyak dipakai dan bagi orang lain dilihat sebagai potensi, karena sekarang tenun banyak sekali diidentikan sebagai potensi ekonomi untuk menunjang ekonomi keluarga. Jadi kalau tenun warna alam itu punya harga yang lebih baik, saya rasa itu bisa menjadi pemacu untuk kembali menggunakan tenun warna alam, selain daripada untuk menghidupkan kembali tradisi tenun warna alam di TTS.
1: Oke, okay, baik. Baik, Kakak James, mungkin yang paling terakhir itu harapan dari Kakak James ini seperti apa untuk kelestarian tenun warna alam di Timur Tengah Selatan?
2: Iya, harapan saya yang pertama kembalinya warna asli dari tenun timur. Jadi, tenun timur tidak saja dikenal sebagai tenun yang mempunyai warna yang kontras, tetapi juga tenun timur kembali dikenal sebagai tenun-tenun dengan warna yang lebih lembut dan lebih membumi. Harapan saya yang kedua yaitu peningkatan ekonomi penenun di TTS. Jadi karena penenun, kebanyakan orang di TTS menenun untuk menghidupi rumah tangga mereka, membiayai anak mereka untuk sekolah. Ketika mereka menggunakan tenun warna alam, harapannya itu mereka bisa meningkatkan kehidupan ekonomi mereka dengan tenun warna alam. Harapan yang ketiga yaitu tenun warna alam TTS tetap lestari dan tetap digunakan sebagai identitas asal mereka sebagai orang-orang Atoni yang menggunakan kain tenun berbasis warna asli dari orang Atoni sendiri.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Kakak James sudah berbagi begitu banyak hal di Prom 4 RT.

0: Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, semua itu dia ketemu ngobrolan ya bersama dengan Kakak James Kase selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS ya, yang sudah berbagi begitu banyak hal tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman ya. Semoga ketompong kain tenun ini dengan pewarna alam semakin terjaga lagi. Dan jam di mana-mana dulu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona.
1: Teluk Ninge yang berada di Kabupaten Manggarai Timur merupakan sebuah bekas kampung tua yang bernama Kampung Ninge. Kampung ini tenggelam setelah diterjang tsunami yang diperkirakan terjadi pada tahun 1918. Konon, tsunami yang menenggelamkan Kampung Ninge ini menyisakan banyak kisah menarik berupa legenda yang diwariskan masyarakat setempat secara turun-temurun. Menurut legenda, ada seorang perempuan tua yang melarikan diri ke pegunungan sambil menggendong seorang anak kecil di punggungnya. Namun, sesampai di lereng gunung, perempuan tersebut menengok ke belakang. Seketika itu juga, ia berubah menjadi batu. Batu yang dipercaya sebagai manusia tersebut hingga kini masih ada, dan masyarakat setempat menamainya Watu Ende Aji. Daerah bekas Kampung Ninge saat ini menjadi sebuah tempat diving dan snorkeling dengan pemandangan bawah laut yang
2: Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bas, Saudara, Dong, semua, waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita akan hadirkan untuk Bas, Saudara, Dong, semua di Ini Malam Mini Drama ya, tentang Danau Asmara. Untuk temani Kotong semua selama beberapa menit ke depan. Untuk itu selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Kisah cinta sepasang anak manusia selalu menjadi cerita menarik untuk disimak. Seperti cinta terlarang karena berbeda status sosial antara Udis, putri kepala suku, dan Jukin, anak seorang petani. Dari ujung timur Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Konon, ada jelmaan buaya putih yang sering berjemur di atas batu di Danau Wair Belen yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan dari sepasang kekasih Udis dan Jukin yang berani mati demi cinta suci mereka.

Danau Asmara terletak di ujung timur Pulau Flores, yakni Kecamatan Tanjung Bunga. Nama aslinya Wair Beleng yang artinya air besar. Bentuknya bulat seperti angka 8, panjang 75 meter, lebar 50 meter dari arah timur ke barat. Dindingnya yang terjal dan berbatu-batu. Dari kejauhan, tampaknya seperti lesung panjang yang dialasi kaca cermin kebiru-biruan. Alkisah, ada sepasang buaya putih yang hidup turun-temurun menjadi korban adat yang dipegang teguh oleh orang tua mereka. Yaitu, kisah seorang gadis kampung yang bernama Udis dan seorang pemuda kampung yang bernama Jukin, jelmaan dari buaya tersebut. Inilah kisah cinta mereka berdua. Jukin dan Udis berpapasan.

0: Hei, wah, engkau buat apa di situ?
1: No, saya baru pulang ambil air di danau itu. Kalau engkau buat apa, No?
0: Saya baru selesai iris tuak. Kalau Oa suka tuak ini, coba sedikit.
1: Hei, No, saya ini anak perempuan. Tidak boleh, Kak. Itu bahaya.
0: Tidak apa-apa. Tuak ini manis sekali. Tidak mabuk, Kak.
2: Udis meneguk tuak.
1: Enaknya siang hari begini kita minum tuak manis sih. Hinu, Nui, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau senang karena tuakmu ini saya sudah minum?
0: Wah, engkau tidak tahu kalau kiapung hati sudah engkau.
2: Sambil tangannya membelai rambut Udis.
1: Hinu, engkau jangan buat begitu. Kalau ditengok orang, kita pasti dilaporkan kepada orang tua kita. Tidak boleh, No.
0: Iya, Oa. Engkau anak kepala suku. Sedangkan saya hanya anak petani biasa. Bagaimana kalau orang tua saya melamar engkau?
1: No. Kiapung hati ini belum siap. Oh iya, ini sudah sore nih. Saya pulang dulu, eh.
0: Baik, Oa. Hati-hati di jalan.
1: Iya, No.
2: Pas kepergian Udis, Cukin termenung sendiri di bawah pohon beringin dekat danau. Air matanya menetes lagi, manakala tidak sanggup mengucap perasaan cintanya kepada Udis.
0: Sudah beberapa hari ini Udis tidak datang mengambil air di danau. Apakah yang terjadi dengannya? Mungkin Udis teh marah dengan saya? Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Katakan, pohon tua.
2: Pertemuan Udis dan Jukin diamati oleh muda-mudi kampung, dan diam-diam mereka melaporkan kepada kepala suku yang juga orang tua Udis.
3: Air sudah berkurang karena telah tiba musim kemarau panjang. Ini pratanda hukum adat melarang perjodohan antara kalian berdua. Kalau kamu melanggar, kamu pasti akan diusir dari kampung ini. Bahkan, kamu sendiri akan dibinasakan. Supaya kamu tahu, Uji sekarang disekap orang tuanya.
2: Pada suatu hari, gadis Sita Manis itu berhasil lolos dari rumah. Tentu Cukin setia menunggu di bawah pohon tua. Sedangkan kepala suku memimpin upacara adat. Semua laki-laki membawa senjata perang sesuai tingkatan dalam adat suku mereka. Pertemuan Udis dan Jukin tidak lagi di bawah pohon tua, karena tempat itu terlalu terbuka. Mereka menuruni tangga batu alam di balik batu besar di tepi air itu. Keduanya mengikat janji dan melepas rindu. Hubungan cinta mereka tidak akan terpisah lagi. Sekalipun adat tidak merestui.
1: Hei, Nu, Nui, engkau sudah lama tunggu, Kak?
0: Ya, Wa, kita jangan lama-lama di sini. Lebih baik kita duduk di balik batu sana.
1: Oh iya, betul, Nu. Saya datang ke sini juga sembunyi dari orang tua. Kebetulan bapak lagi pimpin upacara adat. Saya datang ke sini hanya untuk ketemu engkau.
0: Wah, saya sangat mencintai engkau, Kak Owa. Kalau boleh, izinkan saya melamar engkau.
1: No, saya teh terima engkau. Tapi orang tua teh susah, Kak. Mereka tidak setuju kalau kita basobat. Soalnya di dalam masyarakat kita sangat berbeda kedudukan.
0: Bagaimana kalau kita lari saja?
1: Aduh, No, itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik kita pertimbangkan baik-baik dulu.
0: Terima kasih, Oa. Nanti kita pikirkan.
2: Tiba-tiba muncullah seorang gadis yang mengambil air di danau itu. melihat Jukin dan Udis sedang duduk bersama di tepi danau.
1: Hei, itu seperti Udis dan Jukin nih. Sebaiknya saya cepat-cepat pergi beritahu kepala suku dulu.
2: Lalu, ia cepat-cepat kembali ke kampung dan melaporkan kepada kepala suku bahwa ia melihat Udis dan Jukin tidak hadir dalam upacara adat itu. Kepala suku Berang bercampur malu. Ia sendiri memimpin pengajaran itu. Pemuda sekampung itu berlarian mengikuti jejak kepala suku.
4: Hubungan cinta berbeda tingkat dalam adat harus dicegah.
2: Seluruh pemuda yang ikut upacara adat itu membawa panah dan tombak pergi ke danau tersebut untuk mengepung tangga batu tempat Udis dan Jukin bersembunyi. Melihat kedatangan mereka, Udis memeluk erat Jukin dan kepalanya disembunyikan dalam dada Jukin yang bidang itu.
1: No, mati hidup kita harus bersama. Apapun yang terjadi, saya pasrah padamu.
2: Pemuda perkasa itu tidak hendak mati konyol. Untuk lolos dari kepungan orang sekampung tidak mungkin. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu Jukin membopong gadis itu. Sementara Udis bertambah erat pelukannya, keduanya terjun di dalam danau. Jukin mau membawa Udis ke seberang.
4: Kepung mereka!
5: Kepung!
4: Jangan biarkan mereka lolos!
2: Kebetulan

0: mata gelap.
1: Anak kurang ajar, tidak toilet. Beraninya engkau membawa anak saya. Panah!
0: Panah pun berhamburan ke dalam air. Secepatnya Jukin berenang, tidak dapat menandangi anak panah yang datang menghujani ke tubuh kedua insan itu. Agaknya sepasang muda yang bercinta itu tidak mencapai ke seberang. Air danau pun menjadi merah warnanya oleh darah Jukin dan Udius, bertanda mereka telah meninggal. Kampung besar berkabung 40 hari, 40 malam.
2: Aduh, kasihan Udius dan Jukin Teso mati. Kita tidak dapat mengambil air di danau ini lagi. Darah Udius dan Jukin Teh sudah merambah sampai ke pinggir.
3: Kita Le terpaksa mengambil air di mata air yang lebih jauh lagi, Kak.
2: Oh iya, Oa, bagaimana Kak dengan orang tua Jukin?
4: Ha-ha, Oa, orang tua Jukin dan kerabatnya sudah diputuskan dalam sidang adat. Mereka Le harus keluar dari lingkungan adat dan tidak boleh tinggal di kampung besar. Harus pergi jauh-jauh, Kak.
5: Oh, begitu Kak Owa. Kesatuan adat Le tidak mengakui orang tua Jukin dan seluruh kerabatnya. Nama suku Le tidak boleh dipakai oleh mereka.
0: Setelah kampung besar dibersihkan dari noda dan darah, air danau itu pun menjadi bersih kembali.
2: Oa, kita Le sekarang sudah bisa mengambil air danau ini, Kak.
0: Tiap kali menapaki tangga alam, gadis-gadis itu menatap jauh ke seberang.
2: Hih, lihat, itu ada buaya yang berjemur di atas batu yang ceper.
6: Mana, Oa? Mana?
2: Itu ada di sana, Kak. Warna kulitnya, Le, cerah keputih-putihan.
7: Iya, Oa, mungkin Udius Le terkena panah waktu mengambil air dengan tempayannya.
2: Betul, Oa. Hampir setiap petang hari ini, ada buaya yang berwarna kegelapan, tercenung di atas pinggir gua. Mungkinkah pohon lontar itu Jukin panjat untuk mengambil niranya?
8: Mungkin sudah.
9: Mungkin.
0: Gadis kampung terkenang akan kisah cinta gadis Udius dan pemuda Jukin. Kampung tersebut sekarang bernama Desa Ratu Lodong, artinya putri raja yang turun ke danau. Sedangkan Danau Wai Belen sekarang lebih terkenal dengan nama Danau Asmara, terletak di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur.
7: Ya, Oa, kita harus menjaga pergaulan kita dengan laki-laki, Kak.
2: Betul, Oa. Karena keputusan adat, Le, tidak bisa diubah oleh siapapun.
10: Iya, Oa. Adat istiadat sangat penting dalam kehidupan kita, Kak.

Demikian legenda Danau Asmara, mengupas kisah cinta Udis dan Jukin yang terbentur adat istiadat, terbawa hingga maut merenggut nyawa. Dipersembahkan oleh Teater Roda Dunia, SMP

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, masih dengan informasi-informasi untuk kita hadirkan ya tentang Kotompung Budaya di malam hari ini. Selamat malam saja, dan nantinya di Keliling Indonesia kita akan ajak Bapak Songlong semua untuk tahu seperti apa budaya-budaya yang ada di luar NTT, yang ada di Nusantara Indonesia.

Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.

0: Rin. Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
1: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Kayaknya meninggalkannya ya semalam.
0: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
1: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
0: Iya ya, setuju deh sama kamu.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua di keliling Indonesia, kita akan ajak Bapak Saudara dong semua untuk kenal lebih jauh tarian-tarian daerah yang ada di Papua. Untuk itu Bapak Saudara semua, kotong tahu bahwa tarian daerah Papua ini sangat beragam dan kaya akan nilai filosofis. Mulai dari dorang punya ekspresi syukur, ritual sakral, hingga dorang pun pergaulan antara muda-mudi. Nah, untuk itu Bapak Saudara semua, kotong tahu bahwa Papua pun juga sama seperti kotong di NTT yang memiliki ragam tarian-tarian daerah. Hampir setiap beda daerah ini memiliki budayanya sendiri. Setiap daerah memiliki budayanya sendiri. Jadi jangan bilang orang Papua cuma satu budaya, tapi dorang juga banyak budaya sama kayak kotong di NTT. Nah, berbicara tentang dorang pun tarian. Nah, tarian yang paling terkenal dan memang ini merupakan tarian yang identik dengan Papua, sama halnya seperti tari Sajojo. Nah, ini memang kalau omong tentang Sajojo, pasti kotong otak ini hanya pikir, oh ini Papua. Nah, tari Sajojo atau tari pergaulan yang sangat populer yang berasal dari pesisir Papua. Nah, ini tarian tentunya identik dengan gerakan yang energik dan juga ceria, sering sekali digunakan untuk menyambut tamu, merayakan kemenangan, atau acara kebersamaan ke masyarakat. Ya, bukan ke masyarakat, tetapi memang ini acara masyarakat yang seringkali ketika acara-acara syukuran atau acara-acara menyambut tamu, maka dorang di sana nih, Bapak Saudara semua, akan melakukan ini tari Sajojo. Sama halnya kekotong, tarian TB, tarian Bone, tarian Jai. Nah, ini tarian-tarian memang sudah identik dengan kotong pung daerah.

Horok atau pukul kaki merupakan suatu atraksi budaya yang cukup unik dan secara turun-temurun dilestarikan oleh masyarakat di Pulau Rote. Selain unik, juga terkesan cukup memacu adrenalin. Betapa tidak, dalam budaya Bahorok, para peserta saling memukul kaki atau betis menggunakan rotan dengan sekuat tenaga. Tradisi pukul kaki biasanya diawali dengan tarian perang atau kakamusu. Peserta pukul kaki menari sambil membawa rotan diiringi gong. Para peserta yang menari kakamusu wajib menggunakan pakaian adat seperti selimut dan tiilangga. Bahorok biasanya dilakukan saat pesta perkawinan, acara kematian, dan pesta adat lainnya. Bagi orang Rote, tradisi Bahorok merupakan budaya Rote yang memiliki makna filosofis yang tinggi, yakni menggambarkan semangat juang masyarakat Rote, khususnya kaum pria, dan sikap penuh tanggung jawab, yakni berani memukul, maka harus siap dipukul.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tradisi Sunah Hada atau Sunat Adat adalah salah satu kearifan lokal suku Baurai dari Levo Kisu, Alor Kecil, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi sunat adat ini dilaksanakan secara massal pada waktu tertentu. Anak-anak yang disunat dalam tradisi Sunah Hada adalah anak laki-laki dan perempuan berusia antara 4 hingga 10 tahun. Tradisi ini terdiri dari 9 tahapan ritual. Dimulai dari ritual bajuapa atau tumbuk padi, ritual serah kire atau penyerahan anak kepada panitia, sorong dori atau penyerahan pisau sunat, penyerahan anak mori atau penyerahan anak yang akan disunat ke kerabat ibu untuk dirawat sebelum dan setelah disunat. Dilanjutkan ritual taling faking atau ritual saling mengunjungi dan memberikan bekal upacara antar keturunan. Ritual sunah hada atau penghantaman Quran, penyambutan juru moding perempuan dan proses sunat anak perempuan, hingga yang terakhir yaitu penyunatan anak mori kalake atau sunat anak laki-laki. Setiap ritualnya melibatkan banyak suku di Alor Kecil. Bahkan lebih hebat lagi, setiap suku memiliki tugas yang berbeda.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak? Padahal bukan Bapak pun anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Bapak?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang, yang mana kali ini Kotong masuk dalam acara Basenggol, salam-salam dan minta lagu ya. Selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 11 malam, beta tunggu partisipasi dari Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua yang ingin bergabung di Kotong punya line telepon di 0380833499, dan juga bisa bergabung di Kotong di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043, sampai nanti di jam 11 malam nanti. Untuk itu, dengan lagu-lagu yang sudah beta siapkan di malam hari ini, tentunya ada miliknya Bito Gama dengan Last Date, ada juga Ia Fatine dari Nicola Kulo, ada Kawin Lari Darwan Alvarez, Ketua Butuh Cinta, ada juga Tunggu Kakak Lamar, dan di malam hari ini ada Eko Show featuring Juan Reza Krislo dengan Orang Baru Lebih Gacor, dan Futiriba dari Lona Mamo, dan juga ada Galang dengan 3 Taong Ia Fatine yang di cover oleh Nicola Kulo. Jadi itulah beberapa nomor lagu untuk Mbak Saudara dong semua yang mau bergabung, mau salam-salam, berbagi informasi untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua di ini malam. Untuk itu, beta langsung saja terima dulu yang sudah bergabung di Kotong Pung line telepon. Basenggol, selamat malam. Halo Basenggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa, di mana nih?
1: Dari mata dekat di telinga terempat selalu di hati.
0: Aduh, ada siapa tuh?
1: Ada Bapak Dion, ya.
0: Dengan Bepung Bapak Dion, apa kabar Bapak Dion?
1: Kabarnya baik-baik,
0: Kakak. Ini hilang-hilang, saya ini pimano ini.
1: Memang ada tugas dan pekerjaan.
0: Wih, ini kalau tugas dan pekerjaan, ini Kotong Son bisa-bisa lah ini.
1: Itu sudah kata saya.
0: Baik, beta punya Bapak Dion. Mau lagu apa di ini malam?
1: Orang Baru Lebih Gacor.
0: Wih, langsung ya, Orang Baru Lebih Gacor. Ini dulu, ini baru Kotong tahu, beli ini orang pantau. Kalau orang Sony pantau dong kan, kakak pun list apa, coba bisa sebut ulang. Oh,
1: sudah tata.
0: Itu dia, ini baru orang bilang pantau, ini yang begini. Kotong tanpa sebut, langsung tahu nah.
1: Langsung tahu karena kakak sebut di list.
0: Nah, itu dulu. Baik, Bapak Dion, silakan, mau Senggol untuk siapa?
1: Ya, kakak. Yang pertama, buat Joy di Molte, selamat malam, kakak Joy. Yang kedua, ada Open Miller. Ada Bapak dan Renasi, ada Abang John Petari, Abang John Sempong, ada Sakat juga, ada Dan di Satu Luli, Siri di Kampung Sabu Soe, di Sengkes, ada juga Putra Naga Bersama Soni, Mbak Isila, ada Mama Ina di Satu Luli, ada Mama Marsa, ada Mama Aileen di Nikiniki, Mama Yesi di Lelagama, ada juga Mama Anita di ATP, ada juga Melani, ada Ella di Alas, ada juga Desi di Manipaten juga, ada juga ini Bapak Maie, ada juga Bapak Herman di Angkain, ada juga Putra Molbar, ada juga Udi di kokpit juga. Buat semua-semua saya kata.
0: Iya. Yang
1: pantau kau empat. Semoga Allah memberkati kita semua dalam tugas kita. Biar kita ini, biar pegawai. Biar ibu rumah tangga juga Allah memberkati kita.
0: Iya. Yeah.
1: Kita yang bertugas. Selamat beraktivitas. Shalom.
0: Baik, shalom, terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya Bapak Dion yang ada di Hane. Terima kasih Bapak sudah gabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Masih di Kotong Pung line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong, selamat malam Karogan.
0: Iya. Bisa sedikit kecil Kotong Pung volume suara kok.
2: Oh iya.
0: Atau menjauh.
2: Iya kakak.
0: Biar Kotong Pung suara son bapantol.
2: Iya. Ini
0: halo,
2: iya kakak,
0: ini masih kakak. Masih sekali nih, kasih kecil dulu sah, nanti setelah habis itu baru kasih besar lah jubai, biar orang-orang di rumah dengar Kotong Pung suara jelas sah.
2: sudah kok kakak.
0: Iya, oke, baik, dengan siapa di mana
2: ini? Dengan Yuven di Satu Venu.
0: Dengan kakak Yuven, apa kabar kakak Yuven?
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik sekarang.
0: Kakak apa nih?
2: Iya, ada sendiri kakak.
0: Sendiri terus nih.
2: Iya.
3: Pepi. Ya, belum sampai satu untuk berdua.
0: Begitu kok.
3: Iya.
0: Itu dia, lebek sendiri Rolo juga ya.
3: Iya.
0: Baik.
3: Sampai waktu berdua ya, berdua.
0: Iya, betul. Itu memang harus begitu. Sampai di waktu, jangan paksa harus berdua cepat-cepat, jangan. Tunggu waktu, iya, Sah.
3: Itu kakak.
0: Baik, Kakak Yuven, mau lagu apa ini malam?
3: Kalau rilisnya kakak
0: ini Panto Sonde nih.
3: Memang Panto kakak, tapi ada Tidur Sonu kakak.
0: Tidur Sonu ke mana?
3: Saya sadar bapak dia gabung.
0: Oh begitu. Wih, memang betul-betul iya. Ini tidur dong nih kadang-kadang Joy, tidur dong nih.
3: Iya.
0: Baik, di Kota Polis ada Lalais Date, ada juga Iya Fatine, Kawin Lari, ada Tunggu Kakak Lamar, ada Orang Baru Lebih Gacor, dan juga ada Futiriba.
3: Kawin Lari kakak.
0: Kawin Lari, baik silakan. Saya ngomong untuk siapa?
3: Salam pertama buat Mama Sari Fatulia, selamat malam. Terus ini Mama Petronella Duhina juga, selamat malam.
0: Iya.
3: Atri, Otniel Ami Feto Maria, Lodwig, Mama Ima Fatululi, selamat malam. Mm-hmm. Terus ini Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, mm-hmm. Ibu Igati, terus ini Kakak Ana di Tova Marcel di Kalbar, Kafoni di Mutis bersama kekasihnya, Bapak Dion di Hane, makasih atas senggolannya, selamat malam. Terus ini Ibu Mira,
0: yeah.
3: Ini Melani di NBS, Ama Tommy. Ini singkat warung buat semua-semua saja. Dengan ucapan selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat kakek yang bertugas, tetap semangat saja, selalu pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Baik.
3: Salam, selamat malam.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih, selamat malam ya untuk Kakak Yuven yang ada di Foto Venue. Terima kasih Kakak Yuven. Sudah gabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Masih di Kotong Pulau yang telpon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Senggol dong, selamat malam Kakak Rogong.
0: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Odi di Kopteo Kakak.
0: Dengan Bepung Kakak Odi, apa kabar?
4: Puji Tuhan, kabar baik-baik Kakak.
0: Iya. Baik, Kak Odi, ada bikin apa ini?
4: Ini malam ada istirahat sedikit, foto ada baring-baring.
0: Oh, ada baring-baring. Ini malam Sonpi Panjat Madu kok?
4: Ada dua malam ini, ada kota regat, sedari mengantuk.
0: Itu dia, memang kalau memang kondisi Son memungkinkan jam paksa, oh.
4: Ya, kita kata ini kota kelopet, Bapak.
0: Baik, Kak Odi silang, Kak Odi mau senggol-senggol untuk siapa ini malam?
4: Senggol yang pertama buat Kakak Yufnya Fatu Fena, selamat malam Kakak Yufen. Bapak Dan di Relasi, Bapak Dion di Hane, Bapak Sila, Kakak Nana di Ayofanu, Kakak Foni di Mutis bersama kekasihnya, Mama Aik di Niki-Niki, Kakak Fir di Soe Kampung Aman, Kakak Fir di Merdeka, Adik Melani bersama Ibu Mira, Amat Tumi di MBS, Kakak John di Soel, John Camplong, Kakak Mirky Camplong, Kakak Joy di Molten, selamat malam Kakak Joy, Opo Miller kau sehat, selamat malam Bapak, apa kabar lagi sehat-sehat kau atau istirahat, dan Bapak Maia di Panmut bersama Kakak Dangker, Adik Melani, Kakak Dan di Fatululi, Putra Molobar, Kakak Revlan, Kakak Saka, Mama Jisli Logama, dan buat semua-semua selamat malam, seperata saya buat semua, dan Kakak Slogan, pulang hati di jalan, salam.
0: Baik, salam, terima kasih, selamat malam ya untuk beta punya Kakak Odi yang sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang malam hari ini. Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Halo, Mbak Senggol, selamat malam.
5: Malam Kak Rogan.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Revan di Suramu, Kak.
0: Dengan Revan, apa kabar?
5: Baik, Kak.
0: Ada bikin apa nih?
5: Lagi duduk santai nih, Kak. Cuanya dingin,
0: lah. Dingin kok, Kotong juga sama nih. Kupang juga nih dingin. Aduh, biasa panas mau. Hanya kira-kira ini memang Kupang kalau sudah dingin, nah. Ini Kotong membuat saudara, aduh, yang di luar Kupang nih. Woy, kayaknya lebih dingin, oh.
5: di studio kan piring kan pakai AC kan kak?
0: Eh biar ini ju AC ju tetap di luar ju tetap dingin, tambah lagi ruangan tambah AC tambah dingin lagi. Baik kak Revan, silakan mau sengong-sengong siapa kakak?
5: Yang baru lihat siapa tuh
0: kak? Yang barusan lewat ada Odi di Cook View.
5: Oh ya buat Odi di Cook View, Ma Jesse, Ma Alin, Irin Nesmonono, Ma Jesse, Tukoko, Ana di Evano, Onana, Ana di Tufar, Bunda Asmi, Tari Nungrini, Mama Anita, Mama Anita, Mama Hati, Bung Fendi, Bung Louis, Abang Sabka, Bung Joy, Bunda Natalia di Campong, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Opa Miller, Opa Endang, Bu Milky di Campong, Bung Pei di Suramu, Belita di Batu Plus, Adek Milani di NDS, buat Ma, Bapak Ia di mana Tuan Muti, Bapak aku di mana Belon, Bapak Sida di Sumate, tinggal ke semua sini saya kak. Buat Karoga, selamat malam, saya bertugas perhati perjalanan di sahabat semua keluarga di rumah. Mesti masih ada lagu, bisa jelas kak?
0: Lagu mohon maaf untuk kakak Revan suara nih.
5: Ya, kakak halo.
0: Ya.
5: RR-nya ini di RR 44 musiknya suaranya kecil kak.
0: Oh suara kecil.
5: Iya.
0: Ini baru saja kok atau yang dari siang tadi?
5: Sudah 3 hari itu kak.
0: Baik.
5: Iya. Itu suaranya stereo bagi stereo itu kak. Suaranya stereo, lagi stereo, lagi kecil, mengecil suaranya. Kalau putra musiknya suaranya kecil.
0: Oh suara kecil, baik. Oke, baik Kak Revan. Makasih Kak Revan, suka sih masukan. Ya, baik. Terima kasih, selamat malam saja untuk Kak Revan yang sudah bergabung bersama Kotong ya di Perompat RRI Kupang. Untuk itu, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana?
6: Dengan orang Molteng, Kak Rogan.
0: Orang Molteng. Kak Joy, apa kabar?
6: Kabar selalu baik ketika Rogan di studio.
0: Baik, ada bikin apa nih?
6: Lagi sembaring Kak Rogan, soalnya baru pakai air popong di Kupang.
0: Oh begitu. Baik, Kak Joy silakan, Senggol untuk siapa?
6: Ya awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan. Sebentar pulang hati-hati di jalan dan tiba di rumah dengan keadaan baik dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang pertama buat Bapak Dion di Hane, makasih tenggolannya. Terus buat Kak Odi di Kokveo juga, makasih atas tenggolannya. Selamat malam Kak Odi. Terus buat Bung Revlan di Sulamu, selamat malam juga, makasih atas tenggolannya. Terus yang berikut buat Mama Aileen di Niki-Niki, Bapak Dan Oin Lasi. Terus buat Mama Jesse di Lelogama bersama Bapak. Terus buat Mama Anita di Oeteta, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Terus buat Ima di Fatululi, Bung Dani. Terus buat Bung Milky di Camplong. Terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo, selamat malam Om Endang. Terus buat Mama Madi, Mama Marlin. Terus buat Kalilita di Batu Pelat, Adik Melani, terus buat Bapak PU di Sulamu, Bapak Ako di Manubelon, terus buat siapa lagi? Buat Kakak Nana di Ayopano, dan yang terakhir buat dikasih hati di Patuli Utenga bersama Mama dan keluarga semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dan spesial buat Kak Rogan, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan. Makasih, shalom Kak Rogan.
0: Baik, shalom. Terima kasih kembali, selamat malam saja untuk kita punya Kakak Joy yang ada di Molotenga. Makasih banyak Kakak Joy sudah bergabung di Kotong di Perompat RRI Kupang. Langsung saja kita kasih beberapa nomor lagu untuk teman di Kotong semua di ini malam.

0: Bapak mama kakak adik pak saudara semua masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Baru saja kita kasih untuk kotong semua dua lagu yang sudah temani kotong semua, di antaranya ada Kawin Lari. Untuk itu kita masih tunggu di 0380833499. Dan juga yang ingin bergabung di line SMS dan WhatsApp, kita tunggu di 0811-3820-1043. Untuk itu langsung saja kita terima dulu. Basenggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
1: Selamat malam kakak Rogan.
0: Iya, malam juga dengan siapa nih?
1: Usi Lorosai.
0: Woi, apa kabar kakak John?
1: Kabar baik ini. Kabar diak-diak ya kakak.
0: Kabar diak. Baik, ada bikin apa nih?
1: Ada dulu pantau Pro 4, soalnya baru pulang dari mana, ada pertemuan dengan ini Polsek Takari bersama Brimob, Pak Brimob semua, karena kemungkinan besok jam 8 ini dari Polda mau datang resmikan kita punya jembatan kakak.
0: Oh, kerja sudah selesai kok?
1: Sudah selesai dari 2 minggu lalu kakak.
0: 2 minggu lalu?
1: Besok pagi baru mau resmikan kakak.
0: Woi mantap. Kalau boleh tahu ini jembatan menghubungkan mana, pi mana nih?
1: Ini Kelurahan Takari dengan Desa Benu kakak.
0: Oh begitu. Baik. Untuk Beethoven kakak John, mau lagu apa ini malam?
1: Di listnya kakak, soalnya beta baru pantau nih kakak.
0: Iya, baik. Di kotompung list malam hari ini ada Iha Fatine, ada Tunggu Kakak Lamar, ada juga Orang Baru Lebih Gacor, Futi Riba, 3 Tahun.
1: Yang kedua saja kakak.
0: Baik, silakan. Senggol untuk siapa?
1: Salam yang pertama buat kakak ya Lilita yang punya Batu Plata, ini Tari Nomlini yang punya Wewo, Mama Aileen yang punya Niki-Niki, Maya yang punya Panmuti, Kakak Uri yang punya Kokweu, terus ini siapa lagi, Kakak Irni yang punya Nefonono, terus ini Opa Miller Kose yang punya Pura, Om Dan yang punya Inlasi, Kakak Kuni yang punya Mutis, Kakak John yang punya Camplong bersama Kakak Milky, terus ini Mama Jis yang punya Lero Gama, terus Kakak Vindi yang punya Teta, Baisil yang punya Sumate, terus ini Mama Anita yang punya Teta, Kakak Ferry yang punya Soe, terus ini Bapak Dani yang punya Lasi, Kakak Dani yang punya ini Batu, apa mana lagi ini Batu Luli, terus ini Mama Cantika yang punya Kunino, Kakak Firdi yang punya Merdeka. Singkat borong semua saja kakak.
0: Baik, ya.
1: Yang terakhir buat kakak Rogan, salam terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
0: Iya, makasih kembali, selamat malam untuk beta punya kakak John yang ada di Takari. Terima kasih kakak, sudah gabung bersama kotong di malam hari ini dan sudah berbagi informasi untuk kotong semua tentang peresmian jembatan nanti. Ya, terima kasih. Selamat malam saja untuk kakak John ya, dan keluarga semua yang selalu setia dengar kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta masih terima di line telepon untuk malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Rogan.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Majesi Lelo Gama.
0: Dengan Majesi. Apa kabar Mama?
2: Puji Tuhan, saya cuma dingin.
0: Baik. Silakan Majesi, mau lagu apa ini malam?
2: Tunggu Kak Lamar.
0: Iya.
2: Kakak Lamar.
0: Oke, baik. Silakan Senggolnya untuk siapa Mama?
2: Buat Kak Jody Molotenya, Kak Alin dari Fatuliotenya, Bapak Dion, Kak Udi, Kak Revlan, Kak Yuven, Abang John Takari, Bapak Luis, Mama Selmite, Firi, Mama Cantika, Mama Marlin, ada Bapak Endang, Bapak Miller. Berikut buat saudara yang ada di Lopam, ada Bapak Meki, ada Bapak Inggus,

yang ada di alamat masing-masing. Untuk itu selamat malam saja untuk Mama Cantika, buat itu punya Kakak Miller, dan juga untuk Mama Betsy, dan juga untuk semua sah di malam hari ini yang beta sudah disebut satu persatu. Tapi selamat malam dan semoga selalu terhibur deng basudara semua yang sudah senggol-senggol ya. Salam-salam untuk buat mama kakak adik basudara semua di ini malam. Untuk itu sambil kotong tunggu yang ingin gabung, langsung saja beta kasih lagi dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua masih di bas senggol.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Nausus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar, tapi dia merangkul dan menyusui.
3: Fatu Nausus adalah sebuah kawasan pegunungan batu marmer yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS. Fatu Nausus menyajikan pemandangan alam nan eksotis. Menurut sejarahnya, Fatu Nausus adalah sebuah batu yang merupakan sumber mata air bagi warga Molo. Seperti yang dituturkan Ibu Aleta Baun, salah seorang tokoh masyarakat adat Fatu Nausus.
2: Sejarah Fatu Nausus itu, namanya Nausus itu artinya batu yang dia merangkul dan menyusui. Nausus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar tapi dia merangkul dan menyusui. Arti dari menyusui itu bukan batu menyusui yang seperti manusia menyusui anak-anak, bukan. Tapi arti dari menyusui ini adalah dia sebagai induk batu, di mana dia menjadi batu yang menampung sumber mata air. Karena di bawah batu itu ada sumber mata air, dan sumber mata air itu dia mengalir menuju ke batu putih dan keluarnya di selatan. Kalau dia keluar di selatan kan, orang-orang yang sepanjang kali itu mereka memanfaatkan air itu untuk sawah. Maka itu dia disebut batu yang menyusui, induk batu.
3: Menurut Ibu Aleta, Fatu Nausus terdiri dari rangkaian 3 batu yang pada masa lampau dipakai oleh orang Molo untuk melaksanakan ritual pemujaan terhadap pencipta alam semesta yang disebut dengan Uis Neno. Selain itu, orang Molo pun kemudian meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang aman untuk menyimpan harta mereka.
2: Di Fatu Nausus itu ada 3 batu. Fatu Nausus itu sendiri, Fatu Anjaf, dan ada satu batu yang tidak bernama. Itu di hutan yang kecil, itu di bagian, kalau dari sini kita di bagian kanan. Sebelum turun ke bawah batu besar, itu sudah ada jalan masuk ke dalam hutan. Nah, di situ ada satu batu. Batu itu adalah tempat di mana orang melakukan upacara adat, orang mulai melakukan ritual, orang mulai itu penyimpanan harta, kekayaan yang ada di situ. Itu batu yang sebenarnya banyak harta yang ada di situ, banyak kekayaan yang tersimpan di situ.
3: Fatu Nausus yang berudara sejuk dan terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini bukan hanya sekedar batu biasa. Fatu Nausus merupakan salah satu barang termahal milik masyarakat Timor, teristimewa masyarakat Molo yang mendiami daerah Timor Tengah Selatan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Fatu Nausus adalah batu marmer kelas dunia yang mampu menjadi magnet untuk menarik para investor datang dan berinvestasi di sana.
2: Jadi pada saat Batu Nausus disensor, dipotong, dan setelah itu uji lab, Batu Nausus adalah kelas dunia untuk di Bangkok ya, waktu saya ke Bangkok. Nah, batu itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa, punya marmer yang paling bagus lah. Karena dia bukan batu kapur kan, dia adalah batu besi yang menampung sumber air kan, dia punya pori-pori. Nah, batu ini menurut cerita orang yang melakukan pekerjaan bahwa dia kelas yang paling baik di dunia. Sehingga memang ini harus menjadi harga nilai yang besar. Kalau dijual itu nilai besar.
3: Seiring waktu, eksploitasi besar-besaran terhadap batu marmer kelas dunia di Fatu Nausus harus dibayar mahal, di mana terdapat kampung yang akhirnya mesti ditinggalkan penghuninya karena tempat tersebut mengalami erosi yang cukup parah.
2: Pengaruhnya ketika mereka menambang Fatu Nausus itu ada terjadi satu kampung itu tutup, kampung adat itu tutup karena terjadi erosi. Longsor keseluruhan dan kampung itu sedang lagi, orang tidak huni lagi. Sekarang mereka harus keluar dari tempat itu. Penduduk yang ada di situ kurang lebih 150 kakak. Mereka pindah dengan sendirinya karena tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena itu erosi yang besar.
3: Ibu Aleta juga menuturkan, lewat kejadian itu, masyarakat kemudian mengadakan perlawanan terhadap para investor yang menambang dengan tidak memperhatikan kondisi alam yang terjadi. Perjuangan yang tak kenal lelah oleh masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Para investor kemudian menyerah pada keputusan masyarakat bahwa Fatu Nausus tidak boleh lagi ada penambangan, tidak boleh lagi ada aktivitas yang merugikan masyarakat dan mengusik harga diri mereka.
4: Dan saat ini, kerja-kerja kita, otot kita, darah kita akan juga diserahkan kepada kapitalis yang terang. Untuk itu, kita akan berkata, berayat bersatu, lawan penjajahan darah. Saya ulang,
3: di tengah keterbatasan hidup, masyarakat Molo seolah ingin menunjukkan bahwa keberadaan Fatu Nausus atau Batu Nausus merupakan harta dan kebanggaan tak ternilai dari alam yang dianugerahi oleh Sang Pencipta Wisnenu dan sudah seharusnya dijaga serta dipelihara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, demikian suguhan mini feature mengenai Fatu Nausus, pesona Gunung Batu Marmer dari Kabupaten Timur Tengah Selatan.

0: janji ujung harum.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, janji ujung arok. Baru saja beta kasih untuk kotong semua di malam hari ini untuk temani kebersamaannya yang begitu luar biasa. Kotong tahu bahwa Janji Ujung Arong ini merupakan lagu dari daerah Flores yang pada masanya memang lagu ini sempat tenar parana. Ini mau di rumah, di bemo. Nah, dulu kan lagu-lagu biasa yang kasih tenar itu kan di bemo. Kalau sekarang nih untuk mencari lagu kenson susah. Tapi kalau dulu memang lagu itu kalau mau tenar ya pasti kotong dengar di bemo dulu. Kalau bemo itu putar-putar terus tenar, baru kotong tahu, oh ini lagu ada tenar nih. Jadi Pak Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, itu sedikit cerita masa lalu ya, yang mana ya kalau angkatan yang beta pasti tahu. Untuk itu masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu beta. Masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua yang ingin bergabung, yang ingin berbagi informasi senggol-senggol dan juga minta lagu-lagu di malam hari ini. Beta masih tunggu untuk kebersamaannya sampai nanti di jam 11 malam ya. Jadi beta masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua. Ini baru pukul 10.24 ya, masih ada 30 menit. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah gabung di ketumpung lain telepon. Mas Enggol, selamat malam.
2: Enggol, Kakak. Informasi, Kakak.
1: Ke mana, Bapak? Halo, dengan siapa dulu, di mana?
2: Dengan Bapak Dion,
1: Kakak. Dengan Bapak Dion, iya Bapak Dion, ke mana, Bapak Dion?
2: Waktu Bapak siaran, kalau siaran saya suara terang mati, Kakak. Mau putar lagu-lagu terlalu kecil,
1: Kakak. Gitu. Semua lagu atau ada lagu-lagu tertentu saja?
2: Ya, karena di mengkali ada dengar sedikit ini apa di musik apa.
1: Baik. Tapi ada lagu-lagu tertentu yang memang lagu besar ya, Bapak?
2: Tidak, Kakak.
1: Oh, semua.
2: Semua lagu, Kak.
1: Baik.
2: Informasinya hanya itu, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Dion sudah bergabung, sudah berbagi informasi di malam hari ini. Baik, nanti coba kotong hubungi teknisi ya, biar teknisi yang atur ya, biar saudara di rumah semua bisa dengar dengan baik, dengan hasil yang bagus juga. Terima kasih Bapak Dion Dihane sudah berbagi informasi untuk ketong di malam hari ini. Beta terima lagi dulu, masih di kotong pulaian telepon. Mas Enggol, selamat malam.
3: Selamat malam, Karoga.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Mau penambahan juga.
1: Dengan siapa di mana dulu ini? Mama langsung Jessie. Main penambahan ini beta juga bingung ini. Mama Jessie. Dengan Mama Jessie, apa kabar?
3: Ini tadi seperti Bapak Dian bilang itu dari tadi siang ini. Jadi itu juga begitu.
1: Baik.
3: Kurang jelas kalau lagu-lagu. Jadi Mama Jessie kasih habis volume, kaget dia suara besar sekali, maka kasih kurang lagi.
1: Baik.
3: Malam ini juga begitu, Karogan.
1: Oh, begitu. Tapi kalau kau tumpu suara call bagus.
3: Kalau dalam siaran Karogan, kalau salam-salam itu kedengaran besar, tapi kalau lagu-lagu ini kecil.
1: Baik.
3: Ya, terima kasih itu Sakarogan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, shalom ya untuk Mama Jessie yang sudah gabung lagi, sudah berbagi informasi ya tentang ini lagu-lagu kalau di udara kecil ya. Baik, terima kasih untuk masukannya. Nanti ya Kotong akan coba untuk hubungi teknisi biar atur ya, biar Kotong punya lagu yang diputarkan dengarnya lebih bagus ya untuk saudara dong semua. Baik, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp ya di 0811 3820 1043. Beta baca dulu yang sudah gabung di line WhatsApp malam hari ini. Selamat malam Karogan, malam juga ini dengan Mama Cantika. Mau Basenggol, salam buat Baisila, Bung Miller, buat Bapak Yoka, Bapak Saka, Bung Valdes, Mama Glenn, Mama Ima, Mama Rian, Kakak Nana Nomleni, buat Abang John Takari, Kakak Yuven Kavoni, dan juga buat Kak Joy, dan buat Lina Diva Tuleo. Salamnya sapu rata saja buat semua, buat Karogan, shalom, selamat malam. Jangan lupa salam buat keluarga. Terima kasih untuk Mama Cantika yang ada di Kuanino. Terima kasih Mama sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk ini malam. Untuk itu Pak Saudara semua, sambil Kotong tunggulah yang ingin gabung, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua di ini malam.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian, atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua, karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri, karena kami juga markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Kuen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Kuen Lebisi itu dibilang Kuen Hamtuan, Kuen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Kuen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Kuen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa helongnya bilang begitu, hello, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar. Selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sanaf apa, kecil, sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Ya sudah, pintarlah penjajah ini, irislah ini kulit kerbau, tipis-tipis, terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau. Jadi ini sudah, raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.

0: Markas militer Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
1: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
2: Iya.
1: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
1: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skoda sana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak, Saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah meramaikan Kotompo acara Basenggol di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, masih ada resok untuk bisa gabung Lereng Kotong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat saja untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak, Saudara dong semua, dan Beta masih akan terus hadirkan hiburan lagu-lagu dan informasi. Temani Kotong semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang ke dalam hidup kita sebagai pelajaran. Bunda Teresa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Menerima lebih banyak bunga daripada yang masih hidup, karena penyesalan lebih kuat daripada rasa terima kasih. Anne Frame.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
2: Pro 4, RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Mendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Kakak Adik, Saudara dong semua sepanjang hari ini Senin 6 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.